0: Anda nak mandian ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Kome 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: muka mujur nyingkang ba semifinal ACSJ kedekat di atur ba puan bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang.
1: Ya, datang meh babala mayuh mehnya tuan. Tak lebih lagi sidak ke kita ke semua ngau habenua Selangor. Ya. Hari si boleh datang ke hari Bintulu pan mega. Lepas itu tengah menua tuan.
0: Ya, amat. Lalu pian mega hari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datang. No muda pan mira pan ukai mehnya ukai semina ACS jadi atur lapan nyeruma minggunya meganya Karnival Selangor benung diatur.
1: Benung rame mehnya tuan.
0: Oh, pan rumah pampai pasar Selangor. Oh, apa bawa aku?
1: Nyangkau-nyangkau lah, Tun.
0: Aku kaya bola. Dia nyebut nyangkau-nyangkau orang saya. Aku dia tahu, bro, ni aku nyaukan ngigar amu. Ni kakak berumah dia. Nanti cenderung malah.
1: Biasanya ialah dah saya tanya mah lemunya kau nuan tadi lawan yang berbak ngau pengrami kebukai dan tentu yang mayuah orang datai hendak ngiranya orang hari Selangor pun hari menua bukai pan mayuah mega nang penuh mendorong ke bermalamnya.
0: Nyak mereka kau, nyak mereka dari nyok kira dini, nongi gak jinggau kena nyerik langkau. Okay, jadi pagi toke dini hari itu tadi sih. Match ya keterima semifinal World Cup 2026. France bertapat ngau Spain, jadi mereka pegang hati ngagai balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Jadi udah menang toke mujur nyingkang ngagai final ngalah ke Fran 2 kusuang.
1: Orang ke hanyukong Fran tadi Sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada aku lebih lagi. Hari tu semua balai induknya Sinu ke Mape nya pepansuat. Aku iran mu deh. Ya, kepada aku deh. Maya World Cup tu alah sida ke laki. Ngalah lagi balai sida induk Mape. Halan. Tahun tu pun. Nah, kalah-kalah nyebut nama wakil makunnya. Kalah-kalah nyebut nama Halan. Tuh nyebut nama Halan juga.
1: Engkau hari penyigat kini tuan. Bukan bapak hari gamal. Nanti aku kok aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke bapak padang. Ya, mana lepas itu siku hari top scorer ya ke main mega.
1: Yeah.
0: Jadi semua kaya aku pan kira si Sino mimet Fran nak nyingkang ke final lapan julo ati ku tau kamera Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final. Nanti boleh ya kamera repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lapan ba edisi ke sebelah tu apa World Cup ya ke sebelah tu tadi.
1: Oh.
0: Ya sida tu tadi seri seri kamat ya. Sebelah alah nasib maya ba peniti mainnya. Yeah. Repeat baru kaya kuntang ni kongau nasib siap kira pulai ngagai Spain.
1: Yeah. Oh.
0: Jadi berkenan ke bah main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke 9 berdaun nama dia midfielder sida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu bah minit ia ke 22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzaval udah skor 1-0 kelebih lagi bak apeliti lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujung ke Spain leading 2-0 dalam last minit stress gak bala sida tinya pedaku bala ida France ngujung ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning. Lalu dicek ke statistik itu mega pemain ya seimbang. Fran mesti 4 shoot on target. Fran mesti shoot on target 4. Lalu Spain mesti 2 shoot on target entang tayak punya 4 titik ada masuk ke Fran. Jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik. Tayak punya 2 kali shoot, 2-2 masuk lalu ujung ke sedaya menang. Kira gagal meh siapa kita kenyukung Spain aku tak minta payuak lagi punya kau cuma nangis
1: boleh pengagak hati mengagak orang kenyukung Spain pagi tu na tun
0: aku tak kenang kenyak mengagak si topik tu alaban na dini hari pagilah orang ya pukul 3 siti lagi slot final dekat ditentu ke antara juara pertahan Argentina bersatu ngau siti mengagak atau pernah ke tim favorite ada sebuah yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu sebuahnya saya sudah dah kita sih
1: sudah dah
0: aku dah damainya tak kita sudah punya England kemenang ya okay. Oh, jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kak pernah kita nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Makanya tadi arada kita begitu sih.
1: Iya.
0: Oh, jadi aku sudah kita baca komen pening ha. Nanya dulu siapa kepedanuan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster itu Argentina.
0: Hey. Aku nimbak aja poster untuk Argentina. Kenapa jumpa Tina? Kenapa?
1: Argentina. Lepas kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, iya. Juga Messi ni. Aku nanti terima kasih. Aku sama mulai ngodik lah. Argentina.
1: Argentina ni.
0: Dan kakungkah mua ken bunyaunya ba di tongan jadi. Lepas yang nak duti. Pagi tu tiba England ni. Sekarang mua yang kakak dia.
1: Oh nasi, kawan kita nyer lagi.
0: Jangan apa ya. Mari terima kasih pengagai ati ngagai Ken laban saya kuah. Mama kita tiap meja mereka kita tinggal England. Sebab apa ikon?
1: Oh ya, ya kita nyer nanya ko England
0: eh. Oh nyer, segi mati mati England ni.
1: Oh, oh, gak. Arab okay. Kebisi berita mana mau buat England gak tang Argentina nya tetap buat. Tetap tanya matun.
0: Sama aku pun berkeding. Okey, sudah tu lagi tu macam komen ada peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat gergas ke mata lagu Aria Jaya pagi tu ngapung lalu aku.
2: Dua pagi wahai wahai.

0: 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melabangkan Spain. Baddeley Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba Sukan Plus. City agi main ba semifinals. England bersatu dengan Argentina. Ba Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyok datai ba pengujuang ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final to ila.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayo pada aku ba komen tu, mayo sedak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku segi tap tangan England lalu pia mega. Paul minggu yang madah ke England bersatu dengan Spain final tu ila.
2: Baka DJ Insin tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelainnya orang Insin. Nemu aku ini lantar sih kena yang kena sepakang orang.
2: Kena sepakang.
1: Baka aku nemu yang mudah ado yang dah pulainya makanan itu buat.
2: Dengar ini lantan.
1: Kalau bagi ado yang dah buka seorang kena spray kapit sama mudah aku.
2: Oh, ini mah ada basic tiga lah orang ke deklaro tu nyukung Argentina tu nyukung tumpu. Tu bawa Facebook tu mayuh gadirik sedek ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngos Spanyol. Kuya ga.
1: Argentina Spanyol. Pihak muka dibiat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatup ngau Spanyol menyantang nanti di prati ke pada aku. Okey muka peningan kita tu aja. Mayuh di pada aku hari tahun-tahun ya ke sebelah tu lebar aku tu pun sigi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita yang Malaysia tu tadi si ya. Mayuh agi nyukung tim England. Jadi popoah kemansia baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah ya?
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari kelia. Kelia aku kaya kata tu. Start kita berdoa dah pun hari sebuah. Anang ya suah di bantai orang. Berita-berita kelebih lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya kita ada kebuah yang kenyak kini. Mayuah peningat tetadik. Kena pedak tu komen Facebook pagi tu. Mayuah gini nyukung England eh.
1: Ya, Mak. Jadi, nanti dibanding ke uji tanya di diri ni aja. Siapa-siapa aja. Nanti ni. Siapa tim main bola. Segi
2: England. Negara
1: tu tim tau. Club, club
2: main bola.
1: Nanti yang madah nanti kayak madah MU yang nanti madah dari Chelsea.
2: Iya.
1: Tiga Chelsea yang madah dari Liverpool. Tahu kita dari baru-baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman tahun dah lalu nak menang trofi. Tangga boleh cerita dari bakal si madah menang City deh. Tapi boleh cerita dari kita yang Malaysia tu mayuh terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang kalau tegar kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi ni kita lebih hal cenderung ngegaya main bol cara England style. Nanti diperti ke Argentina. Okey, madahnya ba kelab menua 90 nanda itu berapa 90 gantang player sila ya mayuh agi main ba La Liga. Jadi buff nanti nyema Argentina tu masuk ialah rindu main kemudian lepas kenapa APL belaban dengan La Liga main
2: nanti Argentina belaban dengan Spanyol belaban dengan Argentina yang rindu lagi pelabang aku
1: aku kan Spanyol Argentina salah Spanyol belaban dengan England
2: Spanyol dengan England
1: nanti nyemak kan kau dua itu Liga besar mana besar badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL lepas Liga Argentina tu sembilan orang latihan dah jam mengelak.
2: Nanti pelabok ke nonton berkini nanti Spanyol berlaban dengan England pelabok nombor berapa kini poin sudah
1: aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah laban jadi kita madah pemain dalam nyak tadi deh majority ya nanti bakal kita madah EPL orang ya ketebilang dalamnya top scorer pun orang mau buka import dari mau buka sama megak enggak La Liga import dari mau buka jadi kita tu tadi lebih dengan siang player dari mau buka Liga dan
2: pun iya Hanya meh tai ke di pelabok ke kami dua itu aja. Jadi tu lagi ngoi ngagai meda komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah mening nyukong Argentina ke Johnny banyak England John Kua Argentina ke ya madah lalu Henry Jawan pagi elok ke ya nyukong Sigi Spain belaban ngau England ke buat final tahun tu ke ya.
1: Jadi tu peninggal kita Eri Mary ke mana kebaru bisa cerap mimik menas manggang ke pagi itu. Jadi dini hari itu tadi ke ati ya segi nyukung Fran tang nanemu ketik tau alah laban Spain ke tu meh nitiah ke ati tadi segi kak main meda Fran bersatu baru ngau Argentina laban kamain tadi ya segi ngarap ke Argentina nanti masuk final tang piang megah gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan ulah agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kan eh
1: okey jadi tu terus sampai pernah pagi tu sudah macam warung komen dari peninggal pagi tu sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean kami

Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba.

Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke Sida. Yang itu cuy kau lewat untuk diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar miak setenang tangkus, engkau pulang gawak kau lebih tangkup Sida cemah ilah. Ngambil ke Sida, nak

0: 7 pagi itu 47 minit dah lepas berapa pagi ni sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datai pukul 9 pagi. Selain tu akan nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke dekat promo mimit.
0: Atau lapan bulan lapan tu mayu tak akan jadi kamat ni. Bulan lapan bulan tujuh lah. Kena MC World Cup, Pesta Selangau, lalu pihak menggabak RTM tumpu. Kalau ya dia tu nanti kita dekat ngiga bakat-bakat baru. Tapi penglandia baru buat kita ya anak Sarawak ya ke landia ngenata itu ke macam berita sih.
1: Macam berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka. Ujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk dengan 30 hari bulan 7 2026.
0: 28, 29, 30. 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk dengan pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai kini kenyawa aku tu. Bawa auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebih akhirnya bala ya ke umur 8 nyentuk ngai 30 tahun.
1: 18
0: lah.
1: Nanang asu bala anak kita tinggal tu.
0: 18 nyentuk ngai 30 tahun dah pernah melulusan tangga di lalau hadatai mayanya ila ninmu kita siku ari urang ya ke digiga kami jadi ya pengacara program kita tengok tadi tahu kena tadi pembaca berita TV lalu kita
1: utai ke patut dikembuan hasil takkan kau engkau uji bakat tu ilak tuan basic personality penampilan engkau perwatakan yang menarik kena kita
0: hanya meh lepan sebuah basic orang kelab kalah tu kembuan gamal
1: kemana
0: ngai kau orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke di puntang gitu deh orangnya tu basic aura
1: aura basic personality
0: yang muka mulut jadi boleh narik orang medak ya.
1: Betul.
0: Nyak aku kita tadi sudah ya kemungkinan personality lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisi confident yang ketinggi.
1: Amat.
0: Confident tertinggi arti jadi tanya apa yang nemu ya salah baca ya lalu lalu lah tak.
1: Lalu confirm viral aja.
0: Arti ya ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Punya kerja aku kata ibal aja perahu meh kumpida.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang Siti ia ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai bala ia ke nemu berjaku luar dari bahasa Inggeris ngopi yang megak bahasa Melayu roti tadi banyak bahasa Iban meh pan Siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban jadi pemecah berita Iban pan benuang digiga jam ya ke dia tu
1: jadi tu meh maya kita ke rindu ke pengawak beketuk nang tu meh maya kita datai ngau nguji kena 28 hari bulan nyentuh hingga 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuh hingga pukul 5 lemai datai tumu gari nyanyi bos sebut meh bapak aku segi udah nemu magang dah nemu magang
0: dari orang datai jepun kena pulau sampang kerja jadi tadi
1: pancu pandak
0: ini cuma nak jadi kena meh gari ya kengkeman ke lebih lagi senang aja kita nyebut kita benar buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kau baji lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah kan eh pelbuk aku tahu ngantok atau ngupah orang ngantok
0: tahu nyaluan diri menyebut aku nyaluan diri
1: buat anangga kelalu kena ke ngedayo ketun
0: dai tahu entang anangga nyedot tinggi kita kalau ya. Nanti ya pirang-pirang aja.
1: Yeah.
0: Nanti ya celum-celum aja. Anan tumpuak nan mu muka nyom ke bulu maya unti gaite kala.
1: kira ke engkeman ya kita pan nemu meh berkena gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nyam mah tu meh maya ke pemadu mana kita kenang bisik minat bisik pengerindu bakat ba pengacara TV tak ke host TV engkau penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ia nak teh selalu
1: Amat?
0: Ia datang ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil meh awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu pengelandianya bisik bagi tai. Nanti salah nguji. Mat. Ah, bukan tua tu sebenarnya mengumai dari pegawai radio na.
1: Namat.
0: Entah kita teringuji.
1: Nguji je.
0: Nimbak apa boleh. Ya.
1: Bisi bakat ke pada orang tu.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang bukan belalama kita tu tadi dah lama bawa sisi bidang ya. Ya. Atau kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu. Oh, si Chana tu lah.
1: Ya.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita akan melabak main bol tu, main boleh baru kira dah tu bagi tu.
1: Amat. Nyego tinggal dah. Nyana. Eh, anu orang tu tu lagi nama aja penyuku Argentina. Aku rasa temu tongok dek tu.
0: Ya, kami yang orang England itu pernah aku.
1: Nyau aku. Oh, tu lagi ba Facebook mayu ha sida madah ke. Nyapa tu megak tu. Baka sisi laku meet sendi en nyapa tu pagi tu, esok pagi. Lalu hari Samuel Mudin ya madah ke sigi 60% England United we spend ko ya in the final ko.
0: Oh. Mana? England bertemu dengan Spain punya.
1: Oh.
0: Yang kena
1: salah.
0: Google Translate.
1: Google Translate. Google tekan tu. Raya kita. Anu. Sekian 60% England bersatu dengan Spain ko ya.
0: Oh, lawan ya pada Facebook menawak menitu. Kan ya ko iban ya temu tu. Sukati aja jukung. Nukar ya ko.
1: Nya muko ko nya ko kebeli macam tadi.
0: Maka Jemina Gracia ke pagi tu. Confirm final tu ialah Argentina bersatu ngau Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ke ban?
1: Kamu confident tu.
0: Jadi Jemina tahu ngujung orang macam berita deh. Namanya tergigak deh ya ke confident.
1: Kamu confident. Hari Wellington Imai tetun tu jakup Melayu tu. Memang Allah ku.
0: Memang Allah.
1: Match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan ku. Tu okay Google Translate segi ya.
0: Segi yang pun ulis.
1: Segi pun ulis. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru dah test site hari cangkul bantu
0: tu mesti game the teori konspirasi tu konspirasi bukan sebab benda main Piala Dunia lalu dah World Cup dah start orang ni udah menang Portugal menang lah benda diatur FIFA kayak dengan semua ada tu tapi bagi World Cup sudah pincian korang nah dah ega adonya gini. Okey, semua pagi menggagai James Nui yang peningat kita pagi tu jangka aku ke ya. Segi Argentina mai bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final pemain bak menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Orang tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bak home aja. Away kau belacan tidak ya. Aku kena nudek kena.
1: Ningga agak spedek ko ya.
0: Aku mati ke teori aja.
1: Agak deh apa ikut ngano deh udah tu.
0: Agak sih. Dah selesai nyudah cun nano tu tadi nyurut ke diri. Yeah. Bah dua pagi ke pagi tu. Oh, jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendaok.
1: Sama-sama mai kita ngantik ya. Laban ketika anak-anak tindu apa mai tu?
0: Ya mak, laban hari rau nade bawa bayar lagi. Semua sudah free aja buat channel RTM kita.
1: Ya. Kita kepada lagi download RTM klik tak download dia tu ga.
0: Lalu pihak mereka bisi orang komplain deh. Pudih yang mengenai ke download internet. Ketika orang tengah nemu nih. Channel RTM boleh dipedak buat mai free view.
1: Ya.
0: Utanya free aja kamatnya.
1: Dia apa boleh pedak? Ini semina buat ujung jari aja.
0: Iya aja. Okey, banyak kemudian saya nyurat ke diri. Dua pagi, wah kita ke pagi tu.
1: Bye-bye, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Mipot di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada Pertubuhan UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan kenetralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya, mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi, ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud, jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini, kadang-kadang ya, ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook
4: Sri Aman FM.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Rabu anda 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemu dengan Iza untuk pertemuan kita pada pagi ini. Diharapkan pagi anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Untuk yang bertugas, selamat bertugas kita ucapkan. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin ada yang kurang sihat, maklumlah kan sekarang ni kan kebanyakan daripada kita ada yang batuk, demam, sesama dan sebagainya. Iza doakan agar anda cepat sembuh, kembali sehat seperti sebelumnya. Dan kalau sakit anda tu semakin melarat, tak sembuh-sembuh juga, dapatkan rawatan pemeriksaan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Baiklah, Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Seri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dan juga malamnya nanti, Seri Aman dan Betong tiada hujan dan keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Iza menerusi Spektra 912. Dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Seri Aman FM.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Spektra 912, warnai hari.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RT Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi, dan selepas itu Isa akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 9.12.

0: duce, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Ansam dalam dunia 10 pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi sebelum akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Ayah, sinilah tengoklah kali Sofia ni.
2: Tak cuma dia kat sini. Tak, aku tengok buat ni. Lagi aku settle dia sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. 10.25 minit pagi, Mas lagi bertemankan Izzah. Dan Izzah nak kongsikan juga yang dimuatkan di dalam portal berita RTM yang mana status negara tua perlu reformasi sosial ekonomi dan infrastruktur mesra usia. Bukan sekadar statistik di atas kertas, sebaliknya sebuah realiti yang sedang melingkari negara. Menjelang tahun 2030, Malaysia bakal melangkah ke fasa negara tua apabila 15% populasinya mencecah usia 65 tahun ke atas. Perinciannya yang mana itu berkenaanlah sedikit negara kita ke arah negara tua, yang mana laksana reformasi sosioekonomi inklusif untuk pelindungan sosial, pekerjaan layak dan kestabilan kewangan warga emas, ya. Dan selain itu juga bangunkan infrastruktur mesra usia, pengangkutan, perumahan, kemudahan awam dan accessibility sejagat, dan rangka polisi bersepadu merangkumi penjagaan kesihatan jangka panjang, sokongan komuniti dan pendidikan pencegahan penuaan. Maklumlah kan, negara kita ni bakal ke arah negara tua. Kita kena, apa kata orang, bagaimana persiapan diri kita untuk ke arah itu. Dan selepas ini Izzah akan kongsikan lagi apa yang menarik untuk anda yang kita akan kongsikan selepas ini. Dan kita nak teruskan lagi peluang kita untuk anda yang mungkin tengah memandu tu, pandulah dengan berhati-hati, ya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10.52 minit pagi dan dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, cuaca panas, ada di antara kita yang mudah untuk demam dan kurang sihat kan. Banyakkan minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, ataupun anda juga boleh makan buah tembikai, minum kata orang minum air kelapa untuk menyejukkan badan. Itu sekiranya anda rasa badan anda terasa panas kan. Kena pengambilan air tu kena teratur lah kan, jangan kurang minum air ketika cuaca panas ini kerana nanti anda akan mengalami hidrasi. Bagi yang mungkin yang batuk kan, dah seminggu dua minggu masih lagi batuk, belum lagi sembuh, belum lagi okey lagi tu, kita kena selain pada kita membuat pemeriksaan di fasiliti kesihatan, kena tengok baliklah pemakanan anda tu, pengambilan pemakanan anda tu kan. Kalau batuk tu, kurangkan makanan berminyak kan, kadang-kadang makanan yang berminyak juga boleh mencetus kepada batuk yang teruk kan, yang mana sebab kita rasa gatal, rasa perih dan sebagainya. Dan yang paling penting, jangan kurang minum air ya. Itu sebagai peringatan kita bersama sebenarnya. Baiklah, seketika nanti kita akan hiburkan anda lagi dengan lagu-lagu yang terkini untuk anda. Teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

kawan kita orang nak dengar, dengarlah DJ Amal FM 89.5 MHz. Inspirasi, informasi.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya.
3: Hai, ingat Kak Oning, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah Kak, Kak.
2: Hai, Pak Haji Lee?
3: Auk lah.
2: Hai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
3: Biar tak ada-ada.
2: Pakai motosikal, ya, Tek.
3: Salah orang kali.
2: Bilanya ninggal?
3: Belum lama juga Kak Isah pada dengan Kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
2: Hai, hai. Kejap.
3: Apa ya?
2: Dah mesej masuk tu.
3: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
2: lihat. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
3: Apa hal?
2: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
3: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
2: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
3: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
2: Dengar kita dulu.
3: Apa ya?
2: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
3: Siapa lah ninggal?
2: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
3: Ya, Kak.
2: Orang tua ya terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
3: Aduh.
2: Pisah nak rumah umur kan tua ya.
3: Hai.
2: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
3: Aduh. Si betul lah cerita tu.
2: Si.
3: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
2: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
3: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Biarlah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
2: Tahu tak apa?
3: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliklah kakak tu.
2: Halu nak.

Seketika nanti Izz akan kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata kita layan terlebih dahulu lagu dari New Boys, Meraung, untuk anda pagi ini, Spectra 9.12.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Non Informasi.
1: Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info sorfadu bagi anda yang berada di Zon 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya, solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 47 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8.3 minit malam. Dan demikian tadi jadual info sorfadu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah seawal jam 9 pagi tadi sehingga ke penghujung siang kita untuk hari ini, Rabu 15 Julai 2026. Dan insyaAllah Izzah akan temani anda di lain pertemuan. Dan esok anda akan bertemankan rakan saya DJ Mulyami untuk edisi hari Khamis. Dan dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 89.5 MHz.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
3: Selamat tengah hari peningat, bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari sehari itu 15.07.2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kanser Negeri Opar dekat di Pejalai kebak sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kanser Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kedua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk tibungku RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan tibungku RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kepalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endur yang nyerah ke tabak projek RTP di Lunduk. Ia madahkah projek bak sekolah SMK Lunduk dekat diteruskan berenggar-enggar netiah ke guna ngau pemisi belanja. Tunyeng kaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi menua sibu dekat nyadi palan nur ngatur pelandak maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 ribulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi menua sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi menua sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke prize duit ke boleh RM261,000. Siko Induk Rakyat Menua Tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubuk Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi keldai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, Ngulu ke operasinya di ngujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yato nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok ti bula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau sitik kes duit jalik ke bula. Semua kesnya mungkul penyalah nipu orang di Pulau Pinang, Sabah, Pahang ngau Kedah ke alai pengerugi di pelabak ke ngeluik ari RM100,000. Opis Kereta Darat tau ke JPJ Pampang Kapit bisik ngatur ops dadah ngau driba rakyat menua luar PEWA begulai ngau agensi pendagang penusa dadah AADK serta Opis Immigration Malaysia bak jalai selirik di Kapit demalam. Ba penerang dalam Facebook sida JPJ Sarawak mada ke ba operasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak meresa ngayan ke sekedap penyalah bisik di kerja orang yang kaum nguna lampu HID LED tindak nitia ke specification nadai lesion driver cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Ba operasi kesebaka AADK Mega bisik meresa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafitamin. Atau tipatut Mega udah dipejalai ke AADK belalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi itu ke diatur. Tenaga kami nabu ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Pak Wanglah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
0: Terima kasih YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari yang balap ninga. Nama berita kita jam dia tau. Di ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih labas mampai. Yang ke YFM, dia tau gintir YFM Sriaman ngau kita. Nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026. Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak tau. Selama nak kurang lebih 3 jam. Berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ungkup kita. Ya, kita sudah bertengah nengah bulan 7 Julai 2026. Sari itu 15 hari bulan 7. Ketika gaya perambu kita bak tengah dia ke penudi, setengah ke penudi kebenarnya. Lalu api amaga ba 2 minggu kudah lalu dalam bulan 7 harap ke semua perambu pengawak kudah di atur kita lancar api amaga lantang di pejalai kita nyentuh ke pengawak kita tembok. Niat hati di gapai semua pengawak dia termujur dalam 2 minggu ba bulan 7. Ya, terima kasih lepas mampai milih YFM Sriaman. Mayu macam berita dekat berkongsi ngau kita dalam awak kesekali tu. Ya, muka rintai lagu dah tersusun ngau mana. Dikarap ke tau ngelantang kati kita ya kebisik ngau kami jam dia tu. Bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari ngau nak boleh berkongsi ke pesan berat diterima di kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita yang nur berkongsi ke penerang ianya temuai ya kebisik di kangau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak muka pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak muka setengah jam ke penuri 2.30 ngali hari dalam program nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peningah mayuah asi di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah kup kita selito. Lagu keterubah, lagu hari What Rock. Kedekumbai terabai. Terima kasih lepas mampai milik YFM. Segulai sejalai.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita sudah nemu Araban main bola World Cup menua Francis madak diri sudah pulai dalam perjalanan mulai ke diri ngai menua Drempo bekau ya kudalah betapi ngau menua Spain. Araban main bola World Cup menua Spain atau ke Spanyol ngau Rizal ke penuh di tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Francis atau ngujuang ke Araban main bola World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina buat final ilah. Lalu siapa bagi ya kengau ya buat final betapi engkau ya buat final ilah dekat ditemu kita dini hari pergi lah 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergi lah Raban pemain bola World Cup England menua England dekat tapi engkau Argentina. Antara dua itu dekat engkau Spain final World Cup 2026. Okay, lansa berita berkawal ngau main World Cup, main ball World Cup 2026. Dua puluh minit dah pukul 12:30 hari. Ketika gaya kita ngau kami, harap ke sampai lantang langkah ke dia tau. Lantang mendiang ke YFM, nak pilih nama kena kita. RTM klik sekali kena radio manual. Ya kesuai dikena kita di rumah-rumah panjai jam dia to. Tanya penpia ya ke bisik line mana jam dia to. 4G 5G boleh mendiang ke kena telefon canggih culia. Pemansang kemayari kereta pek kita diasai ke kita jam dia to. Aku berkongsi ke dulu berita gayari ke diterima hari upis pengemata gayari menua kita Malaysia. Suriaman ngawa betuang pagi tadi nitia ke penderang di tau bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngawa dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya. Bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngalih hari itu, nyentuh ngagai malam lagi, lemai lagi, direport ke nadai hujan. Ha. Lalu tikas pengangan gaya hari kita di dua bengkah bagi menua, sekali kena bagi menua betuang atau ke bagi menua Suriaman, antara 24 darjah Celsius, degree Celsius, nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Tanyapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai kepengangan jam dia to, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia to. Lalu nitiak ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapi engkau tahu ke benuang ke pelabak aku. Dia salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah ingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses neh. Dalam gaya hari ya ke suahagi, dekat ngasai kepengangan. Bisik penerangnya, lagi aku berkongsi kau. Nya aku gaya info gaya hari kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya kebisa ngatur pengawak muak ke ngalih hari itu lagi ngau lemai itu lagi di luar rumah dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia itu nyentuh ngagai lemai itu lagi laban nanti ke penterang kita di dua mengkah bagi menua nada ngasai ke hujan nyentuh ke malam itu lagi. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap kita penuang ngau pengelantang sore itu. Lebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia itu. Kini ke penunggak kita sekali kenyak ngagai pasar, ngambil balana pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Ya mungkin bisa ya ke ngagai sekolah jam dia tu, ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisa belajar perangkat hari tengah hari, tentu ya baru dah nganjuang balana ngagai sekolah. Lalu kita ya ke menuang dalam perambu ngigak ndorah alai makai. Beli pemakai tengah hari tu, harap kelantang dalam perjalanan kita. Bersabar meh. Nang segi gaya menua pasar, jarang nak jam. Lebuh maya tengah hari, lebuh kita ngetu tengah hari. Nang ke tengah hari, berengkai di pukul 9, oleh jam. Laban sama belak makai di pasar, nganal ke menyadik kita ya ke berbangsa. Nabi nak bangsa ya ke bisik, ngatur pengawak berdagang. Menua barang pemakai, tak kau tak hidup di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya, nara mai bekal dari rumah. Sekali kena ada orang nyendia atau kita ndak nyendia ke drempo mai bekal dari rumah. Datang pilih kita nadai ya salah. Labannya pilih drempo jadi kita ke sekali tu kita ya nampung baru pemerindang mendiang ke lagu ari darah Helena ke dekombai perau miat.

Ya, bawa pun program tu walaupun ingat dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak tahu dari rintai semifinal SCSJ ke-9. Lalu bisa 24 lagu didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi kadi atur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih dengan Rungkat Kepnudi SCSJ ke-9. Okey, kita kenang Siti info dikongsi ke Upis Pengamata Gaya Hari Menua Kota Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Kalau Upis tu, menung berarti kengau terit. Fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gaya hari di Malaysia. Di itu, nyentuk ngagai pun tahun 2027 nyenilap. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gaya hari yang kangat piang buka kemarau lebih hari ngelama tu. Semanjai monsun barat daya tu berengkah di 14 Mei 14 hari bulan 5 nyentuh ngagai bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tau ke kemarau tu sekedap nanggul nyangka dekat nyadi bakal kurang air babas angus nada hujan pihak muka sebun asap. Menyalai semua kita di serata menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkena ke air pihak muka seliah ke aktiviti bertunuk ke babas kebun menanang besai jaga pengerai dirempu pihak muka kita sepiliak serta uliah kemeh penderang ia ke pemadu betul. Berkawal ngawak gayari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Met Malaysia. Siti info di kenatai ke dikunci kopis pengamata gayari menua kita Malaysia Jabatan Meteorologi berkawal ngawak fenomena El Nino.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan Rinduati hari bola peningah. Kali pesan ke sekali itu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah itu pesan yang kedatai dari atau rumah ajak anak sang. Madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7 2026 tu tadi. Niang dekat disengai lemai itu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Niang dekat danjung pagi hari 4. 16 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu. Mesan ke Kebab Melayan yang mengelola ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajiak. Kita dipinta ngesah pemati tu. Penusah tu ngagai rumah ajiak. Ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang. Udah nadai 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai lemah itu lagi. 15 hari bulan 7 2026. Dianjung kena pagi. Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah. Ajak ulu betan buku, pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati mega datai hari Ember. Madah ke pemati apa ya? Ianya munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa Ember. Tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat di sengai, lemai tu lagi mega. 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 2026 dianjung pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026 pesan tu dituju ke ngagai Kebab Melayan kediau di Tiris Miri Bara Sebangki Pandak Sebangki Panjai Bintuang Bala Bak Batu Pansap Ngau Kedang Indonesia Kebab Melayan di Suah Sayat Nengah Kumpang Rasau pihak muka Kebab Melayan di Kumpang Pawah Kumpal Langgir, Danau, Kelampok, ngau semua Kaban Melayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, surmat ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati. Apa imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Sengai, lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam. Pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Terang kesiliap kawan dengan penusah tu. Kita tahu telefon dengan anak ni yang tu. Ianya Ember 013-2356-642 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati tidak tayar daripada anak bukiang. Madah ke pemati indaya. Ianya inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai berbala mayuah. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriok sedan baruah angkelili ngesah penusah mati tu. Jadi pesan tu dituju ngagi kaban belayan ke diau di Meriok nambah rumah, Merinduan, Kampung Saudara Baru, Bara, Sebangki dua baru rumah, Seremat, San Panjai, Bukit Tungkuk, Sangkul, Cangkul, Tinting Lalang, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baru, Kau semua yang kengelala inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati inya anak kasih tu dah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026 dianjung ke Pendam pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagai rumah ganji meriuk sedan baruah ang keliling. Lalu pesan keempat, pesan ngetas ulit ngau amuah yang terbalu diterima dari tuai domah Krizon anak Nyambuang. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di Ulu sekali kenya ilik ya kenglala ni yang Nyambuang anak Punde. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau amuah yang terbalu ke Lemau anak Abbas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngulu pengawal kita sulit ngemuai yang terbalu tu tidak datur bak rumah Krizon anak Nyambung tawai ilik ngkelili tu tadi pesan timadah ke pengawal kita sulit ngemuai yang terbalu Kelemau anak Abbas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ilik angkelili. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa diterima ari bala peninga.

Terus aku berkongsi ke pesan berat bukai kita terima kami dito kalau pesan to pesan kita sulit data dari tinggal anak mangan madah ke pengawang kita sulit ni yang apa ya ni yang mangan anak kandau lalu muain tebalu sima anak jabiang dekat diatur pagi hari 4 pagi la 16/7/2026 berengkah di jam 9 pagi. Jadi pesan to dituju ngagai ke bamlayan ke dia di Batang Kesit Batang Lemana Ulu Ngawile Batang Kari Skim Batang Aik Fasa 1 Ngawak 2 Sungai Keruah Panggang Merindun Sebangki Panjai Sebangki Pandak San Semanjo Ulu Lansiang Lubuk Subung Basi Selindung Kelili Lubuk Antu Seriaman Serikai Sibu Bintulu Kapit Sabah Ngaw semua Kaban Melayan Bukai Ting Lala Niang Mangan Anak Kandau Kaban Melayan dipinta datai ngagai rumah menua Nangga tiga atas Lubuk Antu, lapan pesan tu madah ke. Dekat ngatur pengawak, kita sulit keniang mangan anak kandau, lalu muain tebalu. Sima anak jabing, diatur pagi 4, pagi lah, 16/7/2026, rengkari pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu bertelepon dengan gaya tinggal anak mangan. Nombor teleponnya, 0112-5083-769 0112-5083-769 Sekali kenyang agai celing anak mangat nombor teleponnya 013-5400-585 013-5400-585 Pesan ke sekali itu pesan kita sulit megak Data dari itu rumah cun anak pengabang Tau ke menyadik Niang Kristina Pagi. Niang Kristina Pagi, tiudah nadai 10/7/2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Batang Baliah, Batang Mujuang, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan, ting lala Niang Kristina Pagi. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak, kita sulit Niang Kristina Pagi, berengkah hari malam hari 5, 17/7/2026

lumayan atau dekat datur pengawak nguan uliat. Jadi pengawak ngetas uliat diatur pagi hari 6/18/2026 perengkar pukul 9 pagi. Kaban belayan kedi tujuh kepesan dipinta datai ngagai rumah niang rumah apa ini yang to Mr. Pengabang Anak Labuang Besimpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. To tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetas uliat niang Kristina pagi tidak ada atur berengkah hari malam hari 5/17/2026 mayator kada atur pengawak nguan uliat nangkan kenya pengawak ngetas uliat diatur pagi hari 6/18/2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngetas uliat niang Kristina pagi kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah apai niang to rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit mega. Data dari Lemba Anak Anyuak madah ke pengawang kita sulit niang apa ya ianya niang ex tuan rumah Anyuak Anak Dingon dekat diatur berengkah hari lemai hari 5/17/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak Surara Bungai. Lalu ngetas uliat diatur pagi hari 6/18/2026 kaban belayan kedi tujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah Roslin Intang batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabai Pakan. Pesan tu ditujuk ngagai kaban belayan kediau di sepemanjai Jalai Engkamut Pakan nangap danum ngau ulup danum pakan nangap balut julau kaban belayan di sepemanjai Jalai Shin Yang Pakan ngau Jalai Wak Pakan serta ya ke na'alah disebut dito tinggalala niang ex tu rumah Anyuak Anak Dingon. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang atas sulit niang ex tu rumah Anyuak Anak Dingon berengkah hari lemai hari bulan lemai hari 5/17/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak Surara Bungai. Lalu ngetas sulit diatur pagi hari 6/18/2026. Kaban belayan ti ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah Roslin Intang batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu ianya pesan ngetas sulit menggap datai dari Sharon Anak Seli madah ke pengawal ngetas sulit niang apaya ianya niang tua rumah Seli Anak Manca dekat diatur pagi 18/7/2026 perengkah hari 6 pagi baru Masli Sungai Menuan Kapit. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak Mekah Johor, pihak Mekah Duju, tuai-tuai Raban Bangsa di Bukit Guram Kapit, kaban belayan yang kengelala niang, tua rumah Seli Anak Manca, pihak Mekah kaban belayan kebukai ia kenalah disebut di selintang nama sekali kenyak Nur Peniau. Kaban belayan ia ke Jawa dipinta datai Tumu Kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit niang tuai rumah Seli Anak Manca. Penerang kesiliak kaban belayan tau telefon ngagai Basi Anak Alang tau kebini niang tuai rumah Seli Anak Manca lemu teleponnya 014-6135-298 014-6135-298 tahu megap telefon ngagai anak niang to Mr. Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 013-859-3273 sekali kenyang ngagai Sharon Betsis Anak Seli mau teleponnya 012-8807-307 012-8807-307 tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal atas sulit niang tuai rumah Seli Anak Manca jadi dekat diatur berengkah hari lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 wan ulit lalu pagi 18/7/2026 berengkah hari pukul 6 pagi diatur pengawak ngetas sulit niang tu rumah Seli Anak Manca kaban layan ke ditujuk pesan
dipinta datai ngagaru masli Sungai Menuan Kapit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yak di natai kakunya tadi terang didinga, lebih agak didinga kaban belayan ke dituju ke pesan-pesan dipkunsi kaku tadi. Lagu dari Clement Joy kedikumbai orang kedua.

pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatuh dikerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Ya lagu hari desen.
1: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, bawa ngelah tengah hari. Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
0: Ya, terima kasih. Semoga lepas mampai mendiang ke YFM. Nyata di lagu Desen Day of White Solo. Ya, buka selama pukul 1. Dulu kita dalam program Ruai Kitai. Okey, kita kedekat budak kami live. Nanti perangsang budak kami live di Sri Aman FM. Kita dekat medak, siapa bagi temuai yang kedi baik kami, yang kebisi data yang kegi konti YFM. Suri Aman, ungkup sarito. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau belum peningat, kita yang kebisi medak kami live di Suri Aman FM. Tentu kita sudah medak. Siapa bagi yang kedi tulis kudiat nama, ianya siku ada doktor kita di bagi Menteri Aman. Ianya Dr. Nurul Atirah. Pegawai perubatan dari UPS Pengerai di bagi Menteri Aman dekat berkongsi ke Siti ada topik dikumai rota virus di dekat ngacau, ulih ngacau, merugak atau kengancam anak mir. Okey. Jadi lalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan bagi UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Selamat datang, doktor.
2: Oh, selamat datang. Terima kasih, ya. DJ Stephen.
0: Oh, nama berita.
2: Oh, mana?
0: Doktor tu, doktor sama pula kita nemu. Doktor tu berbangsa Melayu. Tajak pun pihak, ia kenarit hati kita semua bala peningah. Uji sangka kita. Ia berbangsa Melayu menua kita Sarawak, sekali kenyak menua Bukai. Jadi bala peningah, ngambil ke penemu tambah kita, doktor tu ianya datai hari menua Kedah di Semenanjung. Nah.
2: Oh, selamat datai. Orang Kedah.
0: Selamat datai ku aku tajak pun pihak doktor tu dah lama di menua Sarawak.
2: Oh, dah ke 3 tahun. Sebedar tu yang bisik 6 tahun tu datai baru tu 3 tahun.
0: Oh, dengar kita peningat. Ada lagi jakok Melaya. Tak ada lagi jakok Melaya.
2: Dah tak ada.
0: Okey, selamat ngalih hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaman boleh limpang agai YFM Sri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi ke ya berkawal dengan rota virus. Ngancam anak miat atau ngacau atau ngeruga anak miat. Jadi terus ngagai nuan doktor tidak ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar berkawal dengan utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
2: Oh, terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besai ngagai semua pendengar. Terima kasih ke kangau bala kita. Saya tu aku dekat berkongsi pasal rotavirus lah. Siti igit penyakit di suah nyadi ba anak mit ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang dipertika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rotavirus tu. Ya ti jakok virusnya ti yang asuh pengasuh ngau usus kena rampit lah dikelala ngau nama gastroenteritis. Tinya siti ari pun penyakit cirit birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur ari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tahu ngasuh yang muntah, yang cirit birit yang berair, tabin serta yang pedih perut lah. Nanti ndak diperubat ngau mana. Ya tahu ngunjung ke dehidrasi lah. Ianya penyau air tik balat ba tubuh lah.
0: Ya, lenyau air ba tubuh air kebalat. Laban ya muntah udahnya ciriat laban virus tu na doktor.
2: Oh.
0: Tabian lalu pian megak pedis perut. Yang ujung kia ulih lenyau air balat ba tubuh. Bekeni ko rota virus ulang rekai dah doktor.
2: Okay, rota virus tu nya ulih rekai negah jalai fikir oral lah. Ya ba beka madah ya ba mulut ba nya taik lah nya virus tu ngerengkai dengan exposure hari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambilkan contoh ya. Tahu jadi ti bisik orang nukar lampin anak midnya. Indahnya. Oh. Nukar lampin bisik taik bak jari. Lalu dahnya neguk perengkak pemukaan atau pemakan gau nyuci jari ya.
0: Nak nyuci jari.
2: Oh, nyan nak nyuci jari.
0: Ya.
2: Oh, nanti semak nembiak bukai. Nyentuh neguk ya pun perengkal tau ke pemukaan ngena jari sidak.
0: Oh.
2: Oh. Lalu ya lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya. Kah jari bak mulut sidaknya. Lalu virusnya tahu ngengkai dembiaknya. Yang boleh ngengkai nenggah jari utai main tahu ke objek bak rempang menua ke kamar, makai pemakai gau air rup ke kamar serta neguk utai ke kamar ha. Sidak megai lampin anaknya, anak midnya patut nyuci jari dulu, penyudah nukar lampinnya. Lalu ia pun perengkap mainan anak mid ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih.
0: Patut dibersih.
2: Anak
0: mendaknya utai di kena sidak yang bersari-sari lalu nak dibersih ke sekali-kali. Okey doktor. Temu kita ia tu dah tahu kamah nama mekebuah kita kena dia pindai biar megabala anak nak dajar kita nuci dirempu jari sekali kena perengka ia dia kena ngambil ke endak kamah. Nah doktor.
2: Cuci jari dulu. Cuci jari dulu.
0: Anak mula engkau bala kaban kita yang sakit kedai.
2: Apa indai lah selalunya cuci lampin, nuka lampin, lepas cuci nyuci lampinnya. Cuci jari dulu.
0: Berat kegi pembersih. Lebih bersih, tekankan kebersihan.
2: Kebersihannya gimana? Jaga kebersihannya.
0: Okey. Nama kini nama kena kumbai itu gejala yang kepatut diperhati kamat apa indai sentang virus rota virus tu doktor.
2: Tu ya baca gejala ya cirit birit beraiknya lah. Muntah, tabin, ngau pedih perut. Bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rinduk makai. Yang kak enggai makai, kurang ngirup. Perkara tik pemandu ngirau hati. Ianya labu anak mit lenyap. Lenyau mayuh agi ketega sirik-birik ngau muntah. Lalunya boleh jadi dehidrasinya.
0: Ya. Lenyau mayuh air.
2: Lenyau yang mayuh air. Sebabnya bisik sirik-birik ngau muntah ya.
0: Ngau muntah.
2: Yang ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah.
0: Dehidrasi itu nama kini patut diperhati ke kita kena dia pindai. Tanda dehidrasi.
2: Antara tanda-tanda ya. Mulut ngau bibirnya kering. Nyam. Matanya tenggelam toknya selalu boleh jadi bakal anak mid lah yang pun kurang daripada 1 tahun yang boleh pedak mata baru yang tenggelam yang kurang kemih yang nadai lagi kemih jadinya nyabak pun dah nadai air
0: mata lagi.
2: Nadai mata lagi bisik yang kurang air dalam badannya nadai air keluar so yang dipedak lalu lemik tahu kan ngantuk serta nyanggai ngirup gig. Sebabnya dah badannya dah terlalu lemah, jadi nyangasuh nyanggai ngirup gig, nyang dah penat juga. Nanti anak mid BC yang ke tanda-tanda tu apa indai patut lengkas mai anak mid ngagai klinik, tau ke hospital lah, ngambil ke berubat.
0: Mayuh apa indai ngombai penyakit cirit-birit tu boleh diubat ngau antibiotik. Aman ni kini doktor?
2: Untuk yang antibiotik tu nya ndak lah ha. Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya manah merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah tak dek rotavirusnya labannya yang virus. Jadi ya pun nadam ndak memantulah untuk ya pun rotavirus tu ha. Batang cakra cakra berubatnya untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air ti lenyau ketika sirik-birik entau engau muntah ya larutan dehidrasi ialah ORS ataupun sidaknya kangau bakal air garam ya yang amat mantulah ngagai anak midnya gi ke susu olehnya susu badan pengawak susu tu patut diterus pejalai ti anak midnya balat dehidrasi tahukah endak boleh ngirup gi sidaknya engkap berguna berubat bawah hospital lah. Hospital ke klinik ke baik sedaknya.
0: Ya, laban dia nyau ngai ngirup
2: gitu. Nyana dia boleh ngirup gig. Tapi agi kalau nyagi ka ngirup, baik boleh cuba beriknya ngasuhnya. Cuba berik ya. ORS dulu.
0: Nanti ya nak mi tu nak boleh ngirup tang ya kena hidrasi tu doktor. Kira kan nak gitu limpang dah tanya tu. Katik ya di
2: Sebab bilanya datai sedap.
0: Demi bahasa ya.
2: Ya kak guna IV drip kah? Maksudnya kita sedaknya masuk air lah. Kalau sedak ya jakuk sedaknya masuk air. Sebab sedaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluarnya dia dehidrasi, sidaknya kan badannya pun dah lembek. Nada gi kak ngirup, nada boleh ngirup, nada boleh nelan. Jadi ya, bila dah datang hospital klinik tu, boleh kita mengasuh airnya lah, masuk air bak uratnya, jadi bekalnya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dehidrasinya lah.
0: Okey, nya kena kumpai doktor tadi ORS
2: tu nak. ORS nya air garam nya.
0: Okey. Namo kini cara ke pemandu mana dia kena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rota virus tu doktor.
2: Apa indai tu ya, perlu berjalan ke tanggungjawab pengawal atau berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rota virus tu lah. Ndak antara atur ke ulih dikemenan ianya tentu pemering diri gau rapai menua saluran dijaga. Bersih. Basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi pemudah ngena jamban, pemudah nuka lampin, semudah sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah. Tu ia pun manah jakuk pesan abah anak mit lah. Tu apa indah yang kena pesan kiri-kiri lah. Kelimpah harinya nentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Serta merisi pembukaan ngau utai main anaknya ngau tetap. Tu ia pun indai apa indai yang pun tanggungjawab juga lah. Nanti semua biar mit saya cirit birit tau kau muntah seliah hari nganjung sidak ngagai plan dekenya lah. Ngetu dulu sidaknya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sidaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukanya lah. Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumuh nanti anak sidaknya asai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumuh tu boleh nyeliah ke komplikasi ti balat lagi.
0: Hari ngambil kian tak balat. Kita sudah nyeliah ke penanggul bukai ngau cara kena sebut doktor tadi nanti bisik udah mendak tanda ya kebansanya bala anak kita ya kelalu hidrasi tegal ke kena virus tu jampat-jampat anjung ke hospital. Ya doktor.
2: Hospital klinik pun tahu meh. Klinik semak yang gig daripada hospital.
0: Semak ngok kita.
2: Ni klinik semak gig.
0: Okey. Tu doktor nyau ngasuh nuan nambrek jako lalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di luar din.
2: Tu aku dekang ingat ke semua apa inai anak ngambil mudah penyakit cirik birik ba anak mit ngau nembiak mit tu. Nanti anak nuan ngasai ke sirik birik beraik tindak ngetu suah muntah enggan ngirup yang kurang kemih nampak lemit tau ke bisik tanda-tanda dehidrasi tadi tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah ngambil ke diperiksa serta diperubat. Berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah di bisik barumah untuk di pekerja pengawal pengerai. Lalu ungkap anak mit ke agi nyusu terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua. Lalu minta jakut lalau adi doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kau vaksin rotavirusnya.
0: Vaksin vaksin lah?
2: Tapi bakal vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan yang nadai ya pun tapi bak ya pita mada GP ya swasta pun ya bisik. Yang maknanya ya pun vaksin kendiri lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak sidak ngecek beri vaksin hanya ukai ya tu untuk macam bakal vaksin tambahannya lah. Hanya kena kendiri. Tapi ya pun ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil bak klinik luar ya. Pengawal tumuh hari apa indah untuk berguna dikena komplikasi ya. Serta itu anak tu masang besar ngau berpengerai.
0: Ya, sejak hari ya tengok pengawal apa indah ya ke betul. Nyaga pengelikun sedaya pembersih sedaya nentu kanak masang besar engkau berpengerai. Okey, bisik kini doktor penemu mukai ke dekat berkunci sebelah tuang ujung ke randau.
2: Tu ke mana kamadah lah ya pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalunya ya jadi bak anak mit yang kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu yang perlu jaga kebersihan anak-anak mitnya lah. Lagi-lagi ya pun yang dah datang sekolah main bak luar, nadai cuci jari sebelum makan apa indah yang boleh pedak ya lah, madah ngau sidaknya supaya kurangkan resiko untuk jangkitan penyakit tu. Jadi kalau ya bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang semak gi untuk berubat. Jadi nadai ORS barumah, datang klinik je, sidaknya boleh beri ORS-nya lah.
0: ORS, air garam.
2: Oh, air garam. Air garam ya, sidak kangau ya. Oh, air garam. Kadang-kadang ada sidaknya spare barumah. Boleh cari buat farmasi. Tapi nanti nadai kat beli buat farmasi. Datang klinik je. Oh, datang klinik sidaknya boleh merilah lagi. Lagi kalau anak midnya lagi kat makan, lagi kat ngirup, kita beri garamnya. Nanti kalau yang nadai boleh lagi pedaknya, amai dehydration-nya tu teruk, amai. Kita pun bisik boleh masuk air, perlu hospital, perlu refer ke hospital, kita refer ke hospitalnya lah untuk monitor ya.
0: Kalau ya udah, kalau ya udah, nanti ya udah kalau balat nak boleh ngirup airnya nyak ke di drip.
2: Oh, di dripnya. Oh, tapi ya. Oh, jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Yeah. Kalau ya pun dah sampai perlu di drip ya. Ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gip kini.
0: Ya, ya, ya.
2: Oh.
0: Gak kebisik terbukain.
2: Oh, benar.
0: Okey. Terima kasih ke penerangan no doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi dengan gaya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan RUPS Pengerai bagi Menu Seri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai ia ke amat guna. Lalu harap ke topik itu memberi penguntung dengan semua peninggal. Kelebih lagi apa indai, piam ke ia ke dekumai pengasuh dalam menjaga anak miat hari kena rampit rota virus. Terima kasih Laban sudah berkongsi dengan kami.
2: Oh, terima kasih.
0: Okey. Tunggu baru doktor. Okay, lagu kena ngujung ke program ruai kita ke sekali itu. Ricky Richard Lee kebenar ya, okay Ricky Richard Lee kena kumai lelah.

0: Terima kasih. Lapan lagi menggang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Aku kongsi ke Siti hari pesan berat ia ke baru diterima kami dito kalai pesan to data dari Michael anak ndu tau ka pajantiang mandah ke Inai ya ianya inja anak manggan tau ke Inai Michael udah dadai pagi to tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri niang to dekat diwai pulai ngegar rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Jadi dekat di sengai bebala mayuah malam hari 4 lemari 4 16 hari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke Bambelayan di Nangas Pituah Rumah Anggit Rumah Berayun ke Bambelayan di Batang Julau Batang Merurun Batang Kenawit Batang Mujuk gau semua ke Bambelayan tinglala Inja anak manggan atau kinai Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati Inja anak manggan tau kinai Michael. Inai Michael udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri. Niang Inja anak manggan dekat dibaik pulai ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau sorito. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuah, lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Ni yang dekat Danjung, pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Kaban Melayan kedai 7 pesan, lebih lagi kita kengelala ni yang tu, ya kengelala Inja anak manggan, pesan tu, minta kita ngesah penusah pengelanyau tau ke pemati, Inja anak manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 yang dekat di sungai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026 kaban Melayan kedai tujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi harap kepesannya tadi terang didengar kelebih lagi kaban Melayan kedai tujuh kepesan tu tadi.

Semangka muka berita yang kedatai dari Lopis Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena berkongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Hari Budaya patut ditanam bagenap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak Menua Kita Malaysia. Nama kebuah pala peningah. Laban tau macara Siti Hari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawan ndak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawa penyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tau merik darah. Suah kemeh ngatur pengawal merik darah. Sekali kenyangan yang direng agak hospital merik darah. Tau ke ngawa program kempen merik darah. Jadi dipejalai ke opis pengerai Menua Kita Malaysia. Ya kesuai diatur kita di kita di Malaysia dia tu. Ujung-ujung minggu diatur program kempen merik darah dipejalai ke opis pengerai Menua Kita Malaysia. Nya cerita berita berkawal dengan penerang pengawal merik darah. Dia boleh nyelamat ke nyawa sikus ke orang. Siti kantong menyikut itu. Satu kantong darah tahu nyawa nyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi Menua Sibu. Pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Sibu. Berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7. Artinya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengan macam program bekawal ngau identiti ngau pemansang Menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakob Sarawak maju makmur segulai sejalai pengerami tahu untuk diadang digulok beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi arisita tengah Menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak ia kemegah Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih menjadi tuan rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di Sitak Tengah Sampal Datai ngericah ke Pengerami itu Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk Sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung kaget mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngap mansang negeri itu negeri kita Sarawak Ibu Pertiwi ko. Okey, nah udah ditemu ke kita, udah ditemu kita di bagi Menua Sibu nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut dari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum berkongsi ke berita bukai, info bukai. Meniang ke lagu hari Priti Nina ke dikumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai meniang ke YFM.

Ini udah pukul 1 ngali hari kita nguyang ngagai Facebook YFM Sriaman. Mulai selamat ngali hari ngagai semua kita yang kewisi ngatai ke pesan dia. Banyak macam pesan di pekunsi ke bisinya pesan madah ke bisinya apa. Mulai selamat ngali hari. Bisi pekunsi ke info gaya hari. Bisi mengga pekunsi ke pengawal ke diatur jam dia tu. Nala ada selintang aku nama akaun kita balap ninga ya kebisi kena tai kepesan dia. Oke, kita ya kebisi kena tai kepesan di Facebook YFM Sriaman, Sriaman FM. Terima kasih. Ngagai sokong kita ya kena bebelah bagi. Oh. Terima kasih lah sampai mendiang ke YFM, dia tahu kita mendiang ke YFM Sriaman yang tu ngagai pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebih lagi kita yang menjadi peminat-peminat setia YFM Sriaman. Lantang magang di pejalai ke kita, nyentuak ke ngagai tembok pengawal. Siti hari pemansang, tiba-tiba bisik udah di pejalai ke di bagi menurut Sriaman. Ianya jambatan batang lupar satu. Ia kena belanja 8... 104

48.000. RM848.745 juta. Okay, ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan Batang Lupar 1. Dia tu ya udah jadi ikon, udah jadi klaib baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ke Sapit Menteri, Sapit Premier Sarawak kebenarnya, Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Nyematan tu ia kenyadi pemadu panjai beraka sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak muka jematan lupar ia kepanjai 4.844 kilometer siti ari projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua tu menua Sarawak. Lalu projeknya ukai semina dekat nyampat ke timpuh jalai tang megak ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narit pokok serta nyungkak sektor dagang temuai. Jadi yang maksud ke penerang tu yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas rambau pengerami berjadi ke nyematan Batang Lupar di Sebuyau Empai Lama. Lalu berbak ngonya Sapit Premier Menteri Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Seri Aman. Lalu semua jalai itu disambung ke bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan Batang Lupar 1 itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Tadi juta tok bilion. Ungkus 3.21 bilion ringgit. Tok tadi mungkur 8 projek. Projek ia kena kumbai jalai bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan Batang Lupar 1. Lalu ia madah perintah menua Sarawak megak ngagak 21 buah jembatan besai berserta Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah menua Sarawak. Okey, mengenang jematan Batang Lupar 1, Premier Menu Kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bergulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke jematan tu hari 4 tu tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi Premier Menua Sekitar Sarawak ngulu ke konvoi tu bak penyawah lebih 200 km hari jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya bak Sembuyau 9 hari bulan 7 tu tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai-tuai raban bangsa pia mega mensia mayuah bak sepemanjai konvoi ia ke diatur ya berseribai ngau pengawak berjadi ke nyematan Batang Lupar 1 Empai Lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba Masjid Al Mutakin Serikai nur sidak bersembiang Zohor ngau Asar berjumaah serta ngirup lemai sebedau nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Bonio. Jadi penatai Premier gay sibu mayanya jadi ke penghujung siri pejalai ngena butuh sikal ti nyambung nyematan Batang Lupar ngagai menua Sibu. Dulu harinya bala peninga konvoi motosikal ti betuai ke Premier Menua Kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusat nya dikenang ngagai peranak menuanya lebih sidak ya diberi peluang nyambut serta nyapa Premier Menua Kita Sarawak sepengudah ya jadi kenyematan Batang Lupar 1. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah ti madah ke program tu kelai kawal ya kerat antara ketuai menua kita di tu
ngau rakyat kelimpah ringayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah, penatai premier maya tok ko ya, merek perangsang ngagai semua ngambil bukulai sama ngemansang ke peliliah tok kelebih lagi. Lalu pihak maga ko konselor zon pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak jematan Batang Soribas 1 ngau 2, pihak maga jematan Batang Lupar 1, jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat ya ke ukai semina ngemandak ketimpuh jalai dan maga ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan Batang Lupar. Ti udah di penyadi ke empai lama Batang Lupar 1, jematan Batang Lupar 1 di penyadi ke premier menua kita Sarawak. Info-info pemansang dipkunci kengau kita ba YFM Sri Aman.

Lagu dari Joshua Joss Krikumai Praja Mata. Sebelum kita nyingkan ngegai jam ke penudi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Beragam program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida kejemat sida nya kliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijim ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu nih.

Ya, lagu Kedekumbai Ayak Batu Melaban. Lagu keterobahkan sekali itu dalam program Saluran Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ya kerindu ke lagu dari Michael Jeman, harap ke Teperindang, harap ke Lantang Hati, mendiang ke lagunya tadi, lagu Kedekumbai Ayak Batu Melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu Kedekumbai Dinga Lagu Aku, sebelum mendiang ke lagu hari Clement Inggun, Kedekumbai Aku Nemu Ari Suba. Cuma meh, dua bengkah lagu lama tu.

Ya, yang tadi lagu klik humai aku nemu hari subah hari Clement Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 minit dah pukul 2 ngelih hari. Ketiba ke belap 3 menyang kami harap ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program seluruh dan kenang ke sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita mendiang ke lagunya Rindu Hati Terperindang. Jadi kita ngagai lagu nangkan kenyak. Siti itu lagu hari Mary Awil. Tincin tu nyadi tanda sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo lagu kini kumai ati asai sayat semilo. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita yang mendiang ke lagu dari Linda nang kan kita lagu kena kumai Siti lagu dari Linda lagu lama ya to lagu kena kumai nama berita kita di rumah panjai sebab kita nang ninga ke lagu dari Clement Bayang lagu Clement Bayang to munyi to namanya udah nasib atur petara dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu lama dari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Bayang Kedai Kumai udah nasid atur petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saruran Dikenang Kita ke sekali itu. Kena kita nutup Seman Saruran Dikenang ke sekali itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita ingat ke lagu Melayu. Kena ujung ke Seman kita ke sekali itu. Nama itu Saruran Dikenang Kita ke sekali itu. Lagu Kedai Kumai disebut jangan dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang agak semen ke penuh di Nur berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati Yari Bala Peningah.

Sino lagu na. Pero kasi alam mas mampay mo niyang kawaya FM nyentuh ke jam dia to. Anang kuwaya kinsit ke bukai mau. Nyentuh ke pukul 3 kami di YFM Seriaman ngau kita. Lalu hari pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kuci yang terus ke program kita yang ungkup. Rentang alah hari.

Ya, terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Ke terubah datai hari Tap Benet. Kemarau hari kami di Supi baru pawak pakan ku ya, udah seminggu ada hujan. Minta nuan main ke lagu Sebadin Tua, Ari Lekuang Adik. Dikenal menindang kawan Facebook, semua yang ngelala, ngejoko pesan, harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tab Benet. Tuh sinun ini, peminat setia program seluruhan dikenang, tuh ya, sinun dengan lagu-lagu lama ke di kenatai kenuan, ko sinun ini. Dayang jaga selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawas, selalam lelengau ngege semua kami sebiliak kelebih lagi ucuk ya, ya keba baru nurun training baru nurun training tentera darat kemarin, minta main ke lagu Semaya Balang hari penanyi Penny Lily, harap kemujur dalam semua pengawas. Amai bisa didengar berita bala anak kita ya ke udah barulah jauh benar ya menung yang angkat ke diri bujang bisa udah mujur ngau training tentera darat ATM kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Saya sekedar bala bakasih dah anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka Jang Mac kemarin makan nurun hari Airport Kuching ngagai Semenanjung sama ngau training tentera darat ATM. Harap kenuan mujur Mac. Mac anak Mr. Uka. Apa yang lambai ke sekali itu, selamat berjalan ke pengawak ku ya, ngagai semua ya kebisi mendak live jam dia tu kelebih lagi kita ya ngelala apa yang lambai Rini Sabai, selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman ku ya, sino ninga lagu-lagu lama, selamat ngali hari kau Rini Sabai. Ujuh Cawang minta lagu Stewart Impian Puang, dikena berindang terimpu panas kami di sebawah. Neo Fu, selamat ngali hari minta main ke lagu hari Matthew Francis Seminak Penyangkai, lagu ditujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Kennedy Ima, hari lambir minta sebarang lagu ditujuh ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati Sebiliak di Muka, Ronin Sebiliak Bak Bintulu. Sida serumah, harap kita perindang ngalih hari itu, ngagai nuan ya ke benung perindang kami jam dia itu, selamat berjalai ke pengawal. Kok Kennedy Ima. Michael Johnny, selamat ngalih hari panas menua kami di Serian Dito, minta main ke lagu sebarang lagu hari Remjana dikenak ya merindang kawan Facebook balam nyadek ya bakso engau sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawi. Selamat berjalan ke pengawak ngai kami serumah kok Michael Johnny. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak limbang, minta tebah ke lagu Winnie Albert Bisik Ganti Nuan, kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patros Nanyom. Nanyoh, okay Nanyom. Saloma Patros Nanyoh. Selamat ngalai hari bakiah ku ya. Nah, untuk mana gaya hari kami di Bintulu Port jam dia tu hari pagi tadi luba hujan, luba ngetu ga hujan. Kok Saloma Patros Nanyoh. Nyanya pesan ya, selamat berjalan ke pengawak genuan. Lalu pesan ke sekali itu, sebenarnya kita ngenatai ke lagu ke dipinta balap ninga, bisa nyendia ke setiap lagu itu, nitiah ke peminta kita. Lemuk Randi, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Meligai Pengerinduk di Bay Ego Anthony. Kena berindang semua yang kenglala, ngejoko pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi. Yang berkata terima kasih alaban berindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi. Kami nyedia ke lagu hari Ego Anthony, Meligai Pengerinduk.

Lagu kena kumai Meligai Pengindo Ari Ego Anthony. Aba kunci ke pesan bokai diterima di balap ninga baka pesan inai meliang to. Selamat muncul dalam semua pengawal, selamat tengah hari ngagai nuan ko inai meliang. Nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ya kedata dari Ros Liao. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawal engau muncul. Menua kami ba bayan tasik cukup panas. Minta tebah ke lagu Rilida nadai utang pengrindu. Kena merinang uco anak menantu. Bak miri ngau semua orang kenala Ros Liao. James Anyau. Selamat menjalai ke pengawal minta main ke lagu Stanley Puang. Ngerubat umur di kena merinang terimpu. Pia megan uju Mary Ubun Martin Emilia Sam Ibrahimat Akib. Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ros Liao, Boniface Ipiah, Sinun Edi, Rita Rita, Catherine Robin, Iba Vincent, Margaret Uncing, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria, Annie, Jimmy, Ngaukaban, Ia Kebukai. Nama berita kita, panas menua kami di Kenawian. Ya tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih sudah baca komen. Selamat hari tiga, kuya tau hari pesan dari Sungai Biar Bakuang Bram. Sidak di Sungai Biar Bakuang Bram. Ianya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawal. Manah kami, gaya hari kami, bak bin tulu sarito, panas. Harap ke datai kelemai panas ko ya. Angela Moses minta sida di bin tulu panas nyentuak kelemai. Ko jaku pesan ya. Mary Jalau Ujo, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bersuang megak ko ya. Minta nuan bermain ke lagu. Gerunung kaki encuri hati. Dikena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi Davia Grace. Ia kenyambut dari pengada ke 18 tahun. Harap kenuan semampai gerai. Pihak muka mujur bak pengawal pelajar nuan. Ko Mary Jalau Ujo. Yang natai ke pesan selamat ngintu dari pengada ke 18 tahun. Ngagai Riva Davia Grace. Ha, Riva Davia Grace. Saran anak berawah saran, cukup hangat kami bersuang baka keserito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zek Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai bala peningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak megak bisik medak live Suyaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zek Ming, iaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan. Lani amai luturnya tadi berjakuk iban nadai nyangkut jakuk semenanjuang. Lutur kita tadi ya kena ditemui buat program ruai kita. Minta ampun ada yang komen wantu tadi kaban ianya Chandrawan. Ya segak mai luturnya tadi segi landia jakuk iban. Landia muka jakuk kelaka Melayu Sarawak. Si gaya orang rindu gawak di Sarawak. Tentu ya rindu belajar ke jakuk-jakuk kita bak menuh Sarawak. Rono Manijar. Minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangkang Ngecuk Mata. Hari ABJ ditujuh ngagai bala kaban Facebook. Ngagai orang kedik sayau baka ucuk ya bak sibu. Serian kucing ngagai nuan ya kebenung gawak merindang kami. Kami dilundok sarito mengkang panas. Ko Rono Manijar. Kita ngenatai ke situ pesan.

Dan sebenarnya berkongsi ke lagu yang kebisik dia sedia Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Camp PGA Kucing. Selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak bertugas di Konti Sedaman FM. Minta main ke lagu Lelengau Kenuan Denison D di tujuh dengan kawan Facebook yang ngelala. Semua TBC mendiang ke Radio Sedaman FM. Saya mendak live Facebook Sedaman FM. Ngajak kau pesan, harap ke semua kita itu perindang mendiang ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta saya ke YFM Mega. Kau Jeffrey Jeff. Terima kasih ya Jeffrey Jeff. Agnes Inairobin. Terkelanjur ngenatai ke pesan si tidak ke. Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal. Berita kami Mbak Miri seletuk panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan. Dikena merindang terimpu. Pengak megak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairobin. Setiap lagu kena sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang. Kedai sedia ke kami untuk kita. Dalam awak bukai. Dekat ngenatai ke lagu-lagu bukai. Mungkin nanti akan peminta kita. Nyangka nak ada tebah serita. Sebab awak bukai kita nembah. Mungkin.

Latai ke rintai ke penudi pesan pesarin wati ada kita bola peninga dalam awak ke sekali itu. Cecilia Fernandez, salam hari bintulu minta mayan ke lagu hari Florence High, kawal antara tua. Kena yang merindang semua yang ngelala nak tinggal megang agak bala menyadik ya bak. Pia mega penunggal ya, petunggal ya ngagai bala kaban mega di tuju ke magang urang ngelala kelebih age. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat mujur serito. Serina Senajanang, salam mari Hospital Suratua. Harap ke kami di Hospital Suratua tu jam 4 gerai magang. Oh, nyangka ya tu benar di perubat di Hospital Suratua. Selamat gerai ngagai nuan Serina Senajanang. Tu moga siko ada peminat setia YFM. Jadi ya minta main ke lagu sebarang lagu Ari Anderson ngalai kena merindang semua bala peninga. Ake Estefany. Oh mana nama ucok itu? Estefany. Jadi itu pesan dari Ake Estefany minta main ke lagu Ari Anderson ngalai kena merindang semua yang ngelala. Okey, nyarintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada bala peninga. Kita nyokak datai ba ujung program pukul 3 bakal selama dia ada kita ya nyuak ke penudu atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngali hari. Tapi amaga kita di kita ya ke bisi mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyameh kapnudi nur berkunci ke pesarin wati kita bisa nyedia ke lagu dari Datuk Zamri Amira kena kita ngunjung ke program lagi. Terima kasih yang agak kita ke semampai mendiang ke kami, kita ya kemudian ke kami hari pukul 12 pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Harap ke penemu info penerang-penerang berkawal ngawah atur pemansang info pemansang menua kita jadi ke penemu tambah kita tau ngelantang ke hati kita ya megak lagu ya ke di karap ke kami tau ngelantang ke hati kita di bisik mendiang kami nyerumbak kita ya ke atur ke pengawak batur ke pengawak jam dia tu nampung pengawak baru sebab mudah kita ngetu tengah hari tu tadi. Yang ujung ke program kita ke Skeleto. Jadi aku Ibian tau ke Steven tapa silai. Berterima kasih hangga kita ya ke semampai mendiang ke kami. Kelebih hangga kita ya ke mendiang kami tadi. Terima kasih ya mayuh-mayuh. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Ngelah tengah hari sekali kenyak program ujung minggu. Kena ujung ke program nyedia ke tau ke mai kita mendiang ke lagu dari Zamri Amira, Datuk Zamri Amira, kena jaya tumbuh nuan. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat ngali hari.

Trimame la guto. Terima kasih telah sampai mendiang ke YFM. YFM sekolah sejalai. Bye-bye. Adik kami di YFM Sri Aman.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bawa ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Bangsa Jalan.
1: Kata yang dipenuhi oleh biluan kami, YFM 101.3 MHz. Menurut kami 18 jam sehari, bahas barang luar
0: di 3.000 kaki di langit biru.
1: Menu kita ke sehari itu, ngelak pagi, program minum, ngelak tengah hari, tentang ngelak hari, sadar lemai, ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelak kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Ya, kita banyak banyak cinta deh. Nah, kita kerenah orang. Nah, mungkin pak kita. Nah, ini bilo dan nah, tahu ya, anak.
4: Lentak ngalih hari.

YFM 101.3 MHz datang gelenga kita bawa rentak ngali hari. Jadi aku ada kat bulan kita 3 jam.

sampai ngau kita ya bahwa ngelat ngari hari Sri Aman. Dan dia datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega ya. Kalau aku legit dekat berkongsi info limpa hari berlindang abang lah peningat ngau lagu-lagu aku udah dirintai aku buat playlist aku sebelum tamat konti. Ya nama berita bala peninga kita jam ke dia tu ngarap ke semua gerai magang. Laman bisnes kedaknya marah ke gaya hari hangat dia bisnes tabian ya. Ya sampai-sampai nyaga pengerai ba hari ke balat hangat jam ke dia tu. Lalu pihak mega kita ba kebun anang kelalu lama ba sebelah kebun. Apa bisnes kedaknya nyuka luput ke? Laba nangat datuk nyelai mat kau tidak ya. Nak bakal angat keliak. Laba keliak kita peninga. Mayuah kampung. Kita bisik kampung. Kampung kaku nyak mayuah pun kayu ya. Jadi datuk mayuah terbayang. Nyak kebuah gayari kita angat ya. Ya kena kita berengkah pak awak rentak ngali hari atau lagu ke di baik menalan band ya lagu ke diberi nama Selang Maya.

Ya, nya jadi lagu hari Rabana menalan band ya. Jadi peningat mayu 8 minit pas pukul 3 ngale hari. Jadi tok agi berkawa ngau pengangat gaya hari kini menua Sarawak jam ke dia tok. Kebenaya agi tikas ke normal. Pihak ko penerang ke depan direktor upis meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim. Mana tahu ukai berpun hari utai kena ulia di sadang. Banyak berpun hari fasa monsun barat daya ke suai ngujuang ke kemarau. Ngau mega hujan ke jarang lagi ya. Jadi yang bersih mana ke Mesir Mayu anak patut irawati keberhalan lain pihak laban gayari kangat jam ke dia tu nyandang ida gayari ke normal ya. Mesir Mayu mereka sudah dilalau ngajaku ambil ke kita mendiang ke berita gayari hari Met Malaysia. Kami katua berjaga-jaga. Boleh dipejalai ke bahasa pepanjai timpuh hari kemarau serta angat.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, hanya tadi lagu ke bisik ba playlist aku ditau kena melindang peninga hari Nick hari Fiancy ya. Jadi peninga mayu ah ana ingat pukul 3:30 pagi dia kita dekat mulai ngau pengulah program kami hari Kapit. Jadi ada ke dekat berkongsi sekedar berita atau pengawak ke bisik dia tu di Kapit. Nanti sigih ya. Kalau aku dah bersedia ngau berita-berita ya. Dan sebenarnya kita berperinang ngau duit lagu sementara aku ngi kat menti di Kapit ya.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dibati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu ari YFM Miri.

hanya tanda lagu hari Kat je lemah. Jadi peningat mayu sudah kita ingat ke report hari menteri tu Siti lagi lagu hari Tony Rumpang Dara Bajie.

6. Jadi ya Tok Peningah, aku berkongsi mimit berkawal dengan sekretari nama Tok program atau aktiviti ke dekat dia tu berbab dengan Tok lebih lagi kena 30 hari bulan 8 2026 ianya berambang hari kebangsaan. Jadi pengok tu dekat dia tu bawa Town Square muat ke malam ianya konsert ambang hari kebangsaan. Bisik dekat dia tu biar mereka bisik mereka dekat mantai ke bungai api bisik mereka panggau pemerintah ke dia tu lebuh mayanya berambang hari kebangsaan 2026 udahnya kena 31 hari bulan 8 2026 dia majlis peresmian nyambut hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit dekat dia tu ianya bak sepiak dewan suara bagi menua kita di kapit bak tengah laman dia. Jadi lebuh maya tu dia pengawal bukai ke mereka bisik dia tu bakal unity walk membisik dia tu no kita ke nyambut hari kebangsaan. Okey, ianya kena 31 hari bulan 8 2026 no berjadi ke sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit. Nyak ya peringat mayu sekedar hari info atau ke berita ke boleh dibayar aku hari kapit berkawal dengan sekedar hari program ke bisik dia tu tunggu ke menua kita di kapit. Nyak terima kasih ya boleh baru dengan DJ ke kawal di konting.

Jadi pukul 4 lagi bersedia berpantun. Agak kita ke dekat berpantun. Lebih lagi kita ke baru dekat berpantun. Kami gericah kaget program berpantun kita. Sementara kita nganti berita nasional pukul 5 lemai itu lagi.

Ya, peningah mayu lah. Katuk berkawal engau. Berselimai engau nyambut hari Bandar Raya Kuching 2006 di Bandar Raya. Dewan Bandar Raya Kuching Utara kedekumai BBKU. Kak ngatu pekik golf piala Dato' Bandar BBKU 2026 kena 8 di bulan 8 tu ilah. Jadi Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Helmi Haji Oman madaka pekik edisi ketiganya yang di batang pengrami hari Bandar Raya Kediatur kena merangsang mensiamayu kemeran gaya penghidup di berpengerai ngerapi kekawal antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Jadi yang arah kepekit tu dekat majaknya di plaza dikenang ngerapi kekawal ngemeran ke semangat lumba main serta melansam mayu lagi orang ngemeran gaya penghidup pengerai ngenak lumba ngemain. Sudah mengenang perkara bukai atau lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

lagu ke ada baik Johnny Aman. Jadi peningat mari lah. Kita ada kat bulai program Maram Berpantun tentang sebenarnya atau lagu Del Luna. Bagok ngenang kebenar ya.

0: YFM.
1: Manyo amai burung acang nangga sarang bak pun kucai. Ngasih mengindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Kasih dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jatuh sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFF 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyat.

0: ingi sabtu kuyuang saleh hari se urang dicabai doang
1: hapui dicap ai ciro dinanga seripas ukai aku na malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua spring 16 ya
1: akhirnya pergi aja nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun aram main hingga ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Konti 082258634 atau ke 082258633 itu arus telefon dibuka ngagai bala peningat kita ke dekat bertimbal pantun kita ya. Ya, kita berengkah dengan peningat kita ke Terubah. Hello, mulai selamat lemai.
1: Halo, selamat ngelari DJ kesayangan.
0: Jessica. Udah yeah. Jadi pantuan, Mayu pantuan dan cari Tom Jessica.
1: Nah, dah ini bersedia. Lepas aku mikir kayak nuan jawab sama itu dah.
0: Kau amat, dan kami dua yang bertukar baru. Tanda dengan awak, kak.
1: Okay,
0: Jessica.
1: Pantun. Menuju pantun lagi suruh kita mak peng.
0: Ina peng. Ina peng bersedia, deh. Nak patuh, anak agak.
1: Nak peng, kan? Ngumpul bola dah, gini.
0: Anak agak dia nak ingat, ya. Kaku, ya, nak tak nak malas, ya, sama itu. Okay, terus ke dia.
1: Lemai hari ngabas taut boleh siko ikan balada. Wasat aku nak disaut engka benon linda ngumpo balada.
0: Au amat tu ke ladanya. Okey. Lagi kita ningap saut hari. Ina peng. Pian megak peninga-peninga kita ke dekat Nguji berpantuan Alice Girang ni tuan. Biar megak look ya. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hari Muka.
0: Okey, Muka Janang. Nama berita cerita Janang.
2: Panas cerita dia.
0: Kita tapi yang ngau tebin tak siap na.
2: Wisi ngau Rabu Selangau lah DJ setelah juara dia.
0: Nadai aku, nadai baik orang.
2: Rabu nyewut Rusia.
0: Nadai ngawaknya awak kurang baru magang mekin. Bisa.
2: Kami saya harus liau saya nendun ngau magang yang mudah kia.
0: Mana ha?
2: Bakal mudah bala DJ ni. Betul lagi, selalu mudah nak kalah.
0: Bertemu dengan Monica Midi, bertemu dengan Daniel Bunya Mujab.
2: Jangan ada kau ni. Kau ni hendak ni?
0: Terus ke dia?
2: Tepen pecah melepik, tiba jala boleh kelai. Ini Rebina bula Dudu nunai. Lapan alih lapai kilat. Ganti kau punya. Ambil kulu sikit kena baik. Baik tak?
0: Okey. Nyak tadi peningat ya. Janang hari muka. Peningat kita di muka boleh tahan. Maya direk sirak hari muka pihak megak di kapit dah tahu. Jadi peningat di kapit. Ni kita wai. Analah kita. Kita dipakan. Serudit. Orang serudit. Sekarang dia me pantun kita. Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello. Ujian saya kenal tak kena Wan.
0: Kawan. Okey, terus dengan pantun, Wan.
3: Cici pantun tapi mah ya, mahnya ya. Cici hongga Mia. Arah kau sini.
0: Mia. Ninga mana, Mia?
3: Mia. Tu ninga pantun aku boleh kedai. Mia. Daun serai, daun semangka baru berdekat berbunga di sisi umai. Hai nama berita dewanya, tamat nak didinga nyawa. Buah sukun nanti kalah dikupas. Pantun aku dipindah balas. Hanya aja lo rakan ingat.
0: Okey, banyak tadi akik wang. Peningat kita di Indonesia lah. Apa anak ngelak ke Petrus saja berpantun. Petrus baik bakiah dek. Boleh tahan Petrus ya. Sajak pen bangsa Indon. Tang berpantun sikit. Landik ya. Apa kilat ni bersebut? Nurin, di dengan Nurin lama udah nampak pantun Nurin, tapi kami gak mai jaga. Ramli, siapanya Rahim. Rahim lama nak ninga nyawa Rahim. Okay, kita buka lain ngah peninga kita. Hello. Ya, siapa ngah aku beranak?
4: Kinatan Dori Pakan tu.
0: Pakan sih ngah lah orang Pakannya. Namanya bergerak tuak balak amat orang Pakan.
4: Kipan.
0: Jauh ke mimik ada Kipan. Ambil ke nyawa nuan terang di ringan Okey, terus ke ngau pantun kita.
4: Tu induk musuh induk kerawai. Pantun tu kena tem gagai. Anak nyempat ringan ngai ke jempat tuai.
0: Amai.
4: Mungkin dia yang luas lagu Anderson Ngelai.
0: Lagu namanya?
4: Anderson Ngelai.
0: Sebarang lagu Arya?
4: Berai. Berai.
0: Okey.
4: Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Anya tadi peninggal lipakan.

0: Ya, kita nguji nyawut kangau. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Iman Jau.
0: Kau Arin Linan.
1: Ari Dalat.
0: Jawa ke Mimi Ari Radio Dalat. Nanyo nangkap tanya. Radio na. Okey, terus ke ngau pantun nganau.
1: Aku ke nguji nyukun pantun lekau kita tau.
0: Ngau.
1: Buah nanas bak cici sungai. Di baik orang mandari miri. Saka ku panas datai ke lemai. Dak ku nemu ya hujan di tengah hari. Tuju bapak kilat tu.
0: Bapak kilat? Okey. Ya, ngarap kayat telefon baru. Hello. Lama putus ada ya.

0: peningat kita. Hello.
1: Hello. Tau ya, darah bulan tu.
0: Anak darah bulan bintang ne. Okay, you dapat. Ya,
1: okay. Kau kan nyawa pantun nyaruk
0: dah. Okay, terus
1: ke belajar, belajar nyaruk.
0: Okay.
1: Tu munyi ya. Pagi hari nurun ke kebun. Kaki ku betuk tindak kapi. Bedau si hari ku nilai telepon. Tu ya baru temuk muat padi.
0: Okay, muat padi ni.
1: Oh, nyemai padi ku tadi.
0: Oh, salah me tadi ku mai tanya namanya
1: muat lada. Lada ni. Oh. Nak awaknya.
0: Okay. Nemu nanam lada ni.
1: Nama tanda nemu.
0: Oh, okay, kalau.
1: Kalau.
0: Okey,
1: terima kasih. Mama tetap nak temu ni.
0: Mama nak bunyi kedai. Okey, ya.
1: Ya, ya, okey, okey.
0: Ya, okay. Nyak tadi ila peng ya. Ah, siapa berani nangkupnya? Look. Alice. Ya, kita mulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
0: Okay, Jessica. Terus ke dia, Jessica.
2: Okay, aku nuju pantun tu dengan Guy Petrus. Mm-hmm. Tidak ya, kursi serikat, Apai Kilat, Janel. Asal panggil lah. Bujang semalam. Awak mesti dah nyawat lagi lah, oh. Itu yang. Tunggu pagi, nanak pulut. Simpan ke bekal budak sekolah. Nuan bakal ulah semut. Bagas nutu pemanis gula.
0: Okay.
2: Okay,
0: ya.
2: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Ya, nyata deh. Apa ni ngaki tai?

0: dekat kita buku lain oh, peningat kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, siapa kau kebenaran?
1: Hari ini dulu. Hari masih tiga pelan-pelan. Jalan dulu sendiri.
0: Okey, terus ke dia orang Bintulu.
1: Pagi-pagi pergi ke kebun. Atas kebun tanam lada. Berhati-hati kita bawa ke kebun bantuan. Ya, salah tujuh. Rasuah kita syarat menawar.
0: Ya, ya. Ya.
1: Nama lagi ya?
0: Okey, nyajak.
1: Ini nyajak ni. Sudah sekali aja. Nggak ada nyajak ini.
0: Aman. Okey, terima kasih ya. Ya, nyata deh peninga kita ya. Ya, berluar dia benung orang ngamal laku di tau ya. Apa bak ko bisa orang hari Kuala Lumpur datang. Ya, ngarap ke bala peninga kita terus segala sejalan kami bawa FM. Kita ngeji nyawun kangau hari bala peninga kita ke sekali to. Ya, yeah, hello. Hello. Ya, yeah, siapa
2: ngaku? Selamat hari ini, Cik.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Ini Rianto, hari Subah Sebuyau.
0: Urang Sebuyau, wow. Nak kata gaya Sebuyau, gaya hari ya.
2: Mana?
0: Au, nama apa yang leciak di nuan dia, wae? Apa tu wae yang leciak di nuan dia?
2: Nada
0: aku kiri aja di tau. Anu nai aja, okay.
2: Ya.
0: Terus ke?
2: Tau. Tau pantun meri puji tu DJ.
0: Ya.
2: Meri puji ngagai kepala menteri.
0: Okay, terus ke dia?
2: Tau mungkin pantun aku. Tawai malam orang belayar. Tumu pagi orang beramai. Badai bendar jematan batang lupar. Digagak menteri abang juari.
0: Ih, mana mah lekap pantun ne.
2: Ya meri puji ngage sidak kepala menteri.
0: Iya. Jadi
2: yang kedua pedak mana jam orang bejaku nangi lari dulu pada derai jembatan batang lupar tembok resmi menteri datuk degelas uga.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kepenuhde ya munyet to.
0: Oh.
2: Langnya tubab cabang dua. Pilih orang jadi kepengari. Semua manusia cukup gagah. Laban pemansang terus nyadi. Itu aja DJ.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terima kasih DJ.
0: Oke. Ya kita berperinang dulu.

0: Ya, hanya sekali lagu ke dipinta peninga kita nang lebu peninga kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke lemah itu ya lagi bisik mayu lagi awak dulu kita berpantuan ya. Tahu berpantuan atau 082258634 082258633 kita nguji nyawut kangau peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Ini mah harus Rika tadi.
0: Okey, di mana-mana?
1: Di mana Rika? Kita punya wajah. Pada tunai itu lah. Pada tunai itu lah. Mak raga baik kebutuhan. Aku bakal gula itu semua. Rika, aku campur. Nanti lino. Anak lino Rika.
0: Okey.
1: Okey, hanya jangan.
0: Ya, nyak tadi janang. Ya, peninga kita. Hello. Hello. Namanya namunyi dah.

0: Yeah, hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Josephine. Oke, bantuan kita, Wai.
1: Oh, terima kasih. Tujuh ngagai. Orang kebantuan, meh. Meminta, suluh kuih nepiang. Malam hari, petang keleti. Aku berjalai. Ngena tareng. Tajak pun aku dia ke diri selalu sunyi. Teng hati aku berasai lanteng. Dia udah menung teng hati kona denin. Kau lagi agak baru gak? Ya agak dulu.
0: Oke. Ini lama yang baik ke pulai rinyin lah.
1: Luan yang mau ngepia.
0: Sampainya sampai lemah itu. Oke.
1: Okay. Nyanin ada lagi sama tua maya tuh
0: kenyang. Aman, aman. Oke, okay, bye. Oke.
1: Ingat minta kasih ya ke nen Luan aku nih. Oh. Mama aku namin lagu. Aku nggak suka Luan main ke aku lagu ngarumah numual baik dan lipual.
0: Oke. Okay.
1: Ada jam lagi gak aku seruan dengan radio.
0: Oke, terima kasih. Oke. Ya, hanya tadi Josephine.

Ya, 08-225-8633. Bisa telefon tak ya? Hello. Ya, bisa menanggung apa harus telefon?

0: Yang rumah numun lagu kedi bayi Stanley Tua kena melindang peninga kita tadi just pin ya. Keminta lagunya. Yagi esulai segalai ngau kami ba awak aram berpantun ya. Tinggal setengah jam lagi. Ya 0822-58634 0822-58633. Ya, kita ke Benung Bak Rantu Jalai Jimat ya. Nah ke Jalai Alun lebih lagi gaya hari ke Ngatuk. Harap ke bersabal meh ya. Ya hello.
1: Hello.
0: Ya siapa ngau ku berandau?
1: Haido.
0: Okey Ramli. Ramli siapa tu Rahim?
1: Oh.
0: Oh, Rahim lama napan tu Rahim lah ya ade.
1: Oh.
0: Namanya bau aja baru dan cinwa tu Rahim.
1: Oh, di sana nak piang.
0: Oh, ni nak piang. Oh. Dia lagi bincang si nak piang dia lagi. Okey, terus ke dia. Oh,
1: pergi. Sudah piang. Ada domanta. Ulup ja. Bah, kepaya. Wajah yang ada piang, ada demanta. Tubuh bulat, ngalah kata ya. Ya, ya.
0: Ya. Ina peng. Lagi deh, nganti ina peng, ina malah lagi. Yang tadi Rahim ya. Ni Robina tau. Lama tau Robina nomor satu telefon. Mia, hari kapit. Apa warna runggo Mia? Hari ke kita di kapit Mia ya. Mia benung berjual ya pembantu. Mbak tamu ya. Sama lemai gaya kita di tamu ya. Baik kapan dek berpantuan Mia bak kapit ya. Ya, peningat kita hari sibu walau berlalu bisa di dengar. Ha, di Selangau, uruk iga gaura Selangau. Ya. Nalamak dah agak kami kat nemu haikiak gak, ya. Ha, balas tidak menikah midi.

0: Serata menua nama cerita terlemau pelawak aku tinuk magang pelawak aku ya lemang gaya hari kangen. Ya 08225-8634 08225-8633 ni Elis Girang tau kan main ya ini kak yang lapan Luke ya Luke pernah madah kena dribble. Benar di rantai jalainya pelabak aku ya. Kita terus berguna dengan peningan kita ya ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Kebini.
0: Nah,
1: Bebini?
0: Kebini. Kebini. Baru ya aku ingat nama. Bapak aku ketubah ya ngau berpantuan lah.
1: Baru ya. Ini mau berada kereta.
0: Okey. Terus kena hari ni non wai?
1: Aku hari Bintulu wai.
0: Okey. Mana orang Bintulu semua ting. Ngau terus kena ya?
1: Okey. Tuju aku ngegai laki aku ke Benung gak wak. Okey. Tinggi-tinggi pun ibuang. Tumbuh semak madang rani.
0: Okey.
1: Okey, sama baru.
0: Tahu.
1: Ati rindu asai kesaran nangguang. Ngarap ke pengerindu tua meruan tuai.
0: Oh, nak tindua. 12 hari 12 malam ku ninga pantuannya. Au oh, antek aku main wan meh.
1: Okay. Terima kasih, Wai.
0: Ya, sama-sama. Hey, untuk orang para laki dituju ke pantuan, Wai. Ya. Ni tuju ke lagu gemuk hati. Ni buah ke tuju ke pantuan.

0: Lagu ke dibaik sawang van, lagu ke di beri nama Kinsil Penudua. Halo kita lagi nyawut akan ngawari bala peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tau hari kapit tau.
0: Orang kapit sikit mana? Sikit temu ke orang kapit bisik sari tau. Siapa nama nuan-nuan?
1: Dan ingat pun makin tersangka pinnya
0: tu. Ya, lain mah nyawa dengan nanti dia serius ni. Nanti dia leki-leki ketawa lain ke nyawa dia.
1: Bukan. Dan terdapat DJ berbulan-bulan tu isi tu.
0: Mana nyawa
1: dia? Umur dah tua nya mea.
0: Nah,
1: sania. Umur dah tua itu nya mea beketok mun kita DJ udah sakit aja-aja.
0: Nah, tipe ngau umur mea biar mak dinga aku hari tu. Bakal umur 17 tahun.
1: Dinga de DJ.
0: Oi.
1: Suara pemaji penyanyi gambar kita tu anugerah dari Tuhan.
0: Amai.
1: Tuhan tu nyaga kita kan.
0: Amai.
1: Kita boleh nyaga aja.
0: Iya.
1: Okey DJ tu. Kak berpantun aku minta ampun DJ pantun Melayu 2 IG, pantun Iban 2 IG.
0: Oh, terus ke dia miau.
1: Oh, okay. Goreng bihun nyusul kari, buat sarapan sedikit bekalan. Sudah bertahun ngumpul memori, manis disimpan, pahit ditelan. Air surut kudayung sampan, membawa betik.

0: Nanti Nuan mudik ke Hulu. Ana nak bermain dulang. Nanti Nuan udah bisa sulu. Ana nyalam ke diri Agi Bujang. So, pantunnya di je. Minta dua dari orang dulu. Kata yang bunyinya. Nanti Nuan berjalan ini gak penemu. Ana nak datang ke Pulau Beruit. Nanti Nuan bisa penemu. Nama petua kena muai lemak di dalam perut. Ya, jami DJ. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Hanya tadi nyari kapit ya. Ya, bisa awak nur kita berpantuan peningat sebelum kita ningat ke berita nasional pukul 5 lemai itu lagi. Mulai dengan peningat kita, eh. Hello.
2: Hello, DJ Kesangan. Jessica Rebau.
1: Okey, Jessica. Terus ke pantuan, Jessica.
2: Aku nak menuju yang dengan Mia, tu.
1: Mia.
2: Untuk kapit tadi. Okey, ni tu Mia. Pantuan tulik tu, tu. Pantuan gagai. Ni tu. Tesak ke kampung Kelapa Mali. Nadai dengan bunyi buruk kau je, lu. Kak Mai bertemu, Kak Mai Mia bertemu ngop, salah. Kali tadi. Salahnya.
1: Ingat.
2: Oh, dia tak kau dah nak ingat tak? Ingat lagi.
1: Oh, ingat. Oh, ya. Ya, hello.
3: Hello, Nin. Ngapain baru, Nin?
1: Okay, Jasmine.
3: Terima kasih. Lagu udah terperindah. Amat kuningannya tadi.
1: Amat terpantuan, Nin.
3: Tuh pantuan nuju rahim, tuh. Nin deh rahim. Lama amat deh jarang-jarang berpantuan deh, tuh.
1: Jaga deh rahim.
3: Untuk rahim, hujan banget di menua sampun. Air besar ngampuah ke dunia. Aram kita rahim sama bepantun ngambil kemerindang semua balap ningah. Nyak jadulah.
1: Okay, nyak tadi aja.

0: Ya, kita terus dengan opening kita. Hello.
1: Ada muka, Sarah.
0: Okey, muka. Jangan teruskan pantun hari ini.
1: Tahu tahu punya. Tap kebidap. Genang disempat hingga ditinggal. Kita kena berpantun. Aneh ringan. Nanti oleh ngai ke tua tak boleh cinta. Banyak jadi.
0: Ya, nemu-nemu janang tau. Ya, yeah, peninga kita, hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa ngau kubranau?
2: Aris Rekai.
0: Hah?
2: Aris Rekai.
0: Orang Serikai. Siapa nama orang Serikai tau?
2: Tuhai Aris Rekai.
0: Mm-hmm. Terus ke dia au pantun hari nuan?
2: Pantun nuju dispen tadi.
0: Mm-hmm.
2: Mantu tinggal.
0: Nah. Oh, udah.
3: Halo.
0: Iya, terus ke dia, terus ke dia.
2: Mm-hmm. Buat aja buat saya amat baik mai penyakit. Ana meda aja teman tak nama yang kreat ini. Mhm. Nyata.
0: Iya, nyata deh. Apa nih ngak kita? Ya, kita terus mengenai ngau peninga kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Apa? Baru dah ni cinwak pelawak Kurobina tu. Nyuka ambil program.
4: Nadai. Mm-hmm. Sehingga ngelak kura dulu meri peluang orang ke baru gak.
0: Okey, Robina.
4: Tuh, nuju janang sade tuh.
0: Janang?
4: Pisang jerenang dalam bisin dijual orang bangsa India. Ngagai nuan janang anang selalu doh ke isin. Bakal kena nemu aku, bakal tapang bisik rembia.
0: Mm-hmm.
4: Atau ke, Dara? Lama hari main gudi duduk di dapur nyumai pulut. Anang jatuh aja nuan mai jadi nanti cuma manis di mulut.

0: Amat kat canang. Okey.
1: Duduk di ruai makai semangka ngabas petik boleh pelan doa. Nanti pengerinduk tu udah nak sebaka. Tusah mai kat bertunduk-tunduk.
0: Amat.
1: Lagi ke darah pantun baru.
0: Ya, nyala lapar eh. Ya mai udah aku dari Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Jessica, ada tak yang
0: okay. Terus okay. Ke dia, Jessica.
2: Pesat ke kampung Karapa Mali. Nadai di dengar bunyi burung ngau celu. Isi ati kat rawon ngadai Pulau Bali. Mai ni apa temu ngau Petrus ngirup air tebu.
0: Apa ne?
2: Okay,
0: iya, anak berbuat ke Petrus sudah.

0: Ya, kita bergulai dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Dom untuk hari... hari kucing.
0: Oh, Dom. Okey. Nah, terus dengan pantun kita. Dom.
1: Menuju pantun dengan Nia.
0: Nia. Okey, Mia. Okey, terus ke dia.
1: Nanti Nuan pergi ke Mentulu aku kak ngirum buah kerma. Nanti Nuan matang kudu aku dan nanti Nuan dalam pintu surga.
0: Okey.
1: Lagi kecil lagi. Laju-laju bengkong pecik. Marui menuju pulau sebaya. Biar air menjadi batu. Baru ku bolakkan ya.
0: Ya.
1: Ya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Anyak tadi. Peningat kita ya.

0: Ya, kita bergulai dengan peningat. Kita akan sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ya, Romina. Terus ke
1: Buat Fatun. Tanah temuda nunu lingkau nurun ke sungai ngintai ikan. Nanang nuan selalu main bepukau. Ngasuh aku ditu selalu nyau sedekan.
0: Nau. Okay.
1: Oh, bungai cempaka bersapa dua bungai kesuli dalam pasu. Tusah amai hatiku udah di pedua. Lenyau semangat tubuh berasai lesu.
0: Au.
1: Au, darah lagi pendan baru.
0: Iya, nyata dek Robina.

Ya, nya tadi lagu Hari Data ya. Jadi peninga mayuan nak tu ajak aku sekolah sejalan kita buat program Arang Berpantun pukul 5 kita dekat dengar ke berita hari hari bilik berita Kuala Lumpur nangkan kenyap gulai baru kita tang 5:30 kita dekat dengar tanduk randau ruai ke udah disedia ke Monica Midi ya. Jadi peringat mayu kena aku ngujuang ke program Arang Berpantun tau lagu ke di baik Sabia Sabia banyak lagu ke diberi nama Sayau Diau ke Tegal Sayau ya. Terima kasih semua. Kelebih lagi kita ke sekolah jalan kami buat program berpantun. Jadi sedia ke pantun kita lepas minggu baru dia aku dekat bulan kita baru buat program Aram Berpantun. Ya terus tujuan-tujuan selalu terus ringan ke kami 24 jam kami sekolah jalan dengan kita buat YFM ya.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, senang kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya benda tu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
8: SAR itu, 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias 500 bansa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah hanya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang kati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang sedia kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus 500 juta ringgit tu ngadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lembung mansang ke Selampur menua Sarawak.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Rentang YFM. Segulai sejalai.

Ya, ge, segera sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Anan ingat pukul 5:30. Adik kita dekat bergulai. Kami barang ruai. Banyak sitik hari program tanduk ya. Dia keluar ke Monica Midi. Lalu pukul 6. Mulai ngau DJ MA. Sada lemai ya. Atan sebenarnya aku meninang kita ngau lagu-lagu kena meninang hati bala peninggal kita ke benua mulai ke direk ke rumah lama dah pukul 5 sekedar nyambut mulai pukul 5 ya tengah ke jalan ke skuad dan ngau aku meninang kita ya lagu puntang puntan nari ramli ramle sewata.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals, France melabangkan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, peningat mayu anak berasa 7 minit lagi nyau kat pukul 5:30 lagi kita mendiang ke Randau Ruai. Ya nak tahu aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngalih hari jadi pergi lah aku dekat bulan kita bawa 9-12 bulan baru pergi lah ya. Jadi dah tahu lagi peningah aku dekat nyuruh nyerah ke penuduk aku ngagai DJMA ke dekat bulan kita pukul 6 nyentuk ngagai pukul 9 malam bawa sadar lemai. Terima kasih semua. Labang ke udah bulan kami nyukung kami ya. Lebih lagi kita ke mendiang ke kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Baik ya, kita ningah ke kami ngenak radio atau ke RTM klik. Kami seruran meri inform tetap megak merenang kita ya 24 jam sehari ngona kat uliah mulai ngapung-ngapung-ngapung program kami keseruran mulai sejalan ngau kita buat YFM ya. Ya, ningga ke kita ngau sitel lagu kedewai Bon Jovi. Lagu ke diberi nama Kunci Hati ya. Yang ngau tu mupuk de laku. Bye bye.

0: mau baru kita balak lalu air ke sekali tau ucau. Alah kebala kita semua, semua baik lagi. Sebab saya ke lansia ingat kelebiok lebih ke maya hari tiga. Anak tahu lah lansia pendiam kita ingat kelebiok ucau. Ya ukai lama, dan ucau. Lama bapak klaim lana luar itu. Ukai semina ini balik kita tu nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tau. Dan cerita ke di susi ini kita tahu ke sekali itu. Tahu jadi kelalau bala kita mayu cok lebih lagi cerita kenyari banyak inok lapi yang kedekat di kuntia jabutnya. Ya, nama utai nyari nyau cok. Alam kita minyak kelana luai ke sekali itu ya nyak jabut hero. Wae, jabuan nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari, mak rumah penjahit terumah piting tambawai kenyu.
0: Nama biji yang tu tanah raya ke? Napa cuan biji itu diulang jabuat? Atuat gak lapan buat jabuatnya majak nadai? Bukan ingat aku kini. Kembali ingat meli biji yang maya ke pasar sekanyawa. Biji yang ku panak lah beli. Aluah jabuat mana? Mas sudah beli, pancuat sudah beli. Luar jambut tu udung anu aku. Tang, entai lah berbici yang lagi. Nak nama itu entai pakai. Ni jambut. Nadai ayam semua pagi itu ayam siapa nadai? Oh jambut, jambut. Nih kini. Jabuat tu seminggu-minggu tu banget nadai lari rumah. Jabuat.

0: Nama pengawak dah buatnya banget dia buat ruai sidak lapi yang lama-lama. Lama banget. Ini yang dia biar. Oh, jabuan. Jabuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini, oh ini nama utanya aku tuh. Lagi kira main aku tuh. Anang gue bakangau-kangau dulu. Di nyomunyi rusak tercabut tanda waktu. Bakangau kaku hari tadi. Pada aku lagi dulu nih, lagi-lagi. Aku lagi kira aku tuh bermain.
0: Eh, namanya gue kenali ya, mulai dulu. Lagi aku pulas seperti yang dah lagi. Bangan nak ningal sekali, kali, kali, kali, kali, kali. Dia tahu. Bangan entah mak murid duduk abang luai orang ni. Nalai ngibu rumah diri empu deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Hei, jabut, jabut.
1: Hei, nak kau dia tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi dengan aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, yeah, tu duit kena ni beli biji yang. Habis ya biji yang tuan mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit biji yang dia tahu. Ana maju lah ya. Ana meli kue habis-habis. Nanti belanja ada pergi lah. Lagi dia nyamuk main baru jambut. Anak pergi nyamuk ada jambut. Anak memuat dek. Nggak busuang mu dek. Ngelaban orang tuai. Anak dia beli ketua biji yang dulu. Bahkan dia mengulau. Anak berjenjam dek. Membeli ke biji yangnya. Oh, udah beli biji yang lu pulai mu dek.
1: Ah, tu beria ini. Belen duit tu lagi. Kena aku mulai es krim tu lagi. Anang nanya aku lagi dek. Upah aku belum beli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku mana tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak mahu muka pinta dek. Lalu yang kena di sekolah pergi lah mulai. Alai, jambat lagi dek. Ngalau nak makai tu atau lagi.
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai di magang pepak ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku gede. Kak nyambung di tiang baru koto ngawak nak lepiangnya. Bajak ni nemu di ni. Aku takut kemai kebela di sini tu. Laban pemajak nak lepiangnya.
0: Eh, ucau. Agi miat udah kak bapangan. Agai, nanti besar nak lemu agi tu. Kuah hang ini dia tak digigau oleh inau. Apa inai oleh inau. Lemu dek. Nak ngipak ke lingku baru pemerai. Satu tu sen. Miat dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Sangau. Oh, sangau. Dini dah ngau. Jampak sangau pansuat dek. Dah ada orang begau bermuah rumah kitanya. Begau kejabut, labuh pariat bermuah rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Nama je tadi ia berluai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke muah rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya din. Sedua anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku babili ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat ke aku? Nyak ke tuai rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tua ngesah sedak ya kian.
2: Enak lama udahnya.
4: Ah.
1: timpang peniau mak cokupai mak tu incuat mak tu lari ke rumah ngaya aku tu timpang peniau ngaya ke rumah nadai bini aku nanti kaki kato ingat nyo patah sepiak elak nyo okio nyadi aku tu
2: unyor unyor kaki dia unyor unyor kentang tak dah lalu unyor kaki dia papa palau betih adanya uji kuro lalu uji kuro lalu.
1: Rumah dia mai tu ulur tu nak ulih angkat tu nak ulih debing kuak tu nak ulih kaki tu ayak tu rumah dia mai tu
0: ye jamu nama ma pengawak dia punya nyak berdaya aneh banget mancal bebahin nyak menyau labuah keparian nyak berapa kali aku dah ngajal dia jamuat. Ana mancal, ana mancal, ana mancal. Age mancal. Selega aja kau pun ada yang memasukkan pendian di jambuan. Ha? Selega aja laku. Sawa dia munyi lama ada nyawa laku. Munyi leka berdia. Mula. Tau ni lah. Ha, tau tak kengai aku. Ya, kenal dia patuan. Kenal, kenal dia. Dia bakal. Nona lain pengawal bukai jabut bas ni tanya nare mula mua ulah bukai jabut mula mua ini le ngau dai ha nak lama ada ini den ko kamu ka klinik kelirik nyame ke udah ada bakal ha ini dia nyadi no misi ha ngubat teliah dia hei jabut nak lemo ke klinik cara aku ngai ngajal deh, anak-anak deh kena muncul, inai deh yang coba mau batuk kelang.
3: Apo namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Nya, ni aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, kau mai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau tak madah ke di. Bukai rindu-rindu jabutnya. Labu keparit. Lemai tuan mu dek. Bukai main, bukai bermain tau. Nyadi hero jabut lemai tuan mu dek sanggau. Ngai kedena nemu.
1: Amai ga ini tau. Ih, aruh hatinya. Lalu nanti nemu tai dinya ini. Sepatut nyadi. Tau riga-riga ini sengau lubang itu orang dia boleh ucuk baka aku tu nemu dek aku tu udah nyadi Superman udah nyadi Spiderman nyadi hero aku nyelamat kindu darah nemu dek anang kak nganganu aku sebarang dek ngai kedi temu-temu par lebah aku lagi
0: hero nama nanti labu aku parietnya ha? Hero tai mayau nya. Akai ba hero-hero ku tai de jabut. Eh, jabut, jabut. Eh, pernah pala aku laman de jabut, jabut. Nanti sepuluh ikut orang bakal de ucuk di wan aku jabut. Dia lah ku terengkah jabut. Maka nyur mutan dia nak leh orang mas kita batu tujuah kuciang dia. Eh, pernah pala aku ngau de tu jabut, jabut. Nalah untuk aku ilah majak beku jabuan. Ya,
2: medi sanggau sanggaunya medi anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa nama ya tutuk tituk tituk nama agak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik. Namu di ucuk di jabuan tu baru dah nangkap orang terjai naban kana lapiang. Kak naban kena lapiang. Jadi nadai jabut tadi kemudah kedai udah menjadi genselan nana lapiang yang nemu dek. Tusi kedai dia cerita kedai dia jabut. Tusi kedai ngami ke ini dinya nemu. Lalu nadai nemu tai ini dek.

0: Mbak lalu bicengnya tadi lalu ku simpan dalam kanit hancut. Gak kena kumlis klaim ngagai ini jilap. Temu deh. Tang maya kami dua anak lapiangnya. Gak ngagai kedai ini jilap tadi. Kami dua bisi tepedak ke kereta siti bagi yang tengah laman. Nyak temu deh. Bak mua jalai ngagai jalai besainya. Orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalim sekalim putarnya nemu dia tetap pusian-pusiannya sepusian kok ya iya aja nyual sepusian aja nyual gini nak kami duai kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayu lalu gini nak kami duai sepagai melai Belanda kita bonak ya nak kami duai anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami duai makan es krim ke beri lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapi yang lu tepuk kia dalam kereta kak databan kia nemu di ni is it loud and clear ini bisa diningat cerita hero di tu.
1: Nanya, ni ada lapiannya deh. Nyamannya taban kurangnya. Okay, parai.
0: Mesti lah ya nak ulian nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dininya tau. Ya kak bebini, giga lindu bukai. Nanti kak ya kak naban di ini, sige tau ini. Aku sige ngasuh, nanti ditaban kia. Nami kesidaknya, ngau di asaita makap gunis om. Namu di ini, anak lapiangnya tadi ini, lalu terau-rawah kak ngelepas ke diri. Namu di ini. Udah udah tepuk ya ke dalam kereta. Aku nadai pikir panjaya gay ngai kedenan mau ini. Tangkat aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi. Tau mesai batu pengancak tau. Pemesai batu nya. Pedak cek kacang jalan ini tikau ku ngau. Ngau batunya cermin sementar lebaku ni terpambar cerminnya laban batu tau tadi nya kumayalah ya nya bujang rebak baru temawai kenyok tu
2: nah udah nyakati tadi jabut ulih lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenya tadi
0: kumadakati lalu ngejuk kaku ngagati sejalai nyotep lanti yang mempusin nanyan makunya tadi nyotep lungi yang ngangian makunya tadi udah nyak ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapiangnya tadi mayanya keretanya pansuot kumadakati aku lalu ngempang jalainya dalam hatiku dian mati pun matilah dia ngai kedenan mo ngai ke kita nan mo banyaknya tiap jembatan baru mato cerita yang kaya tekenyet ngai ke nganta aku lalu tepawah ke sisi jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba kabeku telabu kabuah kena kurang dalam paritnya ada ya aku nemu udah nyautai nyoba kesengit magang kaki aku aku sih namu nadai kehidup nanti na tegal anak lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kanya ngai kedena nemu nak kedi taban dia inah kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dia nadai maku gagak kedi nya ya.
1: Eh, dia nem boleh ada jabut. Nanti orang abang kini ini, dia tahu. Siapa nyumai ke dia? Dia tahu.

0: kan tak orang paham mimik. Ha? Siapa ngau di sebilik ke? Ha, kadang ada tu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
1: Hei. Nasib menya aku baru datai terpedak ke keretanya. Basatup ngaku. Buat mau simpang rumah. Ya, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak basatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya. Sama basahup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak berkaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya selaki tekan aban kena lepi yang tadi. Sepi asai kumai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tu.
2: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
3: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki polo. Tadi ngakai boleh polis kin ke sidak ayah. Ni, ngau apa ini lepi yang sekali. Ya, ngau anak lapi yang tadi mah udah dulu kian kesidak ya.
1: Jadi, jabu tu ngai jadi nak nitiah kembali polis kian ke? Jadi saksi, tang nanti yang bulan detai dulu, leban kaki jabu yang budau le lurus. Engkau terpeleku selau kini terpeleku bayar labuh ke parit tadi. Nah. Maya ya ka ngempang keritanya tadi. Pamaga. Itu jabuat tu. Nemu mai jadi hero nyelamatkan api yang lapi yang.
2: Ya, nya nyoba ka kes ke bisa nyadi ba kucing yang pa lama nya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak ke bisa siko nembi ando ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sida ya. Ba luar rumah sida nyaja nade ke bukai. Nya pan nyoka ditaban ke siko lelaki ke nak cerita. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Pakai kes jabut tau ya, pihak sige udah kena taban nembiak induknya.
0: Dia Iwan Nuan. Memang berani amah ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Mama bawa silaan naban ke nembiak berkenyak. Kena silaan nama kini nembiaknya. Eh, macam-macam utanya di kemayal itu banun, banun. Nyu majak-majak meldunya majak nyelai kemayal itu. Eh, ilau aku jujur kita ketua. Ingat itu latap penyalik kurang, metaban kurang. Eh,
1: hey, sigi mayuh ke dia kelenyau ke mediar itu. Bisi sekedaknya ngai kita nemu sinemiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya penyak tetap orang kaki jari kaki nyawak timpang peniau udahnya udah susah tidak minta sedekah berbelanja lain penyak penyak tadi ya kindaun tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu banyak. Udah nyer besai dah sosialnya di sunal anyual tubuh diri ya nanti dia menua hingga dia mayor utai itu nyadi menua luar dari Malaysia tu dia tu berdaugat itu balatang nyoka berperpun nasaiku
0: nah. Apa takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain bertengah laman tau kejauh hari rumah. Aku kena tangkap orang jahit. Nama penyadi intik nyau menada kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek di taban kurang. Nah, aku selalu mendapat sebelah YouTube sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Anemiatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jambuah. Berani dek. Oh, jambuah. Jambuah. Anak nanti ingat aku dek. Udah tau jambut. Pernah yang mana-mana yang kejakuk kami tau.
1: Ya, kena dengar aku. Ya, kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik dengan rekod. Lelaki kena nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemarin. Kes tu di tasat baru section 365/511 kanun kasesaan laban nguji dekat naban ka urang. Ta uta itu enti ya ditemu salah. Tau dikum jil 7 tahun. Tau ka ngau kum duit. Kenya uta itu. Ia kada kum tu kada letak perintah.
2: Nya mekitai tajak pambo mua rumah. Anang mekitai nda bejimat, anang ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Ndua sedaya yang gereja. Naban kanak kita. Mayu macam eh. Nyalai sama berjiman ma kita. Tajak apa bermua rumahnya aja. Kita patut berhati megak gak. Bala kereta kemansa. Dini kita nemu. Tumbuh naban kanak kita ke memain bak mua rumahnya.
1: Nya. Yang bulan datai. Baik kaya kejabut nya. Nyanyi enam bulan datai. Baik kerengka di kumun sekali kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak baik sekali.
3: Oh ya terbang petiang. Okey. Di itu singgat. Ini ayat terbang petiang. Uji tinggal ku depan bulan tu. Mayu indah misi. Ngetua dalam tu lagi. Udah gak bisa diputar. Kan ambil gambar. Gambar aku. Uyak kudanya dihiru. Nyelamat. Kecepren akunya Indo darahnya anak-anak enggaknya di ko nyebutnya lapis-lapis nya
0: ente bagi nyawa ketua rumah nyebut dek bahas mita lagi jambut ya duk rupa adik bangar ngai mai ini dia tahu.
2: Eh, lagi kita nitia tu dia sangau lagi tu mai minuat ke hospital kian disik minuat dia.
3: Batu mawai kayu lemai terucuk jauh temuna begau laban tidak sangau tu alam cerita yang nyari kelalau bala kita kebisa anak lebih lagi anak di nalai takut ke ulang ucuk nyapelah kita utai nyasi kemayal itu jampa amai ulang uliang laban kanak tidak ajar bala anak kita. Aneh, sengapa urat titi ya? Lebih lagi inti uratnya nadai di kelala. Indah bala aneh main apa muar rumah. Gak ulir taban kurang jai. Nemu kita, sama gimana kita ucau. Jadi ulan ke ngeluk ke dirinya di sangau nensi nanggai. Jabut tuai rumah betir. Melini liben. Lalu bantuan melatih badai program Ranarwa itu dikeluar ke menikah midi. Ya, ada kesal kita ucap.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya
4: bukan saja jambatan cancel dan kita pola.
3: Semua jambatan kita pola 22 buah.
4: Dan juga kita si bankrupt.
5: yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: YFM Segulai Sejalai.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Miri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat.
1: Ya, selamat malam. Peningan ke lemai itu sahaja lemai jam kita 6.14 minil mai. Okey, untuk biasa hari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TUD Bandarai Kuching dari kita itu ke mana wain. Bala kita ke Benun Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawa, mansang gawa. Okey, harap ke sama-sama kita nyanyi berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkup ya lemah itu kita akan semampai dengan kami di selampur menua kita. Terima kasih manyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Pretty Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nyak majak ngerembai majak berbungai dengan kami nintiang hari nintiang jam gulai sejalai engkau kami. Okey, bakal selama ninti yang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kapan kita helwai sibuk pukul 6.15 minit lagi ya. Tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice engkau Danny Umpi yang engkini yang kakia lagu lagu ke disediakan ungkap ya sadalmai lemai tunggu kami di YFM.

0: Terima kasih pengelopor program di YFM Kuching ke Lemai Tok yang megak merik. Selamat bertemu baru ngagai bala kita ke visit meningkau report kami lebih lagi dalam Hello YC bungkuk ke Lemai Tok bak program sada Lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke dibaik kami hari sibu ngenang siti program ke dekat diatur bak minggu baru ke dekat datai ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama belak nemu megak peningan ya dia alai sibu nyadi terumah nongatur pengerami nyambut hari Sarawak rengat menua Sarawak ke tahun tu ngau ramai jakuk kedai kena Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program ke bisa diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisa kanifa jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu belabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam udahnya abisi megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang tok pun 20 hari bulan 7 2026 belabuh hari pukul 7 pagi lalu bak hari Sitek ianya 21 hari bulan 7 2026 abisi majlis kesyukuran tok megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai lalu megak majlis kesyukuran untuk pengharap-pengharap bukai tok dekat diatur bak sebengkai utir ke Tebilang di Menua Sibu pukul 6 lemai nya program 21 hari bulan 7 udahnya bak hari nyadi tok kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026 belabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang di tangkan mega bak hari kesama muak kengal hari bisa town hall dekat diatur ba dewan konselor Tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau ke penuh di sekali urungnya pukul 8 dia bisa perhimpunan hari Sarawak ngau konsert rakyat tu diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang nyalai semua kita enang sikit di perancang di pintar ratai ngau nyukung program nyambut hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya boleh ngagak berita tip kedua tentu tau ungkuk bala rana tau ke orang kesikir rindu ke belana megak di serata menua kita alai kena bulan 11 ke dekat datai di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi ba acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak ke datai tu ke seminar hari menua kita ditempuh dan megak hari menua luar kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang fasa 1 ngau fasa 2 jadi pengawak telak kena 22 bulan 11 2026 tajak pagi lama peningah jadi kita ke dekat register dan sikit di asuh di perancang register tumu ya. Udahnya nanti kita medak berita atau ke penerang ke bisa udah dipansut ke siapa residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebih di kerana pengarang berita apin lama tu kuda jadi pengawak tinggal tu maraton tu megak peningah Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bab program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemari ya. Empat itik kategori maya tu ialah ianya maraton penuh ke penyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prize mega cukup mana diungkup ngagai bala sidak kemenang bat tiap itik kategori nanti mulai ke sekali penyampau duit ianya RM261,000 ya. Hanya di bala kita punya kakuari pun tadi dipinta daftar atau ke register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31 hari bulan 8 2026 tahun tu ya. Jadinya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sadar lemai kita ke ngali hari tu ngawanya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebenarnya aku nyurut ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang tu mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita mumpah dulu aku bye-bye.
1: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalan.
2: Hello, I Sibu baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam kita 6.24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih Wai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Kali lagi, kau belan. Udah nasib tuan.

Iyaka baru mukam radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sudah lemai. Terima kasih bagus lama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tafsirnya nginjau Jeffrey Jack hingga lagu ya Ukai Nanya Ngapa. Selamat ingat terima ngadan ngau medium Doris kena mending ke program kita barang terjalan pulai ke Moyan. Terima kasih ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minit mai. Berenggak ke terubah tu, aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya. Munan anak ubung, tau ke apa Amber. Di rumah tuai, rumah ringkai di Seremat Engkelili. Niang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke malam tu 15.07. Di Anjung ke Pendam, kena ke 16.07 hari 4 pesan di 7 ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri di Bara di Sebangki Pandak Ngau Panjai Bintuung Bala di Batu Pansap Kedang Indonesia di Suh Sayat Nangga Kumpang Rasau Kumpang Pauh Kumpang Langgir Danau Kelampuk Ngau Kebelayan Kebukai Kenulia Durintai ke Ditumagang Kita ke Ngelala Niang Munan Anak Ubung dipinta datang ngagai rumah tuan rumah ringkai di Seremat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Amber nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua datai Ari Michael anak Endu tau ke apa janting madah ke indaya nya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini janting udah nadai pagi tu tadi 15.07 ba hospital miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampit Sangkung di rumah Liba Nangebuak rumah Philip Janting di Sangkung Bejawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Air Julau, di Batang Air Marurun, Batang Air Kenawit, Batang Air Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditumbagang nama, diminta datai, ngagai rumah, Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat Intu Balamanyuh kena ke 16, hari bulan 7 pagi lah dianjung ke Pendam kena ke hari 5 17 hari bulan 7 2026 derang ke sili atau telefon ke Indai Janting nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers nombor telefon 019-887-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak seli ngari ke Sidaya Sebilik. Madah ke pengawal ngetas ulit niang apai Sidaya yang niang turmas seli anak manca kedekat diatur kena ke 18.07 hari 6 baru masli sungai menuan di kapit pesan di 7 ngagai.

Bitung Magang, Madaka, Pawang Kertas Sulit dekat diatur 17 hari bulan 7, Nguan Uliet, Pawang Kertas Sulit diatur 18 hari bulan 7, Penderang Kesili atau telefon Ngagai Basi Alang, Minat Lumur, Kuisa 1461 3598, kau tahu ke Stanley Silang, Kusung 1385 9323. Pesan keempat, pesan ngetah seulit niang ex tua rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari lembah anak Anyu madah ke pengetah sulit niang apa ya tua ex tua rumah Anyu anak Dingun. Bersuara bungai kena kelemai 17/7/5. Pengawal ngetah sulit diatur pagi 18/7. Hari 6 bar rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7 ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Kamup di Pakan, di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan, bala di Nanga Balu Jolaus Pemanjai Jalai Chin Yang Pakan, di Jalai Uak Pakan Ngau semua kita ke sigi ya ngelala niang tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai ari Josh anak Muari tau ke apai nyantau madaka pengawak ngetah sulit engkau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak jagah tau ke indai nyantau diatur 18/7 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat di kertas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi pengawak tu dituju ngagai semua kabar belayan ke diau batu 14 nyentuh ke batu 26 Jalai Bintulu Miri, bala di Jalai di Jemukah, Sebakung bawah di Bintulu, Sibu Kapi Batar Rajang, Suai Niah di belakang kau semua kita kenalan niang Diana anak jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Kalau pendarang kesilik tau telefon ngagai lumur tu nya 0198851542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua hinjau Alvarez Laca engkau lagu ia tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampak baru pesan berat bah renggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang madah ke pengangkata sulit ngam ngelembuang indah niang apa ya Awiang Anak Ugun ketika diatur ngeta sulit pagi 18.7 pengangkata ngelembuang kena ke 18.7 pengangkata diatur bah rumah Sida Empu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap batang Raja di Kapit, bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Buluk, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan belayan di Balih, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenalan Niang Awiang Anak Ugon, akan lagi penerang kesiliat senentang pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, kena lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singka. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bunggang. Pengawal diatur 18.07 pukul 10 pagi baru Mahyampu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab layan di Mamalui sekarang. 4 buah rumah di Rumah Thomas Pelasuk sekarang, Rumah Buma di Entalun sekarang, Rumah Johnson di Pematua sekarang, Rumah Unggin Kejemut sekarang. Balang di Rumah Tam Rindun Lebuh Antu situat akan serit di Lidung, Rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, balang di Lipat 4 buah rumah, di Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat sekarang, Bukung Pelasuk sekarang, gau di Setuga Angkeliling, gau balang di Duri Bangat, gau balang di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kebelayan Bak Sayat di Nanga Kumpang Kucing, gau semua kita kenal Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibinta datai kena ke 18.07 10 pagi bak rumah Iyempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman Penerang Kesiliat. Tau telefon dengan Kepala Pengajar Richard kena lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit lalu pengak berantu datari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva madah ke pengak ngeta sulit lalu berantu Niang Indaya ianya Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kebablayan kenglala Niang tu pengawal dekat diatur kena ke 18.07 ngetah sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di Rumah Keruh Batu 35 Tamin. Penerang kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu ianya Nala lumut telefonnya 011-1952-5998 tau ke layang 019-2311-512. Pengawal muai bangsa tu datai Ari Bangi Anak Bungin tau ke Indai Ngadan di Rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelampai di Seratuk madah ke pengawal muai bangsa ke Niang Menantu Ya Canda Anak Majat tau ke Indai Jinggan dekat diatur 18.07 hari 6 pukul 7 lemai dengan acara sembiang pengawal diatur baru Rumah Ribun di Tinting Melaban Sungai Kelampai di Seratuk. Pesan dituju ngagai bala di Rumah Dennis Tinting Remat, Rumah Anita Balai Badak, bala di Rumah Richard Sungai Muding, Rumah Belayung di Ulu Roban, gau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang. Dibinta datang ke Rumah Ribun Sungai Kelampai di Seratu kalai penerang kesilit atau telefon ngagai William Lawson kena lumur ya 014-575-2457 tau ke Alexson Bungin kena lumur ya 011-1120-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah Bangit Anak Jantan hari ke Sida Esbiliat madah ke pengawal ngetas ulit Niang Indaya Engkuan Anak Biduk dekat diatur pagi 19.07 hari Minggu baru mah Bangit Batu Burak Batang Igan Sibu. Pengawal nguan ulit diatur kena kelemai 18.07. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Durian di Sepau Menyan Naman di Senibung Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibu Jaya, Rantau Panjang, Batu Burak, Penasu, di Awup, engkau di Engkalat, engkau semua kita pengalaman niang engkuan anak biduk tau ke Indai Tuan Rumah Bangit, tau ke Bini X Tuan Rumah Jantan, penerang ke sini. Telefon dengan Tuan Rumah Bangit, kena lumur ya, 013-8484-1416, 012-8334-1416, tau ke Jamit, 010-9453-418. Sudah nyikang ke jam kedua sudah lemai, nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya, Nuan Kusayau Belama.

Ya, berjam ke dua berarti ke dulu gaya hari di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 7 malam lagi bisi hujan bak sekadar endur di bagi menua seri aman betung serikai sibu mukah kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan bak kucing serian engkau semarahan gaya tasik di menua kita bergelombang ya kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara barat laut enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey, terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu nah. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke Sentang Siti Megak main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final nah. Okey, ngarut ke England menang lah. Temu pagi lagi ni tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu disada Eric Abang dengan Brisbane Fowler Telia. Udahnya nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak beri ke berita lemah yang Rewind FM. Tak sudah nyanyikan dulu ngagai Facebook kami Jonas Tulang MA. Pagilah England Argentina nyukung England. Okey, kakia. Zaman itu berlawak ke Sardin bab 1 meh kakia. Okey, lagu kena merindang Bala Kabanda. Yang minta lagu What Rock kena merindang Humphrey William, Jeffrey Pantil, Freddie Mercury, Robert Masni, Daniel Andim, Daniel John William Manju, Davis Kedid, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley, William Ganti, David Boniface, Balai, Mithi Balai, Dunstan Boniface, Burhan Jaih, Jeffrey Bunda, Jawan, Gau, Kaban, Kaban Kebukam, Panjai Rintai, Badiak, Ngerakai semuanya terperindang. Lengu Nainai, MA, Engkayu, Lemai Tu, Semina Daun, Sabung, Rebus, Gulang Gau Salai, Gau Lawak, Ikan Masin, Adih-adihnya, ya. Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Megak minta tebah ke lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu. Boniface EP di selepian MA, lemai tu minta lagu Ramjana. Bisi Maya Berpura Semua kita merindang Kabannya Rengga Sengga Terumah Igang Apai Muak James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani. Ada bala tu di selepian tengah enggak semua bala kengal aku meh kekia engkayu lemai tu makai buah teruang kekia. Robert Ganja, Robert belum meninggal program kita. Terima kasih yang memanyu bala kita ketika nyapa tahu aja lawak ngagai Facebook kami, ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sada Lemai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 malam tu lagi, ya. Agi bila kita tu lagu Kedisada Josephine Jalin nyaya lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu Ri Angguang Ili Asa Laban Pengerindu, ya. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah berengkah diatur kena ke 11 serbilan 6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke 23 tahun 2026 mega main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke 48 bengkah tim. Abah edisi ke 132 bengkah tim maja. Ya 104 bengkah main ke visi dibuka. Kau dah di pedak bala kita ba RTM klik ya. Kalau pagi lagi England gau Argentina tim kemenang, okey, dekat nyingkang guys slot final kita. Kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu gau tim Perancis. Enya tim kalah meh pagi lagi ya. Ya kemenang dekat gau Sepanyol, okey. Renggat final kita. Tak berasa ni 11 bulan kita dah duga-duga ba Mua TV tengah malam. Dini hari, piang juga pagi hari kita dah nungak TV. Okey, tanya piang ngereka kitanya lantar magang lah ngerja bahawa kita ninting hari, ninting jam ya, rindu-rindu gam dan membul tang kerja kita juga tetap di kemujur ke megak ya, ndaklah gak kita inyo lelinuak mata bau upis neh, pengawak ndak kerja mati kita. 7:30 menit lagi mending ke berita lemai hari kami di YFM. Okey, nginjau lagu ST12. Lagu yang aku masih sayang. Dan kita mendingkan berita lemai hari kami. Ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai ke megang. Ungkap yang lemai itu sada lemai kita 15 serbulan 7 tahun 2026.

0: finale hari. Tadalamay, ang marilang malay.
1: Malay FM, segulay segalay.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat berdengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/15/7/2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan bank BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulunya dipalon ke baru lagi untuk ngatur hackathon Sarawak 2026. Kita sebelum mendengar isi berita. Palon Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawal timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis nada ke arus internet tiintap serta laju. Pemujur pengawalnya megak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temu ilang. Ia maksud ke jaku tu berserimbai ngau pengawal pemandang ngau aum pekarai ngau ai kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh Madaka tudukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan Rampak Menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi ke lalau bak agensi terjalai ke polisi ngau atur ngintu Rampak Menua. Ia masa ke jakutuk bak pengawal ndur nutup MCC 2020 6 di Kuching, sari itu tadi. Berbangunnya Dato' Len Talif, madaka pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur yang megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri impas ngagai pengawal nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansiat sains megak patut diansiang ke kena meramu polisi ti boleh nguntung ke rakyat ngau Rampak Menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya boleh diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur bak empat bengkah ndur. Kelimpah hari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka pekitnya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 tuilak. Pengawal ngau register diatur dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengan website program tu. Ia masa kerja kutub bak pengawal ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminat kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan mega ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawat ngau Upis Menteri Komunikasyen udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negak ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting rembai ke berita-berita bulat raban dari Upis Menteri Komunikasyen mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutuk bak pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa nerima anugerah perkhidmatan cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak Upis Wadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato' Abdul Halim Hamzah seduai Tuan Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar hari unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jahit Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke Bandut Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jahit Tepus keberumur 60 tahun diriput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantu raban media ke sakit tak ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut penurut pengemeran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemeran media di Sarawak bisa udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas rakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementerian Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia baru ngat ke terubah tu duit RM505,000 bisi udah di pasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang engkau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjang dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar engkau pengawal ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Guri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawal ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke dia terlibat bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Sangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang ar bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya ti masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api tinggangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba di kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi bak dua bergandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun ari kilap ti mangkak ke pun kayu ti ngujung ke penusah angus nyadi. Dekadang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Wireless 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi untuk ngatur Hekloton Sarawak 2026. Ngajung-ngajung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3.15 hari bulan 7 tahun 2026 berita di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara digagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megah di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisik peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bunga.

0: Limpah Renyah Megak, Resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, Kebun Kerisan serta Taman alai Ngelantang Gati, Trinity Aquaticas Antarabangsa, bakal Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak Megak Company Timpumpu Resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah Kenyah Megak, Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company Timpumpu Resortnya tinggirai pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lembung mansang ke Selampur, menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
4: Kami Nuri Bangkita Nintiang Hari Bermacam Lagu.

0: Samantha, Nalihan, Tagalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sebulan Sejalan.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watroh, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.

0: Nicholas Frederick. Lagu Biar Me Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel. Lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter. Lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan. Lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Saya full nada yang lagi pengurindu si kemega antara artis kita yang sama dekat engkau berpikir dia pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara diatur 2 minggu lagi wai 1/8 di lari 6/5 lemai ba Dewan Serba Guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bersih Wat Rock udahnya Jonas, Johnny Aman, Veronica Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Diana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jessica Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, Pia Mega, kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai. Ha, tahu di pedak kita lemainya ya. 1/8 ni bagi artis ke diri daripada kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita Anugerah Sapa Juara neh. Sama-sama lah kita nganti ya. Kita ke dia di Pilihan Selangau anak muai peluang. Okay, terus Sofri nanti lagu di sada Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergaya nya ya. Ungkau bala kita amah ibu-ibu ya kebenang nipan garik kita kelemah itu tau kebenang mandu utai kini tau kebenang bersugu bermuat cermin baru dah mandi neh. Udahnya lagi nyingkang ngegay jam ketiga sada lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun Hujan Ngalih Kelemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Jackie Incun main jam kita pukul 8.07 minit malam. Okey, nyapa dulu dengan kita Chasha Amanda. Okey, mana hari kelemah itu bisi berangin ke kia. Yang minta lagu Nana guna ngetan lagi. Kena merindang semua kabar-kabar FB engkau peminat YFM Iban. Okey, jangan lupa untuk bahagia Siri Amai. Terima kasih Lemuk Randi sama tugas MA ke Serili Tuan Rumah Clarence Fee dan Dipakan. Mana hari yang minta lagu aku tetap sayau kena merindang di Rimpu Meh. Okey, kabar-kabar FB Shasha Manda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka ke gawat shift malam-malam tu bak sepital Limbang Din ngegai MA sama tugas di Konti. Terima kasih Catherine Robin MA minta lagu Marilyn kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlau ke sup terung asam gulai undang doi ikan masin mega adih-adih maju nyawa lemai tu ni. Richard udah mega engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut ke kia mana hari di jalan simpang semunjan minta lagu diau ke tegal sayau kena merindang semua punya kita. Terima kasih Mami Abah habisnya apa mega Rayla Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu ke kia yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB free day di Taman Sinuak Siburandin enggak pesannya jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Jangan lupa untuk makanlah lemai tu ni enggak kita lebih ni. Sindone di Mega di Miri MA minta lagu William Awing kena merindang di Rimpu kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rostin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Ngagai Serina Sendain Janang Michael Elmi Walintani Myra Kuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Holly Martin James Anyang enggak semua kabar-kabar di FB ngarok ke terperindang Juni Band kelemai tu MA engkayu lemai tu nyak ya bab satu masak kicap bergulai engkau buah terung gulai salai nyak meh lawak lemai tu kokia Anita Nawai MA sabtu gas di Konti. Terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Enjolong Latang Jua kena berindang di Rimpu engkau semua peningkat kita ikan lemai tu ngarok ke terperindang selamanya gang jam sepengiran mega besi mending ke program kita Roy Kuang MA mana hari di Seri Aman ngarok ke England menang pagi-pagi lah ke kia. Lagi dipinta dengan kita nada guna ngetan lagi ya Jacqueline Johnny Aman kalau lagi nginjau lagu dari Richard Lee Lelak.

0: Kita udah di penjahit, kita udah di keranau, kita udah di klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai ti nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemayari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ke begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ke perkara ti nak mana senentang tua andang nat ke diri dia. Au andang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua kuah tua lari okay bertinya tua lah. Lari awak ke tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik mungkin ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang, jaku orang. Dan jaku Iban tadi, kenikian ya. Artinya, ngalah ke diri. Awak ke, menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pastor, di dalam biluan, dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tak nganuk tua deh. Yang mana tua nyawa, tak kajam ya, di tuan oleh lari. Baduk ya, pemuas ya, jaku, baduk ya. Munyi kaku tadi deh, di orangnya tadi nganuk tua, orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tahu nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak apa pemenang yang tadi biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Richard Lee kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi baru kau kita okey sehari-hari okey semina lelak tubuh kadang-kadang kita mega lelak minda do kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawa kita ke benar lelak lemai tu ninggal kami terima kasih banyak sada lemai kita bakal selama bag jam ketiga ke penudian mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okey udahnya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ga program sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okey kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Seramah Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang menombak rantau jalai biar kesemampai berjimat bak jalai alun okey kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenaku ngangkat diri lagu Risu Wan Lin Nuan Anda Netap ke janji Tang kita Netap ke janji kita bertemu baru pagi ila ya malam hari empat ya ya kena makan jam kena tu makan engkau hati kecukup ya lantang lah ok udahnya tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam kita di tampung gau timang kerbak tawas ya ok malam lagi tindak jenak boleh mimpi ke mana bagaimana pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

orang tiang ke kita suliang rudiang tamagan bah sangadilah guae surat udah buang weh nyawa kadam ton ge kanya dihida brehe tubuh baka kunyaria begaran jamunyil ka senyata buah memuta mangka manua nak ninga delunang labo haningang

panduan guton ge wae tasalah da tusuhan na nyamae da dingangga sangaeng guton ge wae tasalah da rindae nak na dal kanang si kale kale mende ge naninga de wae minya de aka aramang sana bigwae menyae leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami rino darat tunan mengagal ka ya badas betamra bakal ka pelaga nyala tusua minyaya ine amanang saguang panguang garumuang nyaran tuang arahar ngae paloho bi benae timar tebah tembab kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngae no panae bikayan burae tatiang garunuang leka pilagap terigah tuae rumah gagal simuamu tali suhu bala pangulu bacambuar ngobala hanya kunci ala daftari gang sidak kibujang nangkian pedang nyisau baja masuak ke baju kulit jelu raja cina nangguap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram nyaurang kanya muat panat nae retade menyade wae nyua kedepi dara lima piriang wae tiga miau silingau jagaho nyamanua bana ngayang serendi itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk penatae kemanzang nanae datae anina manzang abang berada kuak kuak jari kiba ngudek tade ka muka balwa ngudek pintu karita sekali ku mendak detade luna ngaka kumae kuna detali adunya sekali kemar niang detade antiang nyayang kumae ku keliang seduai laja sekali ku nendang detade sawa aluna kumae aku sagungang seduai mapas kale kunimpae tade nak ningal menyade wae kumae banyawae seduai rengah kita temura laki de kumae kami urino si baka ngupungka laki urang demanwa nyaubi arak raruya raruya adoh tebang dudi itu buah lemek kunaninga doae minya dek muji dek ngelara nama kita remahu angasana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ngagae balaho wae iap iam naninga doae minya dek urang kingluar kabarnya manzuat barita dunya nyek urang kumuan jaya wapugai nyamanya de wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan nyebatu gula ya kemere minua kita da simbang simbang tusawa lunang minua kayan rina ngeme barita kaya datmu rang ta bilang tambah aterang dulu mtu buah lemek kena ninga duai menyade madah si bana ini deh nguan na lenge nangale nguan tandang nangale ngale bulan sigala adem da jalain banga bedawo bembae bembae age bedawo mendahan
Nyamia ngasua de nyalian kinya semian ngamalakian nyangame sama rata ngame senang dekna tubuh baka sida enuruan ngame belanya pula ek manua baru nang nak ninga desawa lunang pula amanzang. Nyamia ada minta tiak kede paru jia nyau buang benang satra kena tubuh agemo sida naninga dek liang kena bigaga kua kumoho baju waraho nyak pamam kena tubuh baka ngiga belanya nguliah kawang naninga desawa lunang ninteang tarang. Kakiah ngae mereh nge naninga de lunang singae tandae kminya de netoae bijengae pakae sirinam bram tu biganya tu bram we misa kita to murah laki dakumae kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rahar nguang nyengkiluang dakemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa lunang nyawa darengang di aho de padang lebuah manua nabawo kita urah ranaga kita ngamuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh haba pambang. Kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangayuang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyuruh sayawa bulan pinamai koho kita kelihang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan tengahan biburai kita bilang ae kita tekang ngimalat mbap sayap ngerebujang sigat manga badas sama munyi tempat tembap urang kabelah buah we ngajat muka silat nyabung ae.

kita to murah laki kumae kumanua biriang mederang awak liang dat tandae bigaye yang piyulua putih yang geraji bisa manua labahang de tesawa lunang piyulua ketupang tekang imala bikubah bana akalabo agamang anak kliang menetunah ningade andiang nganyayang nadiang gila anak tembak bunga menetuk liang ti muda urang marawa lama minuan marbuang jawa de temungga laki urang mali dawo diri hunyam kaki kutahabe agitang sigara laki tuluang telajan medher mahuang dan nembab mukiat tu suat tanah nyadi tembran naga bisa teduang langit iko bibliat dalam wehe bulan sigara laki sikar mendeula bitungar pengmegahe gamar nyaga kar megahe menua sigara laki rajian dedato kuyan tau nyadi hijian ngimata kipusian singgang pemanzang adunya uduh pengalawa-alawa mekita remahuang sana beglas mata pian pika miduar dadadab takitang bintang dena ninga desa.

Anak baradae naer tanggae karuang baradao sige tau kapiat. Tayap dengari ciap minis taon de merek manzang de la menyade landang la kakang de baci piang obanza semua de bare de rata. Ampet amah amagang. De temura laki de padah kupang melesawa lunang ari. Kepayang panuah megamunuah mendari puah ngerarah kinyumuah jeluh abunya pedas dari kaya.

kah meradika kasih pamanjang dila sawah lunang panai dila ngau dengatur jalai apa manjang. Eh,

Tat di perut tembuang dada di baik kita barintai lumai dudua di tikai separ tiga. Kada suah kita nubah sengah dilah surah da buang nyawa kadaya nyamge kanya di demek kunyariah tamkiah rensiang baga renca munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat di nengah.

kami orang laki. Maya betu soan ke pantuan di alam radio talinya waya to karita buar kikular umpuar meliang si gentiang pulau milaya lalu kajuruar baru netak sirwa sungai pura. Ngamerka bisa dari ngak kita orang laki kanya di ami hari nyias milaya.

Tuan. Benggat kemenan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena-kena mek subadi uminya dek dan suahya pula yang agai rumah direk ngabradai naik tangkai penyimpan.

Yakami orang laki dikirom kia kipaleas nengri sirma anda taidean bepulean kami depo disian setinggian di tengah laman di bawah tan ngayuan kibrang di lebuah padang. Gada datai di uamai tuan besai datai hari minua bukai nyamai. Brian gandhi kumai asin apang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las pitnuan bakiang mai kami nepan diuliang biluan bipleang rawan si gentiang terus kenengri pasar sirman kontrol malam sintri petang. Kabe jalai lempang pangai kusari tuai bigadai gadai ngirampai tatai tanah biriran bigulo nengamungo aku manyade urang ino bitiko lengan.

ulu siam bari niar kirangan batu galang pedasap bangan nyomlap menoah ketampran nyasirpan bakaki pukul 6 sekir bak siang medatap talisik

nya kaino ino nya kumang simpo benuang mitetak ka budok campuar pako mulai balacan medak sinapang patah ngekami ni sanah menggam kajingah pangaya kedipah saniah kedalengan sanyata prang sidai umang cukup megang saman belak ngimuan suat gan narinya dasadia kami orang laki kanya

Ki kami wae kabae brian gan jare Yakub jeluteng luat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

Timaga tuvo bia akukumaranja dingarabsta masa jaga abrean gan munyi ujan kinata nangan labuah ninga Pedada pumbuang nepara buang galempang tuvo lempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jawang singkawan urang kelaki madak direk nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang Bajalah ya, gua yang ikat tanah kalau naik lengkap renyan bika

lewat bunci buam tikam dengan keranca buam mutang ekminias cina ningang muat tuan pisar datari sintalianya englan dia luka di pala telah pepisar.

Kumangkan jeng jaka las petenuan bakeang nya sige urang kreang ngangkat ngalaban rentap nya kumang jinap barani amat nangan saat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan kabang.

Bang tubuh pangai aku sari tuai bigadai gadai ngurang pulai keneng riib saya minua sirman datai dian ditabe tuan pangkat kimnan kepala prang kawang sari itu nuan kumang jarib luti nerima juas kruas bintang berani mekluni datai ringri aek ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan kesimilan

Sirawak sari itu kumang daya renjak banget capu warga ramai rilmai sampai ki malam. Darmar madiu darapin atai alikapta datai riminua milaya pulau Sirman lalu nyok juruar baru meliang si gentiang kulakan za terus ngeri pulau Libuan. Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua min tulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabai besai buam muta kena yang ngancur kiminua kaminias cina tesat karapa darang inon siada ulu ayeknya manya.

0: Cerita ku mengdayang jinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang atuan pisah dia di budak garis minu antara inun sia di ulu ayak batang rajang. Tok pentuan kami orang laki tu kena barinang hati kita urai inok barapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasmilaya. Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap pegawai Malaysia. Ku harap ke kita meradika pemensang nilai nai orang sama melak nang menge apa mensang ye.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanbo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 26.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan AMPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 15 serbulan 7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai nantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja-kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus 500 juta ringgit tu nyadi ketanda pemansang monopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke Dibai Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenal ngepun kawak pemerina malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu nyak kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel kau ke pita.
1: Iya betul.
0: jadi merik pengagati ngagin wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi sore tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Iya betul.
0: Ungko pe tahun 2025.
1: Iya betul Sam.
0: Malam tu gawa malam ne.
1: Gawa.
0: Aruh ya boleh cemerlang ne. Kena merinang peningat kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup gagal Sam. Laban dipilih siko hari orang ke terima EPC 2025 ngari kita YFM.
0: Ya,
1: jadi enggak perlu yang tu baga Sam. Nanti kita bisa mendapat Facebook bisa bala bisa ngepost gambar aku kan terima EPC pagi tadi.
0: Bajik kan ni?
1: Mayuh mai orang mari pengagati jika aku bagi yang Sam. Nanti udah dibalas ku siko-siko. Enggak perlu yang tu aku dekat mari. Saya terima kasih ya mengenai sidak ya aku udah mari pengagati kakak aku. Kau dah boleh EPC 2025 besar itu tadi the same terima kasih yang peninggal YFM ya ke nang yang seluruh nyukung YFM pebaga bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita yang kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi not the mood the same kira ke kita itu tadi belajar hari sidak ke
0: orang kuda dulu tadi jadi sidaknya jadi keperansang kita
1: ya betul Sam ya sitege terima kasih maga ngagai bala pengurusan RTM ya ku dah bebendal mengatur pengawak kami sari itu tadi the Sam serta maga udah milih aku siku hari orang ke nerima EPC hari hari RTM masa aku bisi 40 lebih ko keboleh EPC sari itu lapan tadi saya bisi collab bergulai dengan hari sida Japan JECOM Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: kira-kira perancang kita lagi menyertai ini Mel
1: tapi
0: ke rancang lagi berjalan ke perawan
1: tapi untuk tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal warna bukai
0: ya tua berandau dulu tadi ini Mel
1: ya
0: berkawan dengan Wan ke boleh APC
1: laban enggak peluang tu Mel kita udah meraih terima kasih yang kita malah peninggal
0: betul malah peninggal pan mayuh nyukung kita
1: ya betul
0: lebih lagi malah peninggal YFM kemayuh nyukung kita itu penguat program ni tiang hari ini
1: betul saya uji nak berdapat Facebook YFM yang mayuh sedaya
0: badia
1: jak aku nanti aku reply to Siti-Siti mayuh mayuh tu aku mana aku beri terima kasih yang kita sedaya malam lagi aku ya malam tu meh tu
0: peluang
1: peluang ya betul
0: nanti semua ke mai ya masuknya PM ke PM nama apa lah belanja dia meh peninggal YFM ribunya
1: belanja ngah tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansak berluar tahu kongret aja lah kerana meh kongret tahu ke nanya aja lah okey hanya tadi itu hanya limpang dulu okey jadi bawa program ke malam tu Mel nampakah selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak ke cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu. Baik kena cerita kini kurang genggam semangat utai kenyadi bajalai kini utai bisite pedak kini
0: betul utai kenyalai
1: kata lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke besi berkelip ke malam tengah
0: minggu
1: kita.
0: Yang kemarin mayuh ne Mel
1: mayuh besi 14 ikut ini benar nama sedang bakul itu
0: lalu nang tu kami dua Mel minggu yang kemarin besi cerita cerita antu menya besi cerita ke
1: rawan
0: cerita ke leboh ke kai menya tadi ne Mel
1: ya besinya kena tumbuh orang
0: Aki Pita lagi ingat
1: ku
0: besi ingat pelintah
1: ya
0: okey, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tahu tu si ke malam tu lagi peninggal Kami 2 ML tetap nyawat kangau kita ke malam tau, Nemel.
1: Nombor telefon tetap sebakar 082-258-634 dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: Banyak ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang sudah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okay, udah datai bawa program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngelalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisik peninggal kita itu bertelepon Mel.
1: Hello, okay. Selamat malam.
0: Ya, hello. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: malam. Ni kaban di.
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Bisi penanggul ya, Ilyas. Bisi penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyata tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu ni Mel. Okey, jadi kita ke dekat nusi cerita jadi malam tu Mel ngau aku ni. Minggu yang kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapik ngomai macam penuh sahamnya bah penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nanti ngawa mail nya ge bisi penanggol tau ke ka sida ya ge bedau bersedia. Okey, nanti ngawa ke kita ke dekat nusi cerita meh malam tu lagi ya. Pihak mengka tua dekat nyengua sida ya ba Facebook lagi neh mail. Ke dekat ke bising apa tu ne ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
3: Hello Sam.
0: Okey, hello, selamat malam.
3: Bros tu Sam.
0: Oh bro, selamat malam bro.
3: Selamat malam
0: Sam. Datang baru.
3: Selamat malam Sam.
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku dia tu madak suai de Mel ngau Sam. Cerita aku di Kulai Johor din.
0: Oh,
1: Pak Johor dan Subak.
0: Maya tu kena di Subak.
3: Maya lama cerita aku Siam.
0: Okey. Tahu tu sini Embrus.
3: Bakal tahu ke Siam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Kerja deh, tanya din ku Siam. Kerja apa tanya Maya? Kerja apa? Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di Hei ke Kudia. Biasanya ke 6 bulan sudah. Mayanya. Kami sebuat. Banyak setibin. Aku hujan. Kami sebuat. Kami setunggal. Kerja dia. Kerja dengan orang senyapnya siap. Pekali aku nyebutnya. Kerja dengan orang kita semula deh. Jadi pandai kerja kita. Berketau aku ya siap. Jadi mayanya Subak. Kami tadi bisa bilik kerja wei.
0: Bisa bilik kerja beri tuke menya.
3: Beri company ni sem. Udahnya tadi sem. Beketok ko ya. Jadi kami tu kerja ni siang pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir de deh. Tumu nurun. Udahnya pulang hari cerita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Mungkinnya pulai lama. Kami medal balas ya kino entar ino nya nada ino ketiban dia mel. Nada ino ketiban ke apa kulai dia apa rumahnya teh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Belak nyewa dia kami itu.
0: Belak nyewa dia.
1: Kunci.
3: Jadi ino entar ino Melayu des Melayu orang din.
0: Now
3: ino bangsa Thailand deh. Tidaknya ada kain. Lalu nyepuh ke kain ngagai nama air kena orang nyelup ianya deh.
0: Ya. Ngagak bat.
3: Nyelup pengawas sidanya. Jadi garik sidak tadi. Berdai sidak apa. Belak bisa ngepai pengediri ke kami. Ngepai sidak ujung nian kami. Ujung tau. Udahnya tadi. Nuna nyamai kati. Merah gama sidak ngelamak tu mana ya. Tak madu gama sidak balas sidak kino deh. Sama tu aku ngono hujan lo mesti bien. Nama balau tu nilai lain berat kita ya kelaki kena kino kena. Tapi ya kok
0: tenan tu kau medak ne.
3: Nan tu sem.
0: Okey.
3: Kudinya tadi nyukur lama-lama tadi ni muslim kami. Awal. Bisa Melayu siko deh. Melayunya tadi hari piraya Melayunya. Melayunya udah boleh ke kami ya Melayunya. Jadi nyebut kami tadi ada dua geng lawan. Kau yang nunek kami. Lebah hari Sarawak ada mel. Dia tadi mesti ya. Bisa nyamai kena kita aku kan mesti ke kita. Kau yang nunek aku. Itu si dia me kaban. Ya aku jago. Dia tu si ya. Jadi bisa cerita tu tadi. Anak kita ngomai aku nyebut tu. Ya aku ya. Tu. Ino, semua boleh ino ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena sila, cawat sila kena tusu sila ya.
0: Sangka sila ya bisa ngacau manya.
3: Ya, mesti. Dia tadi mia nak nyamai hati kami sebuat dia tadi. Bisa sila ya bekerja deh. Dia tadi kira kali kita dia tadi betul-betul kami medak kerak. Tapi saya kerak je sen.
0: Bien ke mayuh tanya deh hau.
3: Mayuh alai.
0: Laban ada orang ni nimbah anda baka kita ditau deh.
3: Nadai sen, nadai. Udahnya tadi mia. Baka tau ke mia. Udahnya tadi nyen. Aku lalu berana. Jampat ku berana. Medak sila nyen. Kera keduduk apa kayo bisa tanah gayang gede ya bisa Cina nya Kristian deh. Atau duduk apa kayo gayangnya ya kayo gayang atau perbuahnya deh. Mulai ngetup tusu ngotancut cawat hoino nya deh. Abdinya kenal kunyian kuakung ni aja kala nama tu kami kembali kita curi cawat kita ngacau utai kita kami tu nerai nya kami ada muda mesira ya bawa sira mau. Aau balas ya kinaunya. Udahnya minta ampun sila deh kami. Minta ampun kami ke lama tahun umai kita ancuri cawat. Kau yang anu kau ini kami se kuaku sila ya. Kita ke lain kami. Ya kau cuit.
0: Aau balas keraknya ngacau.
3: Lama yang itu kahnya leban kencut sila ngah. Kamu susu sila kinau deh.
0: Aau.
3: Kan buat kerana suatu tukai rari ada umihnya kami.
0: Lapan
3: yang kami kerja dia nak jawab lo kami kerja deh.
0: Lapan ada bukti minya memulanya. Amat.
3: Amat nan mutung aku sem mayanya deh ya ga. Sudah kami tadi baru minyak rempuk ya minyak hati ya berbiliannya.
0: Aman.
3: Sudah nyam kan tu susu.
0: Macam macam. Aman.
3: Kebulak
0: ngeteh. Nyam eh. Macam macam ngeteh ke maya kita ke kawak penuh orang ne, Imbros.
3: Ya,
0: ya macam. Okay.
3: Ila mesti baru dah sih maya ke cerita kau ke berdau ke dasar gayanya.
0: Tahu nya Ila Imbros tahu. Minggu baru lah kini. Okay. Okay, selamat malam, Bros.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam, Ustaz Mel.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bros.
3: Okay.
0: Ya, hila bertemu baru. Okay, hanya peninggal ke terubah kita ya, Bros. Ke nusi gawak di Johor, mayanya nih,
1: Mel. Di Kulai
0: nih. Okay, itu bisik peninggal kita itu, Mel. Okay.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello. Selamat malam. Ya, hello. Selamat malam. Ini tu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar, eh. Hello. Selamat malam. Okey, nak dengar awak. Tahu telefon baru lagi peninggal, ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh ke malam tau macam-macam cerita meh baka kau udah dengar kita yang lama tau deh Nemel.
1: Yeah.
0: Orang ke babadi pak jalalun. Okey, atau bisa ke peninggal tu ne.
1: Hello, so malam. Hello.
0: Ya, hello. Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Selamat malam. Bisa dengar wei.
4: Ada.
0: Siapa tu deh?
4: Itu orang dari
3: Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
3: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu.
3: Ah, jadi.
0: Asal siapa tu? Nama atau nama?
3: Simon.
0: Simon.
3: Simon dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan, area ni.
3: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
3: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
3: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh kami meet area radio, Simon. Jauh kami meet area radio, Nuan.
3: Radio boleh padam kah?
0: Boleh, padam tau.
3: Padam muka dia
0: orang. Ambil yang tak tanya berbunyi deh.
1: Ambil terang.
3: Ada dengar?
1: Terang.
3: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
3: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari Danau Belida kan. Lalu dihentam angin, semalam malam hujan, lalu sedo bunti hujan lah. Jadi pau kami, lalu karam.
0: Sudah
3: pau karam, lalu datang badau dah. Datang badau, sehari-hari tindok badau, beri makan, pukul lepas dah. Belum makan lah.
0: Apa?
3: Lama-lama badau, lalu pergi sepau. Sau betul
0: lah.
3: Pergi sau betul. Lalu ngan orang kerja kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dalam 2 tahun kerja kayu balak deh. Lalu pindah ke Sumban Bungin. Atau Sumban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurup Bladin dia.
3: Jadi ngurup Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang lah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
3: Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun.

0: bini kami dah ninggal lah, dah janda lah.
1: Okay.
0: Ah, bini kami dah janda tahun ninggal tahun 2022. Nya dah tu lebih 4 tahun dia janda lah.
1: Oh.
0: Jadi aku tu dah diam Bladin tu dah stuck Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
1: Anu mau, anu mau.
2: Aw, Bladin.
0: Anu mau.
1: Aw.
0: Ah,
1: anu. Aw. Ya cerita anu antara deh, Simon, kan usi nama?
0: Usi ku deh, nyo. Usi ku pergi sawah.
1: Oh, kita ke Karamnya tadi.
0: Aw, kita dah lalu pergi sawah tu sampai tu lah. Lalu kita pulang sini lagi lah, pulang ke Indonesia.
1: Oh, lah dia pulang ke menua lagi mana?
0: Tidak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Oh,
2: jadi orang Bladin.
0: Oh, jadi orang Bladin. Anak aku dikikuk dah Bladin tu. Tucuk ku bisik Bladin tu. Pusat bisik tucuk ku siku. Jadi kita aku tak. Ya,
1: janganlah saya dah
0: mak
1: dia. Okey. Simon. Okey.
2: Terima kasih, Simon. Selamat malam.
1: Hanya laban yang ke nak nombor ngerintai tadi.
2: Ya, betul.
1: Maya yang ke Nusi katanya tadi. Nama tu yang ke Mindah. Nama tu
2: Jalai ke benua kita kita.
1: Ke Belelang. Belelang ke benua kita kita. Habis Karam tadi. Tanya nak panjai dia cerita ya. Okey, nanti ngawak Mel. Okey. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
3: Hello, DJ.
2: Hello. Siapa tau?
3: Imban tu DJ. Hari lu binyau.
2: Oh, Imban. Habis si Imban telepon ketua minggunya kemarin.
3: Imban, gua mau aku DJ.
1: Amat minggunya kemarin.
3: Amat.
1: Ya, sama malam Imban.
3: Iman.
1: Selamat malam, Bang Inwan.
3: Sama-sama, DJ.
2: Nama cerita ada baik nama malam, Iman.
1: Nama
3: kena. Cerita hantu, DJ.
2: Cerita hantu.
1: Okey.
3: Aku pergi di Ruban di Subo, DJ. Mana kalau aku ngasih kunci cerita ni, aku pergi di Ruban Subo. Lama, tahun 1978. Jadi Madi Indah ikutnya. Mari indai ko tuai rene ko mati di munua kabuang dia ne DJ. Munua kabuang ko nemu kita munua kabuang beta siap din no bumai din ko. Bumai din pangale mo kadai dia walang kau kami DJ. Parang kau tiang ni buang. Tiang ni buang atap dua puang macam. Depa ke bumai dia ni mati mari indai ni ngai walang kau din. Dah ke mati jadi balau ada pengen balau mati di hidup tanya orang ke tua selain langkau dia melangkau kau mana langkau buang tu dia berubah ke dia din dia hari berubah ke dia tadi selain kami dia me
1: yo
3: melangkau jalan tu tu nya di mana lepas ngambil cuba ya ngambil papan sebelian hari kabuannya di sini. Nemu saya kabung di Jaya mula laut dan
1: sudah
3: jadi. Atas masjid kembang ni di Jaya.
1: Kembang
3: ke bawah langit belak dia ni. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Tebuk kapal main, apa sahaja magang. Hari bapa kita jalan, kira buku 6 buku 7 main. Jadi jalan madang pelik barang ke komedian. Kali benda komedian main, ada satu lagi main yang biar bisi main sesuatu papan pembuang ya. Papan dia ngagok, kau jago rumah dia lagi meratet ya. Lepas kita berdua hanya ada api, aku bilang siap puang. Bapak saya, masa api yang tak ada mabuanya. Jadi, kalau kami ingat pikir, enggak ngepikir, mau cendam, dia terang-terang lagi, ini bakal tabulan. Ya. Lu ngagai, itu dia. Nyampau, orang bisa menggai ke sinam batu yang ngagai, ngagai kami, dia. Ini tidak jalan pelebaran, dia lalu namanya. tapi ya jok kebaikan.

0: Darah apinya, darah api sama kalau orang sama dagu-dagu dia tu buat badai.
1: Palau ya cak.
0: Aau ah. Semua di buat di jamnya. Kampung mama dah first bride ni. Kampung sekadian, kampung samuan, kampung kamu, kampung moga. Nak bakal dia tipis awet dah baik subuh. Dan yang tadi wah kerja korang lagi. Cara lagi membelanda balau kami semai mai papa nanti terbian jadi yang lagu kerja aku sapa dulu sapa tingkap terap ini dia belakang gua dari kena dia punya cinta kamu itu
1: belakang tak pernah pahinan banyak Belanda. Aku tak pernah pahinan banyak Belanda kakak
0: bapak cara kita mati lepas itu nyindak lepas terap tingkap ini dia yang nyindak papa kini pendek tahunnya cari kantor yang lagai yang kepuara jauh lah di sini ke sebab lebih hanya tadi memok nyatapannya sebenarnya datai di datai di rumah ni lu merekok sungai parit uduk nanti nak lu nyala malam tu kan nyala api ni kerja bulan belum penamanya merekok batang merekok sebenarnya dalam tau dalam kerja sebenarnya air parit ni ngo ya nak yo dekat di rumah dia di rumah beti kan mo ya kau kaku orang bukai maku gedean subuh dan nyok orang nari si kita nyok dia jaku kau nyebut nyok kata nari naik kumpul tu hari naik orang nyok kaya kaya bolang kau lalu nyabak ukut nyok sehat bagi bawa lari ke rumah jen takut ke andu nyok nyok kayang-kayang tu urak mulai lari di udah nyok kaya kaya tu nare basuh kaki dia lu likik langkau ke namun gitu tanah lu likik langkau dah kata dia balau reka uci penemu dia kerja aku pucau aku punya ilmu ditang batu menampak lubang semua merah semua jendia yang berbang dia berbang je atas puang saya gantung bila jendia wah kerja aku bangkai bro dia kedok simpan ibu bangkainya balau ini laki takut magang. Mai ngai. Nah, ulu kan laki magang, jaga laki pun takut. Semalam malam ni, kamu dia nyok pun bingung. Dia tu melihat tu ke? Tanya ABJ. Ni atas prabun lain. Ni kita tu kepala, menyo.
1: Ngacau nak ni?
0: Kalau pun ngacau. Tiba kau nyok, dia dah lepas kantu malam hari. Prabun dia ngenyek. Ni perkapan anda lah.
2: Si bunyi ni.
0: Bunyi bodoh. Ini perempuan pengkapal bunyi. Bunyi spres ni. Suka spres ni. Bunyi nyak ya. Ini bunyi supir air kita nyak dah. Bunyi nyak ya.
1: Dia sadar dia.
0: Dia bawa atas cok perempuan kin. Nama bawa perempuan kin orang.
1: Ni namanya kenyak ni.
0: Ya mai namanya mai kaban dia masuk ngambil untuk ngambil bangga dia aku berani mau bagi dia kau kita ya. Balau nak dia berani risiko ni dia. Tak boleh aku buang dia benyo. Balau nak dia berani lagi dia takut mengganya antu orang tu not pedo ya tu tenar pedo. Balau kita gunyo malam hari ni bini yang utai dia tanpa aku tadi kemai sebelah bungku sebelah bisbin belah saya bukan dia nak beli muai sana kian saya pagi nyusah malam hari lagi buku 4 saya punya dudanya
1: dini hari saya punya lagi
0: yang akan tubuh yang baru orang ngajuang kita pernah beri sekeban dia bisa pernah beri sekeban dia lah kami no problem jauh yang ngajuang dia. Mau ingin tanya pan
1: mau. Benar lah, ngacau kita ni.
0: Ngacau mesti kau. Mai lah kau cuba kau juga tanya DJ. Ngacau mau tanya orang semai nyaw di sini. Tidak orang nak mati ya. Mai nyaw, mana mai orang kau mesti kau orang mati. Entah. Bagi api merapu gas nyaw main di kiri rumah. Kumai rumah buka empayanya. Dayan dia timbak orang dia. Tidak mati apa mu. Kau sebenarnya ngacau kami dia. Rebukannya saya. Minanya sendiri dia ini pelai kemis ngubang tu pelai enam ruas ruban dia. Oh. Cuma mungkin dia ni. Oh. Jadi orang pelai pelai bukai je. Nak dia lagi lah. Pelai semua budak banyak punya tadi. Nak tahu. Jadi nak kau ni lo bija bija cerita bukai cerita kemis cerita kerja tu lo berdaunya sendiri je.
1: Ah, mak. Lo berdaun tu sih nanya Iman. Minggu baru lah Iman.
0: Alamak,
1: tahun lalu dia ada minggu baru. Tahu ke anuan ini namanya ada orang yang telefon lagi. Tahu ke anuan anda baru? Okey, Iman.
0: Minggu baru lalu DJ, beri terima kasih sampai semua. Banyak mungkin ke Iban, kalau kebakaran muka cara lagi nyatu, lain pun. Minggu baru ke dia rupan dari DJ, belum di support dia. Orang nasa itu minggu sinu sehingga aku ke. Nyadar DJ, orang tak semangat ni DJ.
1: Betul.
0: Dia kerja mimpi juga, udah malamnya DJ, kami itu. Dia musa support, malah banyak kau.
2: Ya.
0: Ya, dong. Saya belum tahu. Cuma kalau dia di jalan tu, yang dah takut deh.
1: Aman, aman.
0: Antu atas tu perabung din tu, bawa kainnya dia bawa emang.
2: Cepatnya.
1: Ya. Okey, okey, Man.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Man. Eh.
0: Okey, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bertemu baru kita. Oh, ya. Hanya tadi Imban minggu yang kemarin pun bisa ini Mel. Okey, 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tu ya.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Upis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Upis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Upis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbah ngunyak, ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikuan online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia Madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching Sarito tadi. Budaya integriti mesti nyadi pugo dalam pengawak merik servis semensia mayu. Tok berguna amat dikena nentu ke pengawak perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayu. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikenal ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawak tadbir urus ngau manah bak pengawak merik servis ungkup mensia mayu. Ia nyemetak madah ke pemansang tip meruan di kemujur dengan sistem pentadbiran tip efisien, berurun, berintegriti serta basic accountability. Yang mansut ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti, nyeruma hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawak perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawak ngau sama, lurus berpelasar ke undang-undang, nyiar ke penyalah makai suap, salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tahu sama boleh ngasai ke arus penyambung telekun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembuk projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawak nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Pak Upis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus Dato' Sri John Sikitayai. Bahawa jako ke di Pansut Kia, Dato' Sri John Siki madah ke projeknya di pelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Kok ya, Perintah Sarawak Megah sudah menar kaki belanja 1.6 juta ringgit. Dikenal nganti jematan Sungai Mayeng di Penyarai, dia tu benar bak renggat proses perolehan serta perkara ngintu jalai Sungai Penyarai dengan hakih belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai 13.5 bilion ringgit tahun yang tadi mereka sudah ngujung ke mayu hakik projek pemansang boleh dipejalai. Tunyen kaum mengangkat ke pemanah jalai nuju Penyarai ngau pramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawak tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti berbenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenbiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak, hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Terbeguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026, ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam, kelimpah nyadi pelasar, dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kawal antara Mesia Mayuh ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakonya lebih jadi ke programnya di Krian, tidik gulo urung 250 korang.
Wahai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi, Tuan Ku Jafar, Ngau Binia, Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Ngulo Pengawal Majlis Istiadat Mengadap serta Nyua Kamidul Tanda Pangkat, Brunei Darussalam, Balai Singgah Sana, Indra Buana, Istana Nurul Iman, Sarai Tutari. Pengawal istiadatnya diatur Nyerumba Pengerami Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizaidin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam TK80. Penatai Tun Pehin Sri Ngau Tuh Puan Baatur Pengawaknya Nyadi Kekelai Kaul Rat Antara Sarawak Ngau Brunei Darussalam Seraya Megak Ngerapit Ke Kaul Dua Bengkeh Menua Tau Ngerandang Jalai ngagai pengawal kerjasama Dudiari Ungkul Pemayak Jemahila. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: pergelan sejarah.
1: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Alat mancar lembaga Indo ya itu.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut masak belakang pulau berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku memayak keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru bak jam kedua program ngenggam semangat kita ke malam tu ne. Okay, jadi bak jam keterubah tadi bisi tiga iko peninggal kita ini. Tak ngarap ke udah terlegi mayuh me peninggal kita ke dekat nusi cerita ke bergenggam semangat me. Nah, Mel, tahu kau tak ke nyerai kau dah nyadi bak sidak ya kini. Okay, nyerbak ke minggu nyena kemari ne. Okay, pihak megak lagi tua medak sidaya ke bak Facebook angka mayuh kenyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Hello, selamat malam tuan. Hau.
2: Selamat malam tuan.
4: Hau, selamat malam. Hau, siapa tu dah nanti ingat nyawa tu?
2: Ali Hari Sibu tu.
4: Ali Hari Sibu ne.
2: Aku
4: tiba Alih hari
2: tiba song di nangang kuah.
4: Oh, rak tiba. Sto di to di Sibu ya.
2: Aku di to Sibu bekerja
4: tu.
2: Kawan bro,
4: sto
5: ya naya. Kawan bro.
4: Pakai bro tadi.
2: Iya deh.
4: Aha.
2: Dari kita ukai tu dia juta ngasu tu.
4: Oh, ngasu. Aku tahu. Aku. Okey, au engkau bisi utai ke nyadi ba kita meh.
2: Iya, dia saya
4: bawa. Okey.
2: Jadi ku cuba 1964 habis kuliah ko.
4: Oh, au lama mak tu dah.
2: Baik ke ku. Pakai UI.
4: Au.
2: Dua ko namanya Lambat, Lamang.
4: Au.
2: Au Nanggap.
4: Au.
2: Baik kami dua ya.
4: Au.
2: Baik. Tagai kampung kin aku deh.
4: Sedoi dah ke dia aja.
2: Oh, ke dah ke. Okey aku, kalau mana sihat, okey aku tahu.
4: Oh.
2: Itu saya nama ada jaket ke aku mana yang mana sihat.
4: Oh, lagi sihat mayanya ne.
2: Lagi sihat, ini dia kan nanti si sipo.
4: Oh, ah.
2: Bila pemberi tiga aku coba, bila pemberi enam aku coba.
4: Oh.
2: Oh. Kalau nyala, udah aku sempat mam.
4: Hmm.
2: Jadi ya ke aku tahu aku tidak luar ke bawah kata woi. Tak datang ya ke aku kudai, tak babinya aku kudai, datang ya salah uduak. Tapi ikan yang jang ke ya. Salah. Tapi nanggap sihat ya aku kudai.
4: Okey, babi ntar ya.
2: Tapi nanggap dengan ya aku kudai, pai kucuk, pai kucuk ke ya. Nak kalah aku mau kenya, nak kalah aku mau tu amatnya, okey. Tu, tu sejarah tu, Sri Soma lagi coba. Nanti si kita.
4: Nang tu, dia pedak dia empu.
2: Awak tu pedak empu, okey, bulat-bulat buka oleh anak aku mesin.
4: Oh.
2: Dia, lalu baru lah aku gue, parai aku cok. Babi ni suam-suam aku dia boleh makan tu juga ya.
4: Okey, ni.
2: Tak ya.
4: Besar babi ya.
2: Dia, nanti aku buat baru lah sungai dia ni.
4: Oh.
2: Nak ucok, nak ucok, nak ku yang ucok
4: lah.
2: Ah, jadi dukok ngerang banyak ku kene. Tak pandap aku apa yang, tak pandap ku kebat ku dukok kene. Nak babinya, alu, alu, tak, ini babi alu menan. Iya, aku ake berawa rawa. Bunuh babi ucok, bunuh babi ucok, kau yang aku. Iya, babi alu menan bagai. Tak tumbuh ku siang, udah ya.
4: Nih.
2: Tak babi je kunyap, kunyap kena pakai tumbuh aku deh.
4: Okay.
2: Ya, sihat akik aku deh. Nak dia tumbuh sihat akik aku deh. Ah, tidak.
4: Okay.
2: Ini aku, saya no. Nak jadi mutainya aku deh, saya.
4: Okay.
2: Ini aku boleh tanjuat dia tengok aku, mana saya. Oh, Ah, tidak. Tak pantap aku dah beri hawak aku deh.
4: Kena malu.
2: Ah, iya, tentu aku. Sampai lihat aku wakal.
4: Oh.
2: Kau terdekat baru kan aku tawa lah jadi mali.
4: Aku tunjuk jari je. Darah mentah rai.
2: Jari jari aku kunyap-kunyap bagi yang makan tunjuk ya aku dia.
4: Okey. Bagi
2: yang dia kentang lawan tu saya.
4: Okey. Au ah. Dah.
2: Musim ya musim bom kabang
4: ya. Au ah.
2: Lawan sebab kejauhi sebab jadi belanja nang kau. Tapi jauhi sebab wui. Wui beda sebab wui dah.
4: Kena jual win tarik ni.
2: Kena jual. Aku 1964 aku ambil marina dia tu. Dia tu nak dia kerja dia aku.
4: Oh, berkena kita jual win yang sobat. Lihat.
2: Ada pasal bayar.
4: Oh.
2: Bayar ya ada win yang aku ada 30 lah sobat.
4: Oh, ni.
2: Oh.
4: Oh, ah.
2: Oh, dia kasih kita.
4: Oh.
2: Kasih kita kena kerja sobat. Lawan yang kami sobat. Agi sekolah
4: tu orang, itu kami kayu. Tidak susah, susah. Agi minta tu orang. Kalau
2: kau dia tahu. Kenapa kebabi entar? Sudah, baik pulai. Sudah, sudah pulai. Yang sudah punya, agi punya. Si rakyat, kaku mana ada ke pulai. Saya jadi kutucuk kau ya. Kerja-kerja yang kutucuk kau ya. Asli dah.
4: Bekini dek, mai akik dek, mai babinya dek, Alia.
2: Ukai, ukai, ukai kenya. Akik aku jadi, aku dulu. Tak teka semua kau aku dek. Lalu tak teka ya. Lalu tak balik gay. Balik gay aku benda ya aku dek. Ah, tidak.
4: Dia agak seduai dia aja.
2: Abang benda aku semangat. Sudah abang dah semangat. Amida, amida.
4: Okey bola.
2: Abang dah semangat semua. Mungkinnya aku benda kedai labannya dia cuba. Aku benda bola bola bola kita ini sejarah atau.
4: Okey bola.
2: Ya, ya, aku cerita
4: nak
2: aku
4: ada bukan
2: dia.
4: Okey, mana nak cerita? Ah, oh, mana mana nak cerita. Okey.
2: Ya, ya, terima kasih ya lah kena si baru
0: lah. Okey. Terima kasih Ali.
2: Okey, Ali ya.
4: Okey, bertemu baru.
2: Okey, aku sebab bibini penjaga kaya julau dia
4: coba. Email atau email dah. Email nyora julau, mailnya. Okey
2: lah. Aku dah bawa aku bisa ada aku dia semua tapi udah cerai lah.
4: Oh.
2: Okey, kenangan lah kenangan. Okey,
4: kenangan.
2: Okey.
4: Okey. Okey, sama malam Ali ya. Ya cerita Ali ke malam tu nya baru ngasuh kesal hati ne Mel. Kasih ke tu dah ke nya ne. Oh, kini kunyah babi.
0: Tujuh jari.
4: Tujuh jari tadi. Babi nya.
0: Aku tu lagi nanti sahut ya tadi. Dia nanya. Besai ni babi ya. Nak ke ketemu ku.
4: Tang pelabak ambuk ku nang besai punya.
0: Ya, ya. Nanti babi kampung tu segi kenik
4: ke. Nombor dah tariang ke. Ah,
0: tariangnya.
4: Nang besai. Ya. Okey. Tang nasib ke aki yang ada nama-nama ni.
0: Ya, betul.
4: Okey. Nya tadi peninggal kita ya. Lihat hari sibu.
0: Orang ketipas.
4: Ya. Ngungsi cerita ngasu mayanya ni. Mel. Okey, tang maya ke ngasuhnya bisi tai ke penusah meh bak sedua ya.
0: Ya.
4: Okey, peninggal ke empat kita ke malam tu. Kami dua email tu nang nyawut kangau kita nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ko dah kala betapi ngau penusah meh email ke ngasuh kita begenggam semangat. Okey, bisi peninggal tu ne. Uji kangau ke sekali tau kah? Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Oh, hello. Oh, hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Bisa dengar, wai? Okay, nak dengar awak, Mel. Angka ya dia nak tu terang dia dengar ni.
0: Nak tu boleh, boleh line.
4: Okay, terima kasih kita ke Mayu. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayuh bala sebana hangat dia tau deh Mel. Laban 2-3 hari tau cukup hangat.
0: Ya, nanti di pedakku buat kita di Kuching di tau. Buat sebarang hadin pun sama gak Sam. Nada hujan.
4: Nada
0: hujan beberapa hari tau. Cukup hangat.
4: Kadang tadi kena ikun punya kurang tadi pun nak merasai ni Mel. Jadi bak kaya hari kita kanga atau ana nak jaga pengerai meh ni Mel. Ana nak ngiro pai mayu ah. Jaga pemakai kita empu bakal aku tadi menyekan usi nguan tadi. Bisa makai bos rian tadi meh.
0: Benung ya agak demai jam ke dia tu desem lebih lagi ku mada tengah agai nodi dia kia tengah kematian kia. Mayu orang dah bajua ke buah rian. Kanya rengak buah kini mayu orang
4: nanti
0: dapat pe tu bentabin.
4: Kanya begini baik tentang kalau kita mayu bisa makai buah tadi anang kurang Eropa air meh tadi neh Mel nyaga pengerai kita impu neh. Okey, lalu seraya ketua kan ganti peninga kita itu nyengok dulu Mel.
0: Ah dia nyengok kertas eh.
4: Facebook bisi nyapa tu meh ke malam tu ya. Selamat malam bagi kita ke bisi nyapa kami dua Mel. Seraya ganti peninga kita itu. Oh bisi tu neh. Okey, tu nyawat tu dulu ka. Okey. Ya hello, selamat malam. Hello. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Okey, tu okey bedau tadi neh Mel. Ke telefon kita okey, lagi nanti peninggal ke bukai ge, okey. Jadi tu amri selamat malam ngagai Sasha Manda. Oh, pun mai wah tu neh. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
5: Lang Arisrikai.
4: Oh, Lang Arisrikai. Okey, Lang. Ya. Yeah. Suah ngau kita ai Lang tu deh. Ya. Okey.
5: Mopi di tantu.
4: Di tantu ke au. Munyi ban tadi.
5: Okey. Lama sudah lebih 30 tahun dah.
4: Apa ni?
5: Bayangin tu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
4: Dini tu?
5: Pernah serikai dia menjawab tentang minah.
4: Tunggu ke serikai dia ke?
5: Ia pernah simpan bulat dia tu.
4: Simpan bulat.
5: Simpan minah ke? Lepas kemantan, lepas lelah tu buat.
4: Maya hanya melakian jalan ini?
5: Makin jalan ini, aku jaga mesin. Kena itu berdua, ikut Melayu. Jadi malamnya kita mesin jahit semua simpan kebedin naik ke kota. Nombor dia sempat beri nak. Jadi ya, tadi yang aku cerita mak simpan minah dia. Malamnya lemak lima bulan dia tahan. Duduk aku dia semalam-malam jaga apa rola kaya ni murid rola kaya kena ini belakang ni. Itu dia aku semalam-malam kaya pukul 10 kanya. Abu aku ke intam. Kita aku kini apa kaya rola ni. Tungkun ke intam jalan aku intam. Aku malam tahan dah. Bawa cik ke dia itu. Aku intam.
4: Nak
5: apa baju?
4: Okey ini.
5: Nak apa baju? Bukan tahu pada aku. Nanti ya. Tiga. Tapi besar. Dia misalnya mesti empat kaki. Dia mesti semuanya lah pada ada orang.
4: Ini.
5: Penunggu ya dia nemu saya rolanya, sabunnya. Saya tanah. Dia mesti 12 kaki. Kalau dia buat ni, ini.
4: Ini makan mesia. Ini.
5: Ya. Tamu atau tu. Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Nak ketawa aku dia. Ya aku mudah ngelik di dalam hati, tapi dia. Saya semua kerja hari itu. Saya rasa kerja itu pegang kini aku. Tapi dia lihat kepala aku, tetap aku jam. Kan kebut nak dapat, ini aku nak kebut. Mata aku nak ulang kepala. Tapi ini aku nak mudah. Amat ukai bola-bola. Asalkah kami, asalkah biar, asal tak kuat. Kasek lah depan kasek.
2: Nak dia kau je. Kena.
4: Aw terketawa. Ketawa ke Nuan aja.
2: Aw?
4: Nuan nombor tulang.
2: Aw?
4: Nuan nombor tulang. Aw? Nuan nombor tulang.
2: Nombor tulang.
4: Aw.
2: Nak. Popo hanya. Telekak yang paling aku. Kalau mengisip ya segala.
4: Aw.
2: Aku boleh yang kebuat. Kalau angkat, ada yang kau tahu.
4: Ya.
2: Wah, betul kan? Angkat alkohol terjun hanya lama kau kena mereka.
0: Oh.
2: Hai, siapa ya? Semak dua bulannya, naga kita minah. Polai tersendiri, berapa kilo? Dua kilo.
4: Oh.
2: Tak mungkin kalau lebih nak, kau tunggu sampai kau. Ya, banyak namun.
4: Kapan deh tadi ada lang? Nara nemu tay.
2: Kapan deh? Tak tay kebakaran tu semak dua potek angkat kau benar. Tak tay ada hal itu pulai.
0: Kedirik
2: tu nak jalan ke tadi? Kuat dia ke dalam tangkau ya. Kau tak biar ini nanti dia pulai.
4: Okay.
2: Kau ini bangun aku.
4: Oh.
2: Banyak pulai aku. Ya, lemai saya ke bahu. Buat saya aku pada aku kawan. Aku kena ya.
4: Oh.
2: Yang mana ada pada kawan? Nah, aku ke konsen tu.
4: Oh.
2: Umur banyak ya. Umur aku baru 9 tahun.
4: Oh. Baru lepas sekolah.
2: Aku tak tahu. Jadi kena ibu aku. Tapi aku tak tahu.
4: Tapi
2: aku tak tahu. Tapi aku tak tahu. Aman. Tapi aku tak tahu. Tapi aku tak tahu. Tapi aku tak tahu. Tapi aku tak
4: tahu.
2: Nama dia takut. Aku tak angkat. Ambil yang sedang ada itu. Kita itu nanti. Dia tengok. Aku tak tahu. Pantap.
4: Oh,
2: naik kat sana nak kan kebun kon malam. Nak
4: ingin kebun.
2: Aku ni
4: lah. Aman. Orang.
2: Anak ihau dia tu. Minta ampun ke Melayu, kau ingat. Anak ihau dia tu, kami Melayu untuk semua yang tu juga lepak. Nolah ingat tu, kan dah hangat tu. Nak kaya, tak tu. Oh, dia lah. Kalau dia nak pok, tak kena. Ya, upah lu pun. Baik aku tu kan ringai pokok. Ni amai kata buah aja. Luat nak ke mai. Ya, aku lepas ke baik kau baik aku. Ya, nak luat ke. Lemai lemai ya. Ya, aku kau kau bau. Tapi kau tidur ha. Ngai pokok. Ya, dia dia kan nyala lagi kui. Bunyi dikit kui kau. Tapi nyawa yang banyak. Bunyi nyawa lu kui.
4: Bunyi aneh aku. Tak
2: tahu aku ya. Di pada yang kita jelau. Aku masuk di orang tak tahu. Tanya salah ya aku. Tapi itu kaya aku. Itu kaya sama aku. Tampak ke orang kaya. Tidak ya aku. Kena ngomong aku jembat. Tak mantan. Itu orang kaya aku. Tidak. Aku tak tahu aku nyumbuh.
4: Kalau dah ingat
2: dia bangkau dia. Ah, mana? Mantapnya. Yau bahawa dia wak pelik. Aku baik bahawa dia lompat pun. Dia nak mau buat saudara yang lain lah. Saya dah tempat saudaranya. Tak mantap. Ya, pedak dah kata.
4: Ya.
2: Dia juga saya dah tempat. Kena saya pedak tikau. Main mahnya wak. Mesti kena duduk saya. Anak kedua. Tak kenal tu nak, dan tu tak mau buat ni. Yang orang itu dia yang nak buat ya. Ya, aku. Wah tu dia punya. Tu nama tu nak ke? Nama yang nama itu aku. Ya, aku nak aku. Betul kena. Salah ke? Lagan tua aja lainnya. Bukit koko dah tanam bahu dah. Namanya kayu dia berdau buat deh. Tak jumpa, mana kayu satu buang bersih lah. Satu muka. Apa itu mau tak mangsa bau mungkin kena itu apa itu nyaleknya. Tak ada berhut.
4: Ne.
2: Apa ya? Yang kau kau tahu itu aku. Nama kau itu tidak pernah. Apa ya? Pusingin bau. Ya adanya. Ya kau kau hingat tu. Bayar mati pun ya. Tak aman dah. Apa ya? Saya ambil tu ni. Benar saya tanya mantap bau. Ya, ya aku pun. Anak kek aku yang. Dia tahu aku sebenarnya. Tapi mana aku. Aku buat. Mayang kan.
6: banyak banyak utanya nyalak-nyalak ya. Jauh betul malam. Nyo pukul 4 baru baru nyalak.
4: Oh, ih ni.
6: Ah, galak dulu kan nanti. Ya boleh mak lagi. Lima lalu pula itu.
4: Oh.
6: Galak benda benda kok tu. Itu mengkau galak. Tanpa lama ada galak. Tinggal aku ya, hau-hau. Galak, ini apa? Tak boleh tak mampu, tak mampu. Buku. Laba aku tak nak ngaya mana. Tak tumpu, tumpu buku. Kaki aku tumpu, mata aku minyak. Bisa ya, mana sini, semua itu kebun. Itu ada wadah. Mana bapak kan? Dia angkat tu. Tak aku yang nak ikut. Pergi. Ini semua tak kepentak ke aku. Dia nak betak aku. Nak saya pun betak aku. Dia tidur atas saya betak aku. Mimpi aku ke. Ini semua tak betak. Aku benda ini. Kau jalan saya bergantung. Kau nak baju buhat. Kau tu dia ikut aku.
4: Awak.
6: Tekan nanti teluk aku.
4: Awak ni.
6: Nak aku kemas lain tu dek.
4: Awak.
6: Bak tu. Oh pulang. Aku walau terjuan kau. Aku lah. Nak lu ni lu kan mana. Kalau saya nak muka untuk melihat cerita tu. Amatnya ada di sana. Amat takut nak aku. Banyak waktu mendak aku dari kenal. Aku keteguk dulu. Sebagai malam dulu. Kak, aku bayangkan gamanya tidak. Kulit ya namanya buhat. Ya, memiliki sebuah lentak. Mana ke? Saya tak hari ini nak bupai patah baru buhat. Ya, yang tak katinya di sini bupai. Damai tidak. Bukan bola-bola tidak.
4: Nada yang ambil dong impi yang tadi ni.
6: Nada ini. Pula nada ambil impi.
4: Utai ngacau diri minyak pelabu aku. Utai belah kampungnya minyak.
0: Utai mansa.
4: Bayar lagi anak ngacau nak anu nuan ni.
6: Nak ah. Dia namanya nuan dia nak jauh langkau Cina. Kita dia nuan Cina.
4: Tapi saya tak bisa punya.
0: Maya kemansa. Maya kekayaan terimpung.
4: Bidi apa dia malah.
6: Aku
4: mungkin
6: kita akhir ke bapa kali
4: ini kami
6: lanjut.
4: Kalau. Okey lang. Okey.
0: Selamat malam. Terima kasih.
4: Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita meda utainya tahu kan nanti kita tindu tang bisi ga ka ngelda. Tindu kene ko kita nya ne. Okey ka nemu
0: kita. Tindu maya.
4: Tang nanti bisi utai ke bekenya pada kita nang lembut tulang nang lembut tulang kita nak uliah kita ya lo kini aung lara ya kini beranau ya nyerawah kini sikit nak uliah kita sikit lembut tulang
0: ya aku suba nyonu si ke cerita direk gitu sem mayanya aku lagi sekolah rendah pemberi mayanya barumah panjai mayanya sem mayanya lapan dia lagi mit lagi pemberi mayanya kami tu mana cerita tu nak nemunya keremban tau ke utainya nyata di pedal mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari garik orang keliak so, bisik cermin buat dia sebab sem bisik cermin angkat kami tu sebab Agi mien, lagi berapa mien mak aku payahnya. Lepas aku ingat mati aku ke nomor tiganya. Agi setahun dua kini mienya. Desem, mienya tindu lah. Kami itu tadi tindu lah. Aku tu tisi dinding sekali. Angka tu tadi tindu lah. Beki buang kenya desem, beki buang. Nungak cermin, nungak amarinya, nungak cermin. Tindu lah. Angka lapan malam, subah. Agi kan lagi ngena ini napi. Dia tindu malam segi bisi api kelita. Bapak luar biliknya.
4: Lampu tembaga.
0: Tembaganya. Agi ngena kelita tembaganya. Udahnya. Nya kumada tadi nak nemu nya keremban ke nama angkat tapi saya mendak senayang petunggu aku nya biar aku duit kau saya sama dia berandau pernah aku sih senayang saya berandau udah aku kumada senayang seraya tu tadi malik ke cermin ku mada utai antu indo ke panjang buah panjang ngelainya dia buat cermin mayuh darah aku ngumbainya ukir mban laban aku le gerak inai ko menya tang inai ko ngai tang dia rani menya aku tu kan nyarau ngai nyadi dengan ku dua menya ya nyala ko de sem nyap kurang ada utainya segi udah kan ngayang di rempo nanti bad bamua namiat ko ramainya aku gi anu miat ka ku menya de sem nya aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ke mimpi laban aku mak aku nanya nama gede ngerek aku malam lah tindu tindu aku ya nya aku ketemu aku segi mata tanya reman kena tangku sampai sare tau takut aku segi antu indoknya me takut apa aku medaknya nyengen lah tanya pada aku nyengen lah apa depan mata aku nya aku tiku tindu malam segi ngai nungak cermin ku sem
4: aman aman
0: lah se amar iko ya dah terbuai
4: oke bisi peninggal tu me halo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey, nya tadi cerita nuan tadi deh mail ni. Ratuai suba. Nama bisi cermin nya tadi. Tutup sedengo kain tadi mail. Nah, kutai ke bekenya ni.
0: Hello. Hello, selamat malam.
7: Hello.
0: Hello, selamat malam. Siapa tu?
4: Ah, sama malam, wei. Siapa tu?
7: Nak kata Sam je nanya
0: kakak. Sam, siapa Sam?
4: Nak ingat, nak dekat. Nak ingat, kalau.
7: Joseph Uban anak.
4: Oh, oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mak nak ngelala, ya. Halo, Mister. Engkau, Ahmad. Mister Joseph Uban. Suah ngau ke program Genggam Semangat, tu, Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam, Mungkin, Wan. Malam, tu.
7: Selamat malam, Sen. Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: DJ 22.
4: Email dah, malam, tu. Ya, okay. Jadi, ya, tu, Mayuh cerita, tu, Mel.
0: Tu, dah kantai.
4: Terang, terang, Ahmad. Okay.
7: Nah, terus ke saya.
4: Okay, terus ke cerita.
7: Jadi cerita tu, nak aku ingat ke tahun ni, nak aku ingat ke masa ya. Kalau mau masanya, mesti pada aku tunggu aku ni. Nanti nama tunggu aku.
4: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tahu tadi email.
0: Harap ke nguji baru ke Sam.
4: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awaknya temut putus tadi ni.
0: Kan nak mana lain.
4: Kan amat pelabak kau ni. Okay. Tahu telefon baru. Tahu ilaban ya mayu ceritanya Mel.
0: Hello. Selamat malam.
4: Sama siapa malam.
8: Bisa
4: ya. Bisa terang.
8: Git dari dia buka.
4: Jeep.
8: Kajit.
4: Jeep. Okay, jeep dari DJ muka ni.
8: Ya.
4: Okay, jeep.
8: Tidak
4: ada
8: panjang cerita.
4: Okay. Kena
8: kami kita main mulu ni.
4: Menua kita nyam ayah nak muluang ni.
8: Iya. Mulu kita boleh. Ya, ni lah yang kami ni. Ya, ni orang muluang kami sini. Kata ya aku ni, kami ibu aku ni. Ibu mesti dah paru ni aru. Mesti ini ngaku aku tinggal dia.
4: Mayu harus ninga.
8: Pas aku bawa panjai aku tu ah.
4: Mayu harus ninga.
8: Ya mah. Dah muluang dari. Yang gambar ini jangan lo,
4: hanya
8: yang lo ni.
4: Tapi
8: aku nak kayu, yang gambar jangan, nang ira aku ini orang bulu hanya. Tapi aku bulu ni aku sudah tu, aku masih kerja ya, aku masih sebagai mungkin ini ni. Mungkin upiah ya ni,
4: orang
8: bulu ni. Masuk aja aku tu kemudian, nak aku muli. Sekali sudah pada hari hujan. Masa aku kira, pernah pernah saya cek tu saya. Tuai itu orang bawa sendiri air dia ni. Apa aku? Lama suara sih. Aku nanya suara sih. Nada ini nanti kertas. Oh ya. Sekarang aku ini ada kata ya aku lah eh. Uyan aku. Aku punya kata saya ini nak laku. Itu kuri. Nak aku kuri. Aje, orang mungkin nyalak ni. Nah, aku masih tak kuat eh. Namanya siari ni. Ini aku Iran pasti, tapi mimpi nak dah ini ya. Nah, yang saya bukan itu aja, yang nanti yang saya sebut kutu.
4: Tani ngau, tak kemana dua apa aja ni?
8: Aku, apa merdu pun, saya nanti dan dan ini. Dan daun ini.
4: Mai hanya di kiri aja, Jet.
8: Aku ya, mai. Aku kiri aja, mai.
0: Bunyi tu si orang.
4: Selamat malam. Nyak tadi Jiet tadi ne, meh rawa ko peninga baru ko lain ko kita nyak tadi ne. Okay, hello. Hello, selamat malam. Ya. Putus baru gane. Okay, 8035 tadi ini email. Okey, tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. 8 kadang-kadang tadi penanggul lain menyat tadi ne email.
0: Ya.
4: Yeah. Okey.
0: Hello. Selamat malam.
4: Oh, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa? Siapa to?
4: Inai giri yari batu na bintulo. Di sini ngah kami doai. Kami
9: kue kami ke.
4: Hah?
9: Kami kue kami ke mansainya.
4: Ah.
9: Ketusue.

0: 蛮窄的呢。你要你要带你要你要都都可以。
1: 不，
2: 跟你母女。
1: 好啊。
0: 啊？
2: Kena tekan. Kadang-kadang desem kita kan berjakau kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
1: Kuyuk lepuh. Oh ne. Okay, telefon baru lagi. Ini Jiri ya. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Dua ke DJ.
1: Selamat malam, kabar. Oh, no, ya, selamat malam. Lama tu tengah lama geng. Tuan Mel, sida ya udah bertelepon tang udahnya. Lalu tanya.
2: Tepat semua pada telepon
1: tu aja. Nah, nama tu bisa nak orang acau tu. Nih, jaga Mel.
2: Jemput
1: mulai kedengar lagi. Halo. Sida ya udah uli ya tang Maya kap jago nya ya lo. Nak ada dinga.
2: Nak ada dinga. Nak awak boleh muji baru. Kalau kau penanggu lain, saya positif tu.
1: Positif ni. Okay, hello.
3: Hello.
1: Aha, okay.
3: Rahim tu.
1: Oh, Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada dinga, Nuan.
3: Telepon kerusak.
1: Oh, kerusak. Pia. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita. Okay.
3: Ya cerita itu lah.
1: Cerita itu. Oh.
3: Malam hari lima.
1: Oh.
3: Tuh kuai jalan. Kuai jalan ke di tumbuh ke 10.
1: 10 malam.
3: Oh.
1: Lagi tumbuh mana?
3: Tumbuh.
1: Oh.
3: Kalau dah datang. Kalau dia dah dari gate. Pakai cerita cikal pakainya, pakai depan rumah aku ya.
2: Oh.
3: Ya tu pedak ke? Ya bo banyak ya.
1: Oh.
3: Duduk ba dahan buat sampelam.
1: Oh.
3: Buat sampelam aku ya. Ada yang di rumah aku. Tiga puluh kaki.
1: Oh. Penyawa. Oh,
3: dok. Gua ya pakai pakai sikal ya. Udah yang gede. Masuk ke rumah ya.
1: Oh.
3: Apa lagi itu duduk luar. Dah. Pop yang sikal ya. Ini lock lah. Dia boleh ke rumah. Cuma sikal yang nombor hon sendiri sekarang.
1: Aau ne.
3: Bunyi hon. Ya. Ada kucing kau ni ha?
1: Aau.
3: Eh, apa hal kucing kau ni bunyi kau ya?
1: Aau.
3: Ya, ni aku tu. Dah kerumun kau ya? Kucing kau dah lock tu ya? Ya, apa ya? Nak buat ni. Keluar dari pintu belakang.
1: Oh.
3: Yoloh lah. Ambil exercise.
1: Oh.
3: Yoloh.
1: Oh.
3: Kerana utai pak.
1: Terus ikan.
3: Kerana udah. Kerana orang. Suruh pokok. Pasal kedai orang. Ya, saya. Pada hati. Bukan cuma tu sekarang. Ia pun bersih. Kau nak percaya?
1: Aau ah.
3: Itu nombor hantika.
1: Aau.
2: The modern.
1: Kau kau ingin jauh utai mana? Kau ingin jauh untuk sikal deh mana pelawak kau?
3: Cukup.
1: Aau.
3: Apa yang sah ya?
1: Aau.
3: Ya udah selesai. Betul ya. Apa ya itu kerja. Lalu ketemu saya bekerja. Cuma kerja malam penyerah lah.
1: Oh.
3: Ini boleh kompat. Keluar di hari.

0: Ya dah habis lah.
1: Oh.
0: Ya habis sandar tak tanya.
1: Oh, amat ke nya.
0: Bak jalan-jalan pertama aku. Rumah aku pun temun lah.
1: Hmm.
0: Aw. Aku punya pedas lah.
1: Aw, aw, aw. Ya.
0: Ya, mesti pokok sabuk sendiri ya.
1: Oh, mesti nyaknya dia apa ya.
0: Tuzuk ya apa ya.
1: Nak ke kita ngadu ke ane rahim?
0: Tak ada, ini dah acau lah. Aku cuba pulai mainnya pun tak lain dengan acau. Aku mesti kes cuba. Boleh aku buat aku tiga pagi.
1: Semina bisa medak ya ajak meh duduk dia.
0: Aku pun tak lain. Minum kucum bau wangi. Masih pang pertama waktu ya. Kamu masih bar?
1: Ya. Nemu kerah. Nemu kerah ya mau.
0: Dia aku tu cuma bau wangi. Asal wajar.
1: Aman. Gerai no rahim.
0: Gerai
1: nih punya ke nah nak bunyi kena gerai. Ngelama tu nak bunyi tu. Okey rahim.
0: Ni tu rumah.
1: Bisa penanggul lah, nak boleh ratai.
0: Aku mesti payah beri aku nya.
1: Okay, Rahim. Selamat malam, Rahim. Nya tadi, Rahim. Suahnya ngau program tau deh, Mel. Okay.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya.
3: Halo, Didit berdua.
1: Selamat malam. Tu siapa tu deh?
3: Jadi
1: ubahan ke putus tadi ni?
2: Putus tadi tu.
3: Nama ku Eman mula kita.
1: Nadai gari hujan pelawa ku dia.
2: Panas gari itu.
3: Hujan.
1: Bisa tinggal kami dua.
3: Bisa?
1: Okay. Tu terang mimin ke ya? Okay.
2: Terus ke cerita Nuan Joseph ni keputus baru.
1: Keputus baru kalau ke.
3: Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
1: Okay.
3: Jadi tunggal aku nya ino nya kia sama ya ino ni. Jadi apa aku yang mangga? Apa ni ni? Jadi selama lama dua ya. Mulai rumah.
1: Malam rumai.
3: Malam rumai ke kebun. Malam senin betul ni.
1: Senin
3: betul kita. Jadi lama-lama suai yang malam. Bini yang ada tukar aku yang pulak ke rumah. Jumi padi kerja kau 16-16. Jadi pas aku yang mangganya. Apa dirinya. Tinggal ada rumai dan ke rumai. Semalamnya maka lakukan malam tu ya pula, bukan main saja ya pula, bukan nak nyanti ya. Jadi malam malamnya pagi, lulus baru tua kami kena ya, Indonesia, kia nya. Kumai ke? Menda, itu ya pintu net buka. Api nya.
2: Yosep.
1: Halo.
2: Hello.
1: Halo, ayah Joseph. Apa saya nak tertarik nak Mel?
2: Ada syok ku, dah imagine tu mai langkah mai.
1: Okay, namanya ni. Benung tanya tadi, benung fokus. Kan ingat cerita ada
2: tadi Mel. Ngarap ke Joseph muji baru meh. Serta giga bandui ke mana lain.
1: Betul.
2: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Siapa tu?
4: Ada si bu tu, saya mengalah tu.
1: PJ tu.
4: Ya.
2: PJ.
4: Selamat malam, Bu Daimin.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, PJ.
4: Baru kue na.
1: Nama berita, PJ.
4: Mana?
1: Mana?
4: sehari-hari itu.
1: Amat, cukup angat.
4: Ya.
1: Aw, aw, oke.
4: Nantung itu kayak, ay celap, ay ayes.
2: Ay ayes tahu, asal ya ay amat.
1: Berontak, kayak ini keren, punya.
4: Ay pandu waktu, nak berontak, ay ayes tu berontak, nama ay celap kemanya.
2: Ya.
1: Oke, PJ. Nama kak tu sih.
4: Bisa nak panjai cerita tu dah.
1: Okey.
4: Kita nadi bilang okey lah ke kita hantu tu.
1: Oh ne.
4: Nak gendu pun gak ngam semangat. Takut kalau ngam semangat kita takut. Nadi ketau ketau dah 8 hari bulan hari nya bulan 7 hari nya.
1: Oh baru tu ne.
4: Baru jadi aku tu. Kalau pastinya ngabaginti aku. Lalu ke kebun. Mula kebun dulu. Nampak ginti dulu. Tentang nak mukai-mukai ke semen. Hari tak ngenyit hujan ke deh. Mula mesti ngenyit. Saya hujan nyalak. Panah lalu penting. Panah buka aku bisa sandawari namun. Ini gelin. Mudah aku itu takut. Banyak lama nunggu menikili ke kedung-kedung sapa aku ngaji madang-madang pun perian gile kena pun awalnya. Lama aku ke dulu hanya dili kamu ni batanju. Maka nengah ya dah benda ni kedung-kedung main wah muni ya. Bisa ikutnya rumah Cina nak jauh rinya. Aku nak jauh dari rumah Pak Nyai dan tinggal kan ngau je. Dan nyana kere. Nak besai je. Tekan je nyalak besi mesti tinggal. Dawah kau je nyalak ke datai berumah nak. Nak dah bahas aku mengintainya. Dia nak nikah baru aku. Nak puas hati. Nak bahas nak mengintainya. Masang lagi ginti ke diri lepas gintinya. Tiga ginti tanah kau dah semen. Lepas sungainya. Tengok kau dah batu. Sapa matuh batu. Nah batu jam mayanya pukul dua lah. Tengah hari lah. Tengah hari lah. Dengar aku dah. Malam baru kan dengar bulu pala aku. Bulu pegawak aku dah. Masa aku saya cintuang aku dah. Lalu luka aku mengginti, nanda ada bahasa aku tiga-tiga, lalu berumahan pula lagi. Selesainya agak kau dia nyalak.
1: Ingat orang batu awak ke?
4: Padahal aku dah pulang rumah, tak mau nyanyi aku. Tak mau sehingga bala aku rumah, dia diri saja. Tapi pulainya, sebenarnya pula aku ngambil daun renyam ni kau retuai. Dia ni ngau jan nyalak ni dah siun. Selihat ke daun mah penting daun kemelang ke daun lalang. Kemelang ke mana lagi.
1: Ya apa kau retuai semua.
4: Ngantun siun kaya teh babi ke siak ke. Pihak tu retuai sebab lah.
1: Amat sama amat kan.
4: Mungkin dia tahu.
1: Kami dia kenyak.
2: Ya sama.
4: Ya dia kenyak. Rumah ke. Ya, mana tadi rumah dah lama. Kedua aku jangan nyala. Ngai kau mentang apa gintik kin gigi. Ya ga orang tu ai dia mai dah keduanya kita nak tahu menurun deh. Tanya ke berjalan sebanyak ngasu.
1: Ne.
4: Kudanya ada sem ning malam dan mu. Nami aku mimpi sem nengat aku tutup lupa lah aku nyebut.
1: Bisa ngami mimpi ini ne.
4: Bisa ngami tapi orang nak lala. Mantai mai wah belain tu.
2: Indo ke mana saya daripada?
4: Indo itu ayahnya. Enggak, belum bergaul itu nyebut tu. Nah, kelalau. Mohon dia itu ayah kan. Dalam mimpi.
1: Nanti kelalau resiko.
4: Nanti kelalau resiko. Aku nak nanya tidak, lepas tidak. Nanti kelalau aku. Nak nanya pedal aku aja, tidak apa muda aku. Ini ia memang saya. Bapak bagi ikan ke tidak ya pedal aku.
2: Mayuah sedang antara ini.
4: Main wah malah tidak ya.
1: Ya, kedumu dengar adanya.
4: Oh, panjai buat. Adanya pedak aku. Adanya aku deh. Mulai aku tenang mada rari aku tadi nama dah jidat nama dalam mimpi ke rari. Ya aku halus dani pedak aku jam pukul tiga senyap kenyang mah pagi. Udah nyatakan mutakannya ni hari siete mesin ada para insiden dah jauh dari kami ini. Kalau sebaya begau deh.
1: Nyok tak pandai ke ya nyok?
4: Iya nyok tak pandai ni. Dan kami itu pernah tu bapa menolong di tu lagi tanya deh. Tidak pergi gak ke kulu ke. Lagi menolong ke jaga wah ke pasai. Lagi tanya lagi mesti lah tuang menolong dan atau meja kau. Tidak cium tu macam-macam lah tu. Nak tu meja kau deh. Dia diri aja. Ya, kena.
1: Aman.
4: Okey lah, nyak jamin.
1: Ayolah,
4: sini tak buka bisa cerita lama. Sampaikan usi ni dengan orang dulu. Rindu ni.
1: Aman.
4: Ya, terima kasih agak sudah ya, Sim.
2: Terima kasih, APJ.
1: Terima kasih, APJ. Ila tua baru.
4: Okay,
1: selamat malam. Tadi PJ, tadi Mel.
2: Ya, mana cerita ya?
1: Sudah, kalau engkau kita ikannya deh.
2: Okay, bulu, kedekau ke bulu palak ya? Ya, nyergo, ngaku nyergo. Mendingnya cerita.
1: Dinga.
2: Lepas yang nyonya dampai mimpi tanya tadi.
1: Ya, ke dinga ya kedumu tadi. Mayu lah orangnya.
2: Nyamunya si orang kedampai.
1: Okay, hello.
5: Hello.
1: Okay.
5: Namanya putus sedar DJ berdua.
1: Ya, apa aku? Kak nanya putus. Kau lain di dian berapa aku? Orang bukai itu nak ke putus?
5: Nalmu?
1: Aku ah.
2: Samu baru cerita dan
1: tadi. Samu baru. Kami duanya penuh tanya terbelengah tadi. Ini putus.
2: Nak ke umai tadi.
1: Aku.
5: Nama ceritanya Samu nak tadi kata ke satpun baru. Nak balik kita
1: tu. Nangka Samu tadi. Nangka ya ke pulai baru ke langkau umai tadi.
5: Jadi kan berkena hari Jason.
1: Terang.
5: Nah kita belum putar baru ke. Macam kali tu putar ngetu. Kami yang tiga kali pun tahu tu, lo kok?
2: Kita sekali ada lagi.
1: Kunti kita sekali cerita ni, bukan cerita kenyalan.
5: Jadi, apa saja ya?
1: Okay.
5: Jadi, lo maksudnya keluar kena kia atau penina diri ke rumah hari tu hari sisanya, dia. Pagi kita je boleh kumai.
1: Ya, ya. Au.
5: Menda. Dan kau pintu langsung nak buka.
1: Terbuka.
5: Nak kiri ya. Kena kibur lagi ni ni kibur ni. Agib dah buka.
1: Au, agib ni renjuang.
2: Kibur agib gantung.
1: Au.
5: Jadi api pun nak padam ke.
2: Au,
1: au. Eh?
5: Udah ya. Menda punya. Kena au kia, kena au kia.
1: Au.
5: Kena au kia lagi ni. Bukannya itu yang kau pintu yang kau dombang ya kiri pintu ya?
1: Aau.
5: Kalau sama ya kan kau ke? Muda pintu, jadi saya kibul. Muda lagi ada parai.
1: Nai, ne?
5: Parai.
1: Lo.
5: Bisa tengah cawu le?
1: Aau, aau bisa tengah cawu.
5: Saya kita ke laki ya, muda ada lagi ya.
1: Iki ne?
5: Aau.
1: Okay.
5: Muda.
1: Aau.
5: Muda ya punya, enggak ada ni mana? Tadi mana mana kau main yang pernah kau buat?
2: Aku minta sah.
5: Pernah kau buat mana nak tu? Nanti cuma dia aku majuang, ada kurang aku. Nihaya majuang tu orang muda ya. Bisa si kau tengah aku dengan aku kena main. Tapi mana? Nak saya nihaya begini ya. Tapi kumak kerja, lu kumak semua kerja orang. Datang rumah dia, muda yang rakyatnya, ika aku yang ipar aku yang amangnya yang sudah parah ya pengiri ya. Orang lebih tahu, baru main orang main yang pulai, yang saya pulai. Tapi untuk nak ya parah yang segi jangan kita kita dalam kuda. Ada tuju buka ya parah.
1: Aw, ternyau tayanya tadi ne?
5: Nyau.
1: Oh.
5: Taya dua je ya.
1: Lama ceritanya udah nih. Lama ceritanya udah nih.
5: Lepas kau aman dah. Kau nak tinggal ke tahun berapa?
1: Mak bisa nyadi gue tapi kenyak nih.
5: Lepas
1: kau ya.
5: Tapi ulang pun nanti lama. Ikut kuasa nya dia. Saya dengan dia.
1: Aman.
5: Ya baik. Mujur cerita-cerita cuma pada pesen
1: dua. Oke.
5: Ah, jadi saya ke udah makan buat pada rumah semua sengaja udah
1: lah. Kayak
5: rumah dijanjikan orang. Akhirnya kenapa tu sih? Karena jam tak nganjur semuanya.
1: Aw.
5: Itu berita aja tu sih kata.
1: Aw, panjai ni benar.
5: Ada rumah ada saya. Antunya dia kemana tahu?
1: Amat.
5: Saya semua dah tahu sih.
1: Aw.
5: Ya bawa aku ya, lo yang sebenarnya tahu ya dia tau.
1: Bisa ya.
5: Alay. Sudah aku bisa kau. Sudah aku bisa kau. Kemudian bisa terima kasih ya semua ini.
1: Oke.
5: Bawa kalian tau kutu. Bawa ketiga kalian kutu. Ngetuk dulu aku bisa cinta.
1: Masih apa kena nih. Ada
5: sih.
1: Aw.
5: Kan engkau yang ngatuh sih ini ceritanya. Nah, ya. Putus.
1: Nggak ngasuh dia nombok kenyal namanya. Aw.
5: Terima kasih DJ.
1: Oke.
5: Sampai semua berpeningnya. Dua kali aja putus. Sudah itu kan amalnya.
1: Aw. Ya. Oke.
5: Kutus kan sih. Asal aku tuh ada rumah tinggi, sebagai orang baru waktu miri.
1: Ah, orang waktu uang.
5: Orang waktu orang baru. Tan dia tahu aku tinggal di Bintulu.
1: Di Bintulu dia tahu.
2: Di Bintulu.
5: Bintulu dia tahu.
1: Nah, itu harus tinggal deh.
5: Aw,
1: aw, oke.
5: Ya, kira terima kasih, Sen.
1: Oke, sama-sama.
2: Oke, sama-sama.
1: Aw, minggu baru ketemu kan?
5: Aw, biar kami aja bisa ya.
1: Oke, aw, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, ya, Joseph Uban. Ya, sikit banyak cerita ya, Mel. Oke. Peninggal nang suah bergolai dengan kita, ya. Peninggal ke berapa tu, Mel? 10?
2: 10.
1: Sepuluh ne,
2: jadi uban.
1: Jadi uban tarik ke awal meh ke sepuluh.
2: Ke sepuluh.
1: Okay. Ya halo, selamat malam.
6: Pengulang water.
1: Ya ya. Ayah kita hei. Okay kita, selamat malam.
6: Okay. Oh. Nama berita terluai deh.
1: Apa puji Tuhan.
2: Mana?
1: Melnya puji Tuhan amalnya. Tahu deh nanti pansak
6: dia.
1: Minta payuak ya.
6: Sudah terima kasih. Ya, ya terima. Oke, ya masuknya. Kita ingin ya.
2: Ya betul. Nyukungku sakit kita.
1: Oh, lain aja.
6: Kita kat bom kita. Kalau kita nyuak ampau, orang nyuak kita.
2: Ya, mah betul.
1: Pihak. Rotinya tua tu, memberi ampau kia.
2: Kesawas.
1: Kalau dulu, nanti dah, nanti dah, nanti dah terima lah kita.
6: Jadi aku mau terima aku.
1: Okay.
6: Jadi cerita aku tu, kita bersama.
1: Okay.
6: Kita tu jadi kurang lebih aku nak tu ingat entah 75-76 dia tu.
1: Aku
6: sekolah sembri aku lihat. Itu yang naik aku nangkal ke teh.
1: Kau nangkal lau.
6: Jadi nangkal ke teh kurang lebih sejam setengah lebih jalan. Jadi muari rumah panjai kami di Sengah dia tu kalau itu dah pindah ke Sembiang Ayu
1: makanya.
6: Jadi baru jalan yang peran punya ni si payah mulai yang agak pun ketah berpulau. Untung ketah orang yang lebar sampai baru kediri sampai sebiji ketah lah. Jadi untung ketah dari nangkal ni tu soeh nangkal. Jadi kata salah hari bulan
1: macam
6: jalan je pukul antara pukul 5 pukul 5 setengah nurun tadi. Baik ketanya nama aku kita aja. Di kempuan tadi. Jadi tadi jalan pada tak berpaya. Jama-jama yang layan kian agen mil pihannya. Kalau di tu pemimpat punya. Jadi kerja tadi. Nyak nyadi kafe mai nyadi kerja tadi. Lau kawat deh. Lau kawat deh.
2: Ya.
1: Gemak bekal orang apa mau.
6: Gemak bekal rumah. Rumah air kita namanya.
1: Apa ni?
6: Orang
2: dia
6: kelihatan. Ya, orang kelihatan.
2: Ya, orang kelihatan tegal.
6: Cuma dia kau tadi. Mungkin nak bagi dia. Kenapa kelihatan kita ini? Jadi dia kelihatannya empau.
1: Andai.
6: Jadi tadi maya katai pagi dari jamaah. Pada pukul 6 lah. Kalau di pukul 6 tu pak.
2: Ya.
6: Katai bu. Pak, katai hati.
1: Au.
6: Ikit lah kau ni. Kayak ke dia bekal.
1: Au.
6: Orang buka ini sih menangkal sejauh. Jadi aku total nyuwi yang kecil sih. Jadi lain aku entah deh. Tua ya ya, menung ngerja ngetah ni. Ngetah apa ya? Minta ini mani aku. Ikut tu orang nyuwi. Tahu aku ngena utai kena ngerja ngetah. Cepat katanya.
1: Aau.
6: Tak mati ya.
1: Buat
6: muka kedai dia.
1: Kenal.
6: Aku mah tak mati belum. Kau nanya ni. Panjang kau kau. Dia nak tanya aku yang lain aku tumbak tak aku. Tumbak. Jadi bau mulai aku. Angkat aku tanya kedai aku nak jadi. Udah lep tumbak aku. Udah jadi tumbak. Kali aku baru. Tanda mulia berapa tiga. Di apa bergemuang utai hari ini penatainan. Tak mani, kenung umpo deh.
1: Kah ini?
6: Bakal ke di buai air hari apa? Utainya terang, di mana getayah deh? Benem. Tidak aku ilai aku tadi. Dongnya. Aku walau tengah-tengah hari ini, banyak tegal, banyak nak leh. Kain mu berkasut di kelihatan ada kasut. Ya tengah. Pada aku ilai aku nyu jama tadi. Ya tak payah kali ya hari ini pun saya kebuah panjai enggak kejengan mata.
1: Apa?
6: Katanya enggak ada.
1: Balut ya tadi ya? Udah.
6: Betul, balut.
1: Kain
6: belum tu buat, ngobok buat. Aku nanti ya tadi malu aku tak nak tadi ingat aku. Tadi korang tadi bici payah, bici labora kebumai apa, bici pariat, bici air, macam bayang dia dalam. Ngendam diri tu dia, soalnya macam ni ngendam dia nanti mana? Mempunyai tak ya, dah erari.
1: Okay,
2: nanti tanya nih.
6: Ini dah leh, nanti betul dua ngau tay, kau aman tak buat kau.
1: Tanya berapa?
6: Tanya ini leh, buat lama ini.
1: Palau ayah enggak yang menjadi.
6: Aku dah aku indah, aku jama di Cipaya. Ini udah aku ngiri yang kode. Aku tenar di sengat, ini ya.
1: Nih.
6: Datang di rumah enggak kai. Di nemu berjalan jama. Lepas kena muda, lepas buat kali keluar ke
1: atas. Kesih dah.
6: Ada yang baik dia kau berpesai, gubah, pedih patung dan punya mai patung,
1: pedih patung.
6: Nyali datang dari rumah, tadi apa tu buat tak?
1: Kasih hamat nih.
6: Udahnya tadi, nanti cara buka kita iban kerja mainnya. Tak panu kepada ya?
1: Panu kepada i?
6: Panu kepada i ngapai dari hanya tadi nak kau obat. Panu kepada kita tu, engkau kau tahu dia, engkau tika ya tak pada kita tu. Aman angkut dah.
1: Angkut dah
6: mana? Tanya lagi kami banyak mana kenyabut. Lain nama ni, tapi dengan tinggal taruangnya.
1: Tanya.
6: Orang kenyabut.
1: Enggak jadi kenyabut dari tahu.
6: Dia induk mani, ya bisik tanya.
1: Nyawa aku.
6: Lain lah. Tapi mani, tapi induk mani.
1: Nya tadi. Awah. Nya tadi au. Okey. Lagi ko tanya ya lah. Okey. Awah bisa tekan tanya deh.
6: Jadi nanya tadi ni. Tadi nak cabut mencada ribu ko
1: deh. Lekat ya. Tanya ne.
6: Tak dengar tu sih ko tadi. Kami ke datang di rumah ya. Digantung kor kibuang kami. Lek manyinya. Kami ya badau. Ya nak nutur orang, ya nak nutur orang kena baunya ya. Nutur orang ke bau. Jadi tu pengingat kau tak boleh ngomong yang lain. Kamu aku mendak dia lain itu makin. Betul. Kudu tahu dua hari itu coba.
1: Aku ingat ke yang mana?
6: Tadi ingat aku tadi kita tadi. Lepas kita juga ni, dia pindah kita lagi itu mainnya kita saya okey. Ben apa ini boleh.
1: Aman.
6: Memang pemerintah kelihat.
1: Kain dah. Kain bakal dia
6: tahu. Jauh LNG yang bisa. Nak tahu kelihat. Kalau tidak, nangkau di teh nyok ni.
1: Dia tahu kaki tangga no bukoli, uliah ni.
6: Wah, ya ngai mungkin ya.
1: Ngai.
6: Kaki mik punya tahu. Dia tu ada rumah besar kaki dia. Di kemu kamu tak cuit, susun ada yang terbayar.
1: Angenai punya.
6: Maka tua ke, maka tua sedikit tangga. Jadi gigi baruan ni.
1: Amat.
6: Kita tua yang kecil lagi. Begitu gigi baruan. Yang kita tua labu hati sendiri. Itu yang kecil lagi. Sebelum yang salah, kamu mau penyadari.
1: Amat.
6: Muni kalau step by step, betul kan? Kau dah lima sijilnya. Nya.
1: Amat. Yang
6: masuk itu siapa?
1: Tuk lain kata, nyok kita ikut
6: masuk. Okey, nyajani.
1: Nyak tak katanya, aku tak ada. Akai pita nih. Nama ukai ke Tegal nuan ke Manci yang nanya. Kini engke.
6: Itu aku nanya orang.
1: Balang nabi ya, dia tahu nak nemu nih. Engke salah. Ah,
6: indai aku nemu main yang indai. Tegal ke Panci yang
1: aku. Tegal nyok ini.
6: Ah, ke Tegal nyok.
1: Nak tahu
6: nak tahu Panci yang.
1: Oh, ngambil.
6: Anak Manci yang. Nya indai aku masuk nubek nya. Nak tahu di panjang induk manyi pamai di bunuh di kawaknya.
1: Hau.
6: Nya petua ya. Ana manyi manjang ke mai.
1: Ana manjang nang ti ya meda ana bunuh ya ke kini.
6: Nanti yang nak tahu klik kuli nak bunuh ni malu tadi.
1: Hau.
6: Nya tekung ku sekali tu mati ya.
1: Hau ne.
6: Mana mana pat panjang ke tayahnya.
1: Hau.
6: Ana yang manjang ya.
1: Hau. Ya, kata ya, kata deh. Ya, ulah bawa kai seminar aku mayuah ke orang biak keninga program tau deh.
6: Atau
1: pan. Aw.
6: Maka kita mendapat lubang semua. Panjang kita kemai.
1: Aw.
6: Aneh
1: nak. Amat.
6: Si ketua ya, nyerumeh orang panjang deh. Ngek kita dia kemai. Nak tahu ketuanya.
1: Nanti
6: dia mendapat semut dari rumah. Aku pulai kita, ngek kita bunuh aku lagi. Nanti pulai aku macam deh.
1: Aw. Amat.
6: Cek ke bahasa yang tadi. Okey, nyajak cerita aku ni.
1: Ya, ya, ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
6: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi mana macam cerita tadi ni Mel. Lalu bisik maka utai ke namanya penerang mah kunci kenya tadi ni. Nanti ino manyi tadi nama manciang ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai. Tidak sebelia. Ngokai saya sebelia ge, saya serumah tadi ne. Ke petua amanya tadi ne. Me anang ge nguji ne. Okey. Ngau peningau ke sekali tau Mel.
2: Hello.
1: Okey, hello.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya, 8035 tu ne. 016 698 035. Hello. Okey, nak benda boleh nyawat eh tadi nak nyawa. Okey, tahu terus telefon ke PC Teka Tusi dari cerita ke di Tusi tadi menyi ke Kipita tadi bisi nama kau kita yang tadi bisi petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engkau bisi orang nemu tadi deh mel atau nak biar Pak Paro tu mayuah ke nak nemu Teka bekenya deh nak mel nah nak nguji lah. Ana nguji ke.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Ya, siapa tu? Nain. Selamat malam Nain. Okey. Ya. Bisa tak kata si Nain? Tentu bisa ni. Ini
7: kasi cerita kami ke nurun sampai ke sana. Kami yang lama pun bulan itu lama pun enggak kalian bulan.
2: Nurun kini ya tadi?
7: Nurun
2: sampai
7: ke
2: alam
1: lijan, betul.
2: Nurun sampai. Lijan.
7: Kami senang di situ, tapi kami sampai ke alam lijan dia.
1: Nurun sampai, kau yang.
7: Sebenarnya, sampai tak kau kami dah lulus ke alam lijan, dan kami sedang lulus kami di sini lima pintu dekat dari. Nasib kami kalau dah lulus semua ada.
1: Halo Nain.
8: Halo.
1: Nantu terang lah Nain. Nantu terang lah. Ini
8: biasa
1: isi. Tuh bisi. Nak bisi kadang nadai. Okey, okey, okey.
8: Sudah terang.
1: Okey, okey, sudah terang. Uji nuan hari pun tadi.
8: Sudah kami bengkak tadi. Bengkak ke Nurul sampai ke Bukit Atai. Bangan petua ya ke
7: berimbang aku tanah ya tapi kat kami tetap nurun kata dia aku tetap naik air orang kata tu ngau tidak tapi tidak petuai aku tetap ngau tapi mereka tidak tanah petuai tipu pejabat bukan ini tipu jawab bukan yang kami berjalan aku turun dia ada yang dapat kena aku tegar di jalan ada naik air tapi dia mendapat bukit tadi petuai aku angkat apa tuai itu tadi tidak tiga terkian ke aku tenang ngau. Di kau saya baru tu ngau punya ngau tuai untuk tanya ke dulu sampai ngau pejabat. Ni tuai aku nak tanya dekat aku ngau ngau tunggal punya. Saya sudah kata dia ngau aku tanya tadi lama kami sampai ngau tuai punya ada dia dah tay. Ini dia tu lalu nak dah tay ngau kita aku ngau ada. Lama-lama kami dah sampai juga kami sana ketua sibuk yang ada yang rasa kangau pun ada yang nyawa. Tengok, pengangau pun ada atas ini kan aku balau sampai atas. Bisa dia yang kau bisa nada ya, bisa dia yang kangau pun sudah kari baru. Dia aku nanya, bisa kau bisa kari baru nada ya, bisa dia yang aku pilih ke ketua itu. Padahal nak luput aku, nak tunggu itu. Dan bak, dia nak bukian ini yang saya nurun ke langkau ke tadi, saya manggil yang kita itu nak kuyangan aku tak ada aku ibu tadi dia majak ke kami itu sampai dia datai bertanya kami ibu ke sana sampai nak datai ke datai lama amat nanti dia kena datai berapa jam kami itu dia pun kena datai tak biasa nanti aku dah lama ni dah tak tengah hari dah lalu tengah hari hari nak datai dia datai dia pun pun datai dia yang datai. Ini itu aku lah. Ya, mak kami nyesak biasnya dah lama kami itu tadi. Ya, baik baru ada saya hari baru ni dari sungai Nangap Kateng. Lama tak tadi kalau nak ada data hari tadi kami bergawa nak kalau nak data aku anu ya mana besar aku pula.
2: Kati tak
7: besar. Mula kami itu tadi saat jadi ya tu tadi kami tu yang ngau tiga ibu ngau tidak tiga nya tadi kami tiga nya tak jauh ya mata ya. Tapi kami yang kian dia sudah kangkat ke badok kami tadi. Selalu nanti muda kami lagi. Tangan untuk kami nanti nyamut nanti ya. Saya nyawa ngau nanti. Sudah kami tu tadi rasa bukan ngau siapa dia ni. Ya lalu berjalan mula ya kami juga bisa ni ngam mungi tiga yang mungi dua kali ya dah kami ya tadi kan lalu tawa ya lainnya kian dia peda ya ya nyarap pak aman dek peda aku kami ke atas tadi kan sana lainnya ngasam tu nang atas ina kumai tawa tak bahasa ya berjalan itu maksudnya tak mungkin ya tawa kian kumai jalan sampai tidak ya maksudnya nanti bahasa dia lah, tak tengkehin sebab dulu sungainya dulu di Bandora sampai kayu baliknya dia jauh ini memang menua siapnya, menua merurun siapnya masih dia nak dia kutanya dia jauh ini dia nemu melapan datai buat jalan luan dia oh tentu untuk jalan ngambil kayu pun penting ngambil kayu ya tersat itu ya ada bahasa yang jalan
2: nasi mungkin nombor dari empunya tersat ne
7: lebih ini rasai bak jalan balik jalan alun kena ngambil baliknya kena tu ya ya lalu pun ya tersat itu ini kita ngak itu dia lalu nurun baru aja ya nasihat ya lalu tengkeh bak seradak berkata yang bak ya, betul. Ngaji menua kami kelihatan gitu. Setiap dia lekat di, ya. Ngaji menua batu, menua kangen araknya, peluk murun dia. Banyak ya, peluk dia. Nurun ya, yang tahu dia lain ni teradek ni, mulai kediri ngaji untuk kami.
2: ไม่ตอบนกเหรอถ้ามาได้ประทายอย่างไรเพียงสนกเหรอถ้าอย่างนั้นไปถ้าที่เดียวอย่างที่นี่ไหมอืมน่าเสียบทำให้ตัวเราหนาได้แต่สมองอย่างนั้นหนาได้ก็ทำให้เงาหมดเลยอืมบิเซียมาได้กันที่เต่าประดักกิตะแม่เนาะแค่นี้
1: Ya tadi Nain dari Julau tadi Demel kesat tunggal ya kesat tadi nih
2: Balayampu
1: nih Maya sida ya ke Sabe
2: ya nggak pastan
1: ya Sabe kah kaku
2: ya Sabe jangan
1: kerintis ya senang kita ini tadi
2: ya betul
1: Oke, tak berasa jam kita itu 11.28 minit malam.
2: Rasa kaki ku 10.
1: Agi bisa setengah jam. Agi bisa nama tu agi bisa awak siko dua agi mayu agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu mayu macam cerita muka yeah. Mel
2: tak ke mayu agi cerita malam tu
1: ke malam tu oh ya yeah. Okey kita ke empai tino angka agi nanti peninggal bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru nih Mel mayuh ke putus ke malam tau ya. Okey peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau. Okey.
2: Hello, selamat malam.
9: Hello.
2: Hello selamat malam, siapa tau?
9: Dudan tau. Aku bisik madah orang ke sinar manis tadi.
1: Aha, okay.
9: Aku cuba dia nguji. Kuhan tadi. Udah kalau pengangkat, anjing aku kemai. Kalau aku cuh kuhan dah tayang.
1: Ular nih? Ngenuan tu ular?
9: Nak tak panjang kemai. Udah kalau aku tayang mati dah. Kalau pengangkat, aku dah nyaklah kuhan main pun tak
1: tayang.
9: Ay, aku dah.
2: Ular pansar namanya kini?
1: Ular namanya juga.
2: Siapa?
9: Macam kuhan dah tayang.
2: Kepanciang deh nyah ular nama?
1: Kepanciang nanya deh ular nama?
9: Namanya. Udah palu ke dia mati ya palu kuhangat ya. Udah panjang ke mai palu kuhangat. Pelaku kuhangat sudah dapat saya dia.
1: Ular no ketau gagak kenyak nih.
9: Nggak tahu sekali ya. Aku ingat pun ada nanya.
1: Pakai no manyi tadi kenyak. Nama
9: Majaknya
1: jatuh
9: ya lah, kita
1: bukai
9: lah.
1: Okey. Terima kasih ya. Okey. Terima kasih. Nyak tadi Mel. Okey, seminar Indo manyi punya kaki kita ular apa nak tahu. Nama dudah munuah ya. Nama mancing ya. Nanti aku cerita sudah tahu mana.
2: Ya. Nanti kita punya kurang fikir cara logik kau kita itu deh. Sekiranya tahu mancing utai kita labuh utainya nak bahasa ku utai hidup. Utai hidup mereka ku tu tadi.
1: Nama ya biasa sportnya utai hidup.
2: Utai hidup punya.
1: Betul tanya ya pemalin. Pemalin. Ya, pemalin. Okey, halo. Selamat malam.
10: Selamat malam, DJ.
2: Selamat malam. Siapa tu?
10: Jonathan dari Pekan.
2: Jonathan dari Pekan.
1: Okey. Ya, datang baru.
10: Aku tu kaya kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu, nyawa tu lain tu.
1: Bisa. Terang. Kami dua terang.
2: Bisa dengar.
10: Terang kan?
1: Terang.
10: Saya sama kita gas. Tahun 1985 saya.
2: Tahun 85.
10: Yang main cuba kerja belum naikin. Dia kami kin bak ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi ingat bin cuba bayi su hanya bas wala.
2: Kena ben pribet ne.
1: Pribet.
10: Ya pribet asal bak. Pak cuma tandurian sebagi nak piri je.
2: Ya, lagi kena piri.
10: Ya, saya dah berkemenang apa, nak piri je. Tetapi saya tahu pun nak piri. Dia yang saya dien, bak miri dien. Baik, bau, bau naikin. Tengah sampai awak ni, bak kena rapper sport eh. Tengah jalan tipu.
1: Jalan tipu, kira.
10: Hari miri ke, tipu ni. Hari miring ke Kuala Bukam, nak serius, punya sebab.
1: Kaya, jauh sama.
10: Ringgit tembang, nak serius.
1: Ingat
10: sampai ya. Saya ingat sampai ya, apa mak, mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei, tak payah orang Kuala Bukam, ngami minyak, mungkin.
1: Ya. Orang kena ada pasport ngah nya ne.
10: Ai ngada pasport ni. Tapi sudah banyak pun. Dah bicara yang berai ke dinda.
1: Mayo orang
10: kau
1: nuan.
10: Nak ke lima ringgit, dia sebelah yang nak motor kau tu. Ya, dia yang nak bin, mesti orang menjual kian. Ya, orang datang dengan jalan, mesti orang cikian, polis cikian tu. Dan dah segera ketatnya, kami cuma lima itu.
1: Lima ikau
10: kami. Semua polis pun ngecek, orang kena nabai lisian tu. Ada ini, tepat. Ya, ada tayar dia nak layan lah. Sebab saya dari pakar, saya sigap memudak pulih tu. Dia mulai kerja kami sebulan. Dia malam tadi, nak berun tindua.
1: Tu dia berunai dia tu nak?
10: Babas dia ni, tindua malam. Jadi, saya nak, okey lah, boleh 18 ringgit sehari di Brunei. Kali lepas lulus gini lah yang dah. Nada pangkian bakal kita cium berwai. Nyawa malam kali kami lepas ke negak bit, negak pangkian dah. Bit kami nak empat kaki dia. Itu tutup ada tas ni. Jadi cium ke bank ke bisu pasport nak cium berwainya. Maya boleh datang tadi taknya ada atas tu. Jadi mungkin dalam bed tu. Tetua pula pintu tu. Ada tetua tayin dah tu. Itu tahu yang buat kita tu. Mangkai ban ke ban ku bisik pas buat. Nyau ke setiap kin ke. Hanya dia tuarin bisik pas ke. Udah dia tuarinya. Apa tuarinya. Bakunya emas besar tu. Boleh mau dia mengalahnya buanglah biji lilung masuk ke dia.
1: Gadai.
10: Tanya polis. Ini surat masuk ke polis nanti singkat. Kak masih sebutnya telilung tanya dia. Tak baik pula mas tuai bantu nanti surat masuk. Lepas masuk oleh saya melihat orang malu yang lelah judi dalam yang
1: tentu. Nadai si Jio, nadai tanya mas tak ada awal.
10: Nadai surat
1: dah.
10: Bukan tiga kau ke yang nadai surat, nadai suratnya.
1: Aman.
10: Kasihan doa ya, banyak mas jaga sibuk saya mencuba nak kerja tahu. Jadi kapan punya tadi? Isi pulang cek je lah, bilang. Mari rumah kami nak dari pas. Dia nak, cuma sebab kasi tak pun. Ya kami buah agak pukat, ngepukat, dia.
1: Oh.
10: Bisa yang main anak miat. Lepas mesti pas tadi tidak ya dan seminggu itu saya pas kelimbangnya sudah ngetutan. Dan malamnya ke babah ke mai sibuk gantung macam lain dia.
1: Tino apa apa semuanya?
10: Aku tu apa? Ya tengah malam pulai kan luas ke. Ban kusannya sempatnya kasut nang baik baik dulu kesertanya. Nang nak buka ikat
1: Oh. Yang main
2: lari
10: kerana main lari lupa kali. Ada polis pada kerja polis nyau kerana banyak orang tindu.
2: Ya.
10: Kerja pun mah polis saya nyau ke. Datang ke dia tu masa saya mulai diri kamu.
2: Ya, ya.
10: Nak tu tan tiap malam tercek polis pun.
2: Ya, ya. Nak berat tindu.
10: Aku nak mula tindua. Nak dia kimutnya. Oh, saya mungkin ingat cerita itu. Ayuh lah cerita sebelum naikin pisah. Oh. Kayak benda.
2: Oh. Ya, cerita orang kelihatan.
1: Narai, narai cerita tangkap polis ni.
10: Oh, saya tangkap polis.
1: Itu bisa cerita tangkap polis. Saya lah tahu kan usi. Agak-agak polis ni. Pama diri, polis
10: belum naik.
1: Oh, ah. Okay, Jonathan. Okay, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okay, bertemu baru. Nya meh kita ke Bukuli soba neh Mel. Ngiga sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua kian.
2: Ya betul.
1: Atau ke Mayuah meh sida ya ke nusi cerita deh Mel. Okay seminar menua jauh. Jauh dia menua orang keceluamnya ke suai habis cerita meda orang ke peti imbah amnya tadi mel menua orang ke di muka menua kita ritau nak sama okey nya peninga ke 13 kita ini Jonathan ngadang ke Bukuli di Brunei sebab aku ya datang pelabak aku kan ada ya kena tangkap polis ni
2: ya ya ya thanks weh lari tindu ke kampung ku tu tadi nya bapak ki buang de tindu na jene ngai jadi ke kita bekanya ne sem ke kapan tre tindu na kasun
1: nah ngamai ke lu angkat Oh, nasi orang madah ke si polis ke orang kecil ke longkam ni nih.
2: Ya, menuntut kena lelap. Datai polis kecilnya. Ini tu si meruan tindu
1: makanya duit bisi.
2: Duit bisi.
1: Tindu ah kena nak meruan ni.
2: Ya betul.
1: Okey, apa program menggenggam semangat kita ke malam tu macam-macam cerita boleh ditusi nih Mel. Kami dua email tu anang nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kenyagi meh nanti nadai lagi tunggu lagi ke kita nutup program tak malam tu mayu ke Mel 13 iko ya,
2: 13 iko minggu yang kemarin bisi 14 iko
1: 14 iko okay. Ya kosong 8225-8634 ngau 258-633 jadi tinggal ke bisi nyapa tua ba Facebook selamat malam nyuka maca lagi bisi ke peningan ni mayuh peningan malam tau ya okay tahu ke Nuan yang wak sida ya Mel seraya tua akan nganti sida ke dekat ba telefon malam tau
2: nang kuai sen dulu dek
1: aku dulu ni aku baru ngerepak Facebook tu Mel okay ya selamat malam Tumi Tambi ke malam tau hujan di Sri Aman ke Mel okay Timpai Radin sama malam Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas oh ayah Gringo nanti telefon malam tau ni ngelamak tau bisa ya Ani Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung selamat malam Steven Tata Batang selamat malam ni
2: Hello, selamat malam
1: Au, selamat malam
11: Bisa cerita lah kau DJ
1: Siapa tu tadi wai?
11: Oh, aku tu Bonifes dari Kota Semarahan.
1: Bonifes dari Kota Semarahan dia jauh nih.
11: Oh itu aja. Selalu aku ingat program tu.
1: Okay, Bonifes, nama kongsi ngau peninggal kita malam tau.
11: Bisa aku dengar cerita antara pasal ino manik je lah. Bisa aku pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak jantul lamanya aku seorang baru pencen lah tau.
1: Sedado. Kita mayuh cerita lah tu Bonifes.
11: Ada yang main. Pasalnya pasal manyiknya kurang. Okay. Kami sekawan kuto tadi. Bisa ngiga upah lali ya.
1: Okey.
11: Aba no tempat roman ni lah nyapa pirak dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tu bo berapa nya? Ayahnya dua ikut ngau kawan ku tiko nya. Ayah lumpian ngau ayah minggu ngau kawan ku dibi.
1: Belas sudah dua magang tu ne.
11: Nak si besok nyawam kerja bayak kita dia.
1: Kabar.
11: Kau jago kan nyolo pama. Biasalah kita yang bantu.
2: Ya.
1: Dini boleh ninggal ke pengawal kita. Okay.
11: Kan nyolo pama. Sebenarnya nyolo pama nya tadi. Oh, ku ayak minggu. Nyolo apa lagi nyolo kita? Pama mesti bisa kita bas. Kau jago. Ya, kami sebuah tering upuah hari lumbuat yang agai sungai beruah antara nak mangga jauh dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
1: Dah jauh.
11: Nanti jauh. Lemai lah kami kena dalam pukul 3 kenyal lah tadi. Nike antara nunga pelali salu ke sidang pelali di aku. Nak kalah ngau. Terbaik sidang ya lah. Atai dia udah nike nya. Kami tiga ayak minggu ayak rubian laku tadi. Bertanjuk pandai. Berbaju pandai nak nombor ni. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya, tak bekas tu betul panjai. Tanju jian baju panjai ya tadi. Udah nike. Waduh ngupak 2-3 ite sini. Aku tu tukang mak. Laban nantu nombor ngupak utainya.
1: Tukang mak.
11: Tu kan mah, bisa 2-3 ite ya bah, punya panjang eh, kak, apa lalih tu tadi. Mau yuatnya. Kali no bisa bah, no lebek ite nya, upah ya minggu. Tarik dah dan. Tarik ada hantu, kuyang aku. Nama apa sih hantu kau ya? Mudah tu ayah ya, rubian kau ayah minggu nyelari, aku pun lari.
1: Lari dan nemu tayu nya.
11: Lari dan nemu tayu. Nah patut nyukurah lama-lama hari itu bisa hantu aku. Lari aku tetap sangkut bakal.
1: Akai.
11: Lupa lari yang sangkut bakal mana? Ada dengkah ke Ino namanya. Ino gamayang seling akunya. Ada dengkah ke pembetiah.
1: Madang ya nya ne.
11: Lepasnya kita nari lupa lari kan di atas dia. Mungkin nyergau muka.
1: Sarang ya.
11: Ada laban betih aku. Nama tu asa ketumpur yang aku.
1: Akai, itu gamayangnya.
11: Dia ayam minggu dengkah kepada aku.
1: Akai.
11: Dia ayam ubi yang dengkah kepada dada. Bisa digigit ya.
1: Akai.
11: Nyau. Kami semua tu lari aja jalan raya. Ya, ke kawan kau bibit. Nak kena labannya. Bertanjut dia. Ya aja kena. Kami tiga anak mu padap. Aku betih aku asal ketumpur yang.
1: Kayaknya ini gamayangnya.
11: Udah saya berjalannya tadi. Apa ada yang sudah menemudih atau kaku? Aku mai pulai. Lepas udah niat kata tadi. Kau jaga kau. Kanyulah kamar atau malam lagi.
1: Ni ke bakoyo entar dia.
11: Bakoyo ni mai mata ya hanya kena nunggu pedas dia ni lo pama.
1: Okay, aman.
11: Nak jom ni kembali tapi mata sepiak nyong kena nyong bangku.
1: Nak kita pulai ni.
11: Nak pulai dah lalang dah tai.
1: Tetat ke jamnya ni?
11: Tetat ke jamnya. Semalam malam-malam sampai nak kami sampai pagi nak. Sekali dah nyuluhnya di kile. Ni kurang. Lepas kami nak nyuluh kulu tu orang mana? Gerugok batu. Kalau mayu hantar kile tu orang sami ni ada. Kudah kan ngali agak sungai sige. Ni kau tak menyebut tu tua.
12: Jepuak. Eh, nama lah tak ayak aku ni atas dia jepuak tau. Dia berada di jat wak kerana aku. Sidek kau ni nama babi kerana aku.
1: Babi?
12: Ah, bukan babi. Sidek aku nemunya kerbau.
1: Kerbau.
12: Kerbau
1: babas, nada orang pun punya. Si orang pun.
12: Dia punya orang pun lama banyak kerbau sikit. Jadi dia pada selalu kerbau yang lepau sudah apa ke babas punya ada kebun. Ah, dia buat kena tai ya apa ai kena dalam dengan patu. Eh, lalak kita tu ayah aku ni udah tanya tu je tingkuh ada tanya-tanya apa. Kalau ada nama apa kerbau, baik terpulai. Kau ni, kau guna aku ni. Cuma terpulai.
1: Kau tanya.
12: Hello?
1: Hello?
2: Tanya?

0: si kebakuyo.
1: Abang kaya apa dia mak aku tanya?
0: Ya, ya.
2: Itu kamayangnya.
1: Ah, celung mabie bakal ketemu api nya
0: dah. Nanti orang nak tahan kan luput nah.
2: Luput. Kayak kan luput.
1: Oh.
2: Abah upa antara dah.
1: Upa nah temu kini tinggal aku. Ya, sama kau tu cai gak, jauh lah kami semua. Kalau tinggal kat kau, apa yang temeng kau, dah sangkut bau uyut ya temeng kau. Tarik kau, uyut yang baik, upalanya tinggal.
0: Nasib uyut dah baik.
2: Oh, dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
1: Oh, nikal kia baru lah lainnya.
2: Tembal ke bas pia, kene? Oh, pamak mayu lah kita, Boniface.
1: Bisa kan? Kurang uliah kami. Banyak. Mula banyak gara-gara dikacau, ya. Karena kadang kita iban ya, kurung iganya bala bala nyebi, dia kurung iga.
2: Oh, amat. Oh,
1: bala kami hari lumut. Bisa ke? Kita cerita pasal nyukurang bakal cerita ya aja Brunei nya tadi. Tapi pas ngepo.
2: Okay.
1: Belayar kami operasi, deh. Ngepo. Lepas udah operasi ngon nyebi ngepo. Bisik keluar, bisik ke pasar. Kawan ku nya Melayu Semenanjung bagai aku siko jadi bang satu belengan sempat satu deh.
2: Kelai ya.
1: Kelai jalan ba ke depan ya lati dah. Kelai keluar ya lati nya. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
2: Boleh Brunei.
1: Okey, boleh Singapura.
2: Boleh Singapura. Awal.
1: Tanya kan, ni mana pasport kau nak aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ini tak boleh cik, kerana aku. Orang bukanya tadi. Nak tahan ni aku jalan aku pantai. Aku main ambil nama. Aku dah.
2: Nak nemu nuansa dulu. Nemu, nuansa dah dulu ni.
1: Nanti bakal ini Singapura. Namun kami atas ya, kami operasi selesai dengan sidai ya. Tapi walau pulih tu kerja dah nak namun. Okay, kita bisa pak umai pasport. Kedutaan ya, namun juga kedutaan namun lebih dia namun lah. Aduh, asalnya aja kurang mayu asalnya berdiri pada India yang aku. Kaki catat yang tu ya. Sudah, kini aku tu nak kayak tegurin. Tunggu puas aku berkelupiah punya. Nanti dia nak percaya aku ni. Telepon yang agak Nabi ni lebih canggih aku ni. Tanya nasib baik agak incah kau sikok bisa. Madah ya. Bukai aku ya. Kami tau Nabi ya. Tau orang Sarawak aku ya. Oh, orang Sarawak. Aku mah ambil nama aku. Dah lah. Arai lah bagi luar.
2: Kau muda tatu tanya. Kena raw.
1: Dah aku orang kemahiran-mahiran. Nyabak ya rati. Aku suka gagak-gagak ya makanya. Gagak ya,
2: Okay,
0: terima kasih.
2: Terima kasih. Atau Nuan Maya cerita atau Boniface. Nanti Nuan tu minggu baru
1: ya
2: lah.
1: Ya, selalu aku ingat. Lain kali lah telefon aku.
2: Cerita Maya Nuan ke gawak sobat. Dan sedadu tu Maya cerita Maya hati ke nyadi.
0: Ya, ya.
1: Maya hati lucu DJ.
2: Hanya tahu. Okay, Boniface.
1: Okay. Terima kasih, Rizal.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bye-bye.
2: Okay. Ya, tadi Boniface Mel. Pelabak aku kira nak tahu meh ni.
0: Ya, 10 minit lagi.
2: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sudah dah telefon malam tau. Engkau dah tahu lagi kita sama dekat belalak ni, Mel.
0: Ya, betul.
2: Terima kasih mayuah. Kita ke 6 pukul lain kami 2 Mel. Nyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau. Ya, terima kasih mayuah. Kita ke dah telefon. Ngau nyapa kami 2 ibak Facebook ni.
0: Ya.
2: Okay, harap terperindang meh ngau cerita bala peninggal kita. Harap ke bawah minggu baru lah. Mayu hagi meh cerita ke dekat di Trusi ni.
0: Ya, betul Sam. Betul baru kita bawa awak ke Bukai. Udah terlagi mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Untuk ke pukul 6 pagi.
2: Ya, bertemu baru kita bawa ke Bukai peninggal ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Belalak semua.
0: Bye-bye.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita datuk benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Diperam
3: ni. Teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Yang ke kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah tau. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ne pasti
3: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Saum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

berjaga. Anak besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pendatang ke Malaysia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminar 8 undang-undang tang megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang di sini kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kegangau penusan nengit 999. Harame belak tentu kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Ti Dikesayau.
1: Tang nemung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi berjalan alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Apa Syilah je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: FM boleh diperniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengredo kita boleh sejalan ngau FM. Mari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mituan.
2: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri, lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak maneh ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
3: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansut. Nak diluahkah? Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup, nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
4: Sajurai 635. Belasar, ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngena saluran tu, lebuh kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apodan mo. Jadi kupul nya, duige ya, telo manang waknu kurang. Masai, lima ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar lu. Bisa ga kupul kami merahnya. Bisa pakuyo tu, apa-apa, na ulam ayung wa. Nuna anta ino Melayu kami hapiat iya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tahu, daun mana dan pertas. Ya ga pertas tu, penuh kuyaku suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buncut tanya nak. Dia ke sekutak yang pun, sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput bucu bilik. Jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama me.
1: Ya amat baka dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak bubunyi di medak pengawal kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa tau ke dijamah. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
3: 89.5
4: MHz. Jadi, lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita, ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
5: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak kena yang pun ke semua pengawal ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta semua tanya mana maga alta dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkannya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiannya ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
4: 90 tahun ya.
5: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
6: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Blah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirok. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita sirok. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawal. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jakuk. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang mumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi wat mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayak keteriba kami yang aku tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena ya. Tang kita bersiap tu. Nah sebakar. Ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisir baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sini tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapal petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kes culik atau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

muna kita ka na kastronokan. Hiburan. Ngejo ka utay ba happy-happy. Masih-masih yang kajadip nyanyi, kajadip limsal. Kadang-kadang ga school, baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buah panjai. Jo, nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu. Kita lagi ingat kita. Bukai dek melay, aku melay. Kita yang anu cikgu. Aban dia tu memang nak nak kena hadang handphone bayi lah sekolah. Dia gambar utai kan dapat tu digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Kemana nak bela apa indah. Nada cikgu tu kena suana kita jari. Ya, mereka kita yang anak kita yang ke sekolah.

0: Tika seumurnya antik bakal kebaru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagak medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngagai bola kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian, ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
2: Betul, betul.
1: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundu yang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya, ko ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat na na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangandiri
3: Bajurai 6:35 Belasar endul bajurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: handle pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiha yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiha yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: Pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayuh sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundi ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus. So, hari kami, bye-bye.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir
1: tang maya orang ngaga diri ndak nemu henti udah ngutang
2: henti betul wisi duit kena mayar padah dulu ngangkai kaban
3: orang ke diinjau kitanya segi lembau kau nagi ya laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan pesan bayar utang kebantu dari kami
4: wey ngau
5: maya ten.

Pip, dah lemah. Kata tuai ni. Patut nak lemah mampu mulut. Ya, mai nanti. Ait liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ni. Nanti kita yang nampak ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik anggap petuainya lain.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibayar.

0: YFM di Muka 98.7
1: YFM. Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nan utai ke nyadi, tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakuknya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam kehidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai kan disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit dia pemendau nya tadi nyok ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyok ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemaneh nya tadi nyok ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya aku Tuhan tanya dia, ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyaing. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngau duit. Nyalai kita selalu ninga berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak ini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto duit tu mana anti yang jadi panganti mana nanti yang jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

rahsia hidup kayu. Nitiah kepansep orang kepandai, kawal kemana, keteguh kekukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat bebasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal kemana, ngau kaban pelayan sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.

tusut rundil, tusah hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu

0: Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekan Lotiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekan Lotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang Segulai Sialai Baru Kita Bawa Pengerah Pagi YFM. Ya, ke dibuka bab pagi hari 4 kita Sarito hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua laban sudah mulas ke tuil radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bab pagi Iban YFM itu. Sebenarnya manua engku kuat dia kami mula program bab pagi Iban Nagia. Dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita cerita awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya itu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tindok malam kita sudah ditimang di pelanai kami ngau seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelanu agi lalu pihak mega undur kami itu tadi yang ngulu balai ke gawa siap malam sehari tua saya kutnya sudah biar meh siap bala kita nampak ya jadi selamat mulai ke diri kita ngagai rumah tetap di rumah belalak dulu mekihau. Okey, lebanan nanti aku semuanya kami bawa FM tu nang yang sesikin pun nak kalah ninggal ke kita semua. 24 jam sari YFM nang yang segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu. Laban radio ke dia tu ukai baka radio ke kelia. Nanti kelia semina jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya. Kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM ngau cara online awaknya banyak yang rendah pembuka tu ne. Okey, jadi bakal selama mega bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu ketanda kita yang beri terima kasih ya yang putara laban ke udah nampung support kita ba dunia injau tu lalu pian mega minta berkat bak pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh lama bela kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi Bala Peningas, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuh kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap erti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luke 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesiti sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang sikuk kekaya mansut kemayu hasil. Lalu koya berundiang, nak mau tai ti dekat dekerja aku, leban aku, nak ada dua ralai nyimpan gandum aku. Lalu koya berjaku, tu tai ti dekat dekerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkir aku. Lalu aku dekat berjaku, ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, jadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tangku Allah Ta'ala, bejaku ngegeya, nuan tu beli. Malam tu sepuat nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan? Nyak meh gaya utai ti dekat nyadi. Baurang kenugung, kepengaya ke diri mpu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begiga ke duit ngerta pengeraja serta bebeli kemayu macam utai mensia kisuak siang malam begawet kin kia begiga serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta ruti kulum. Terbakar kenyawat sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai ruti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nadai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Bakar bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawat sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ya nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ya bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ya nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ya aga. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ke Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti ke-6. Nanti semua utai mujur megang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nya baru ya dekatnya di kaya. Bakal orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya? Dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida ndak hidup sida deka hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh ku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampi ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia say ke ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai. Tidak dikingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penungak aku tu ilah lusak. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali lagi yang nguyang lagi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun lagi. Kasih ke bini anak ko, ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak. Nadai ninga sampai ya. Malah peninga. Nang lupa. Semua utai tadi kemisi kita nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke misi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama bakal orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntuang kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita bersampi ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami kesetuju ngau utai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan hingga sampai kami. Ya, kedipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi. YFM.
3: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai, campur ngawur sam. Nebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan nebas ga udah badu lantang ga ikan.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menuh ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berpengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti paru. Pengayau puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bawa sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengurai yang dekat meruan bagi kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah tahu, bagi semua tai buat dunia inyau tu, ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama, sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh main serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh meri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: YFX.

0: Tuh, pagi rewind. Nicholas aja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya semua nang suah harga krim itu give exchange atau tukar kan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
1: Ya.
0: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data yang runing nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngendai dah tu?
0: Aku sekarang ni buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
1: Oh.
0: Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai.
0: Oh.
1: Maya manggil meluah baik. Meluah
0: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, antara lagu kedibahin Niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen, lalu pihak megah, tiba kaku pun aku lebuh terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asal kemulai kiri, agai cuman agi bau liak subak. Dunia mayanya munyi ko kita itu tadi. Nanti tu mayo teh di rundiang dari pagi lalu sembilan ka main aja. Nanti mayo sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya sebab titik kan solat tidak sabar ke besai ko ya ko ya leban ke besai tu ke besi duit teribu tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apa jerak asai wai. Bukan nama bahas tentang luar kita tadi dah nemu nama utai ke iya ke ditemu kita penghidup nadai gawa nadai penghidup kak belalak nadai membisiari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup apa dunia injau tu ngerepun dah terpindang ngau lagu kawal tu kelihat Arya Niang Jeffrey hanya lui yang tadi lalu pihak mereka sebab pagi ngerepun bala kita yang kanya ke pagi tu bisa dekat nurun gaya bayang gini aku kak bersimpan ke duit kaya nyimpan aja bisa gas kedaknya kak ngerbu. Jadi bersebut kawal ngau account tu tadi bisa berita ke dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke dibagi menua lubang tu siku indo udah dia tan pulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account bak berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama arti dari keldai account tu nya orang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian pemain wah ya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke sisi transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketua bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu dari Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi ditan. Jadi ya lebih banyak dipansi ya, suspek tu dipelabak ke jadi ya kedai akaun badua iti kes pernah kepukuk ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu ba offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud. Jadi ya kes tu tadi direport ke mangsa ba Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu penyampau semua duit yang tadi digumpul dah taiba 109,448 ringgit 5 sen. Jadi ya polis minta mesin mayuh ngambil ke ndak nyerah ke akaun bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau akaun kita ngagai orang ya ke ndak dikelau ke mana dikelala orang ke dikelalapan kadang-kadang boleh mega nyalah guna akaun kitanya nur sidato tadi nipu orang bukai labannya akaun kita tanggung pengawak ke tempu nyaga serta nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum kita ke section 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun yang moga ditunggu maksimum yang tadi RM100,000 tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Oh, jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun dek laban mesti orang kan transfer duit dengan aku akaun aku nak boleh kena kam ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka dimimpin pan anang megah laban kita nak nemu kadang-kadangnya amat orang transfer duit dengan cara menang dia tahu kan tadi ulih Ari Asialia nipu orang. Ha, ngajar dik ngajar aku gak bakia. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami dekat terus ngatai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu Ari email YFM Iban ngau piak mega Ari nombor WhatsApp konti kami. Sedang ngatai ke pesan tentu ke kita tadi bisa nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyemak utai ke disebut kami itu tadi anda itu nyemetak didinga pendiang sida. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendinga semua berperinang ba awa penggerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita terima meh Josephine Chan.

0: ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berhati ABC dikirim peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi keterubah tu ngetai ke pesan ke dikirim Lai Meh Jun jadi pesan tu nucu kamar belayan ia ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang ngepi menggabala ke ba semanjai batang pakau batang tabai ngau yang nalah dia rintai ke dito ti ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai sangin lai dan adai kenari doa 14 hari bulan 7 abah hospital betuang lalu niang sangin lai tu deka dintu balam ayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagilah ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan

Bernomor 0135346921. Nombor baru isi pesan pemati ke dikirim lain mehjun ke pagi tu. Jadi pesan medah ke pemati anak ya, ianya sangian lai, sangian lai udah nadai kena hari dua tu tadi 14/7 hospital Betuang. Lalu niang sangian lai, niang sangian lai tu dekat dintu balamayuh malam tu lagi malam rimpat 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan di minta datai ngesah pengesara batu ngagai rumah gawan anak merun nangga tapiah spa. Ok, sekali lagi tahu bertanya ngagai cumang lai bernombor 0135346921. Lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setiap moga pesan pemati ke dikirim jenatan na jubian tau ke ulian anak cenang. Jadi pesan na tu tadi nuju semua kaban berayaan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usian Sungai Bawan Balangian bakabala bas tuan besai Kuala Balangian pian moga nuju bala ke berayaan ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah candang anak mayang. Okey, pesan tu tadi madah ke candang anak mayang, candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang, niang candang anak mayang tu deka dia sengai bala mayuh berumah usian Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan tak lalu datai ngesah penusah rabatu lalu sebarang tanya tak bertanya ngagai jenatan candang pan nombor 0199692944 nombor baru isi pesan mati ke dikirim jenatan juben tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke pemati apa ya ianya candang anak mayang, candang anak mayang dan ada kemari ada 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang, niang candang anak mayang tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawaan. Okey, jadi minta bala ya ke ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke situ nya pesan ke datai Arya Michael Anandu tau ke apa ya jantiong nya pesan tu nuju bala ya ke dia bermah kampir sangkuang rumah liba nanga buak pemega kabelayan ke dia bermah jantiong sangkuang bejawai lasim miat lasim sai indai tu si ba bekio merurun pemega bala bananga sepituah kelebih lagi bermah angin rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau bersemanjai batang air julau batang air menurun batang air kenawir batang air mujua ngau kebelayan kediau bapatu 13 serta inai bari sebilia kediau bapatu 9 ngau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan tau ke indai Michael tau ke indai jantiang udah nadai kemari hari 3 15 hari bulan 7 hospital Miri lalu niang inja anak mangan, niang inja anak mangan tu dekat dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 kita ke kak nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377 tau ke ngagai indai Moses bernombor 0198674796 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke paya jantiang ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati indai sida ini dari inja anamangan, inja anamangan tau ke indai Michael tau ke indai jantiang udah nadai kemari kena hari 3 15 hari bulan 7 ba hospital Miri lalu niang inja anamangan, niang inja anamangan tau ke inai Michael tau ke ini jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke
di Anjung pagi 8 pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan.

karena musli agib kawal ngapun sarabato tau bertanya ngagai indai janting bernombor 0198786377 tau ke indai mozas bernombor 0198674796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke amui jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pihak mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pihak mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi ke diau ba licu aruban apa itu rias ba licu aruban serta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal aku anak jimbat jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat udah nadai kena hari dua tu tadi 14 hari bulan 7 lalu ni yang aku anak jimbat atau ke apa yang mu itu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi 5 17 hari bulan 7 bala ke dipesan di bicara tayang ngesah nusara batu ngegaya rumah buau anak enting sedih nyabur ruban. Nada baru isi pesan ke dikirua Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan mereka payo ianya tadi aku anak jimbat udah nadai kena hari dua tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat tau ke apa amu itu dekau dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah buau anak janting sendik nyabur kabung sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban bala kebablayan ya ke ngelala di pijak datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ya ke 5 pagi tu ianya pesan ti nuju kebablayan ya ke dia ba penasuk bataigan rantau panjai sebedil pemega bala ke dia ba tutus sungai rasau rumah entalai ngungun gemah pemega bala ke dia ba sungai menuan kapit jaga wa miri Bintulu pemega bala ke dia ba rumah birai sungai salia kemuyang pasai besai ulu asan guci kenawit ngau pemega kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini bala anak timbang jadi pesan madah ke melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini bala anak timbang udah nadai kemari hari 3 18 hari bulan 7 lalu niang melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini yang bala anak timbang tau dekat di itu bala mayuh baru macendang sungai asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 jadi agak kita kekak nemu sili agib kawal ngau penusah rabat tau kita tahu bertanya ngagai lubo pada nombor 0166529194 nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati melaya anantri tau ke indetian atau ke bini bala anak timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 akhirnya kemari area 3 lalu niang melaya anak entri tau ke indetian tau dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru mah cendang sungai asan sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 asli lagi kawal ngawap nusah rabatu kita tahu tanya enggak enak ni yang tumpu ianya lubo bernombor 0166529194 lalu pesan kita ia ke 6 pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sida espiliak jadi pesan tu nuju bala ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan nari ia seni buang pasai rasau tutus sebedil sentosa kebelayan ke diau di Sibujaya rantau panjang batu burak penasu awap engkalat ngau ia kenalah dirintai kerito tinggalah niang engkuan anak widu atau ke indai ke rumah bangian jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang engkuan anak widu niang kuan anak widu deka diatur kena tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 bak rumah
Bangiet, Batubura, Batang, Igan, Sibu. Jadi malam sebedawanya malam hari 6/18/7 pengawak nguan ulit dekat diatur. Kalau ban belayan ke pesan sudah datang ngulup pengawak tu lalu kan semua sile lagi kita tahu berarti pun tak ke WhatsApp ngagai tu rumah Bangiet tempu ban duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke nombor 0128334146 tau megak kita tu tadi bertanya ngagai jamiat nombor 0109453418 tau ngagai piah nombor 0198175785 nan baru isi pesan ke dikirum tu rumah Bangiet anak jantan ke pagi tu ngari dah sepilih madah ke pengawak ngetas ulir ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat dia tu kena tumbuh pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 ba rumah Bangiet Batubura Batang Igan Sibu jadi malam sebedau ianya malam hari 6/18/7 ianya pengawak nguan uli kita akan nemu sila lagi kalau ngatur pengawak tu lah kita tahu tanya ngagai tu rumah Bangiet tempu ba dua iti nombor ya ianya 0138484146 tau ke ba nombor 0128334146 tak moga kita bertanya ngagai jamiat menombor 0109453418 tau ke ngagai piah bat nombor 0198175785 lalu pesan ia kenangkan kenyanya pesan muai basa ia kedatai hari bangi ana bungian tau ke indai ngadan jadi pesan tadi nuju bala ke dia barumah Dennis Tinting Remat rumah Anita Balai Badak pemega kebelayan ke dia barumah Richard Sungai Mudiang rumah Belayuang Ulu Ruban Gawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak majat tau ke indai hecingan jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa ke niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke indai hecingan dekat diatur kenari 6/18/7 jam 7 lemai barumah ribuan tintiang melabana sungai kelampai seratu ok jadi kita ya, kekan nemu sila lagi berkawal dengan pengamak tu lah kita tahu bertanya ngagai William Larson Jingan bernombor 0145752457 tahu ke ngagai Alison Bungian bernombor 0112038069 tahu ke ngagai pilih ingat bernombor 0197420768 lalu baru isi pesan namanya basah ke dikirum bangi anak bungin ke pagi tu tak ke ingat-ingatan yang dipesan tu tadi madah ke pengawak namanya basah ke niang menantu ya jadi niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke ingat-ingat dekat diatur kena hari 6 tu ialah 18 hari bulan 7 jam 7 lemai bak rumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu kita engkanya akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawak tu lah tau bertanya dengan William Larson Jingan ban nombor 0145752457 tau ke dengan Alison Bungian ban nombor 0111203809 tau ke dengan pilih ingat ban nombor 0197427068 pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngetah sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang anak ungkut tau ke apa Iva jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labai anak naung tau ke Ina Dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantau ke niang labai anak naung niang labai anak naung tau ke Indaya Dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung dekat diatur ke 18 hari bulan 7 jam 8 lemai bar rumah Rapi Ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian kita akan musi lagi berkawal dengan pengawal tu tau bertanya ngagai nala bar nombor 0111952598 tau ke ngagai layang bar nombor 0119
0123111512. Dan baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim dilang anak ungu atau ke paiva ke pagi tu. Pesan madah ke pengotak sulit lalu berantau ke niang indaya. Ianya niang labai anak nawang, niang labai anak nawang tau ke niang dilang. Tau ke bini ni yang ungkut anak ramuang dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 8 Mei bar rumah rapi ramba. Tau ke bar rumah keruah ke sebab batu 35 tamian. Okey, kita akan musik lagi kawal ngawa pengawak tau. Tau bertanya ngagai analah bernombor 011-1952-5998. Tau ke ngelayang bernombor 011-2311-512. Pesannya ke 9 ianya pesan ke dikirim manca anak awing jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patah rajang kapit nangam ke pemga balaba nangam buya nangam bulu nangam peraran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nangam sapang nangam mula nangam bala ke dia babalia sibu jaya ngawi kenalah dia rintai ke dito tinggalan yang awing anak uguan jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit lalu ngelumbuang ni yang awi yang ana ugun ni yang awi yang ana ugun dekat diatur kalai ke 18.7 telah pengawak ngetas kulit lalu muak ke malam pengawak menjadi ke lumbuang kebelayan ke dipesan untuk ngelala dipinta data yang nguluk pengawak tu ia dekat diatur bernombor 1F lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca ana awi yang tumpu ba nombor 013663109 anu baru isi pesan ke dikir manca anawi yang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulis sedang lumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang ana ugun ni yang awi yang ana ugun deka diatur ke 18 hari bulan 7 kali muak ke pagi pengawak ngetas ulis lalu muak malam pengawak menjadi ke lumbuang balaya ke pesan bila datang nguluk pengawak tu ngagaya rumah ni yang tahu nyebar nombor 1F lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Jadi sila lagi tak bertanya ngagaya manca anak awi yang tempu bernombor 013663109. Pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirim peninggal kita datai hari pengajar Richard anak bunggang jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bapak memalui sekarang 4 buah rumah pemga bala ke dia bapak rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talut sekarang bala berumah Jensen Pematuah rumah Ugiana Kejemut pemga rumah Tau Merinduan Luban tu situat akan seriat ke dia bapak Liduang pemga bala ke dia bapak Semanjaya Jalaya Liduang Betuang lipat 4 buah rumah Tembuang 2 buah rumah Tabut 2 buah rumah Tandian di Murah sekarang pemga kebelayan ke dia bapak Bukung Plasuk Setugak Angkeli Duri Bangat Awar Bangat Ngau Pia Mega Ngai Bala ya ke dia bapak Sayat Nange Kumpang Kucing Ngau Ya Kenalah Dirintai ke itu tinggalan yang bunggang atau ke dua beli nama bunggang anak singkal kenalah dirintai ke itu jadi pesan tu tadi madah ke pengawak Mui Basah ke yang bunggang atau ke bunggang anak singkal deka di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atila jam 10 pagi minta bala ya ke di pesan tok lala data yang nguluk pengamat tau lalu tikan musi lagi tau bertanya ngai pengajar Richard Tempo bernombor 0138138550 kusuang nando baru isi pesan ya ke di kirum pengajar Richard anak bunggang ke pagi tu pesan mudah ke pengamat Mui Basah ke ni apa ya jadi ni yang bunggang tau ke boleh nama bunggang anak singkal dekat di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atulah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempo bahan nombor 013-8189-550. Lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon anak seling dari Sidaya Sebiliak jadi pesan tu nuju bala ke dia bersikai Juhur Sibu Kucing Menjelur Miri pemancap pengulung semua tu rumah bapak peliliah menua goram setaya kenalah dirintai ke dito ting lalani yang tuan rumah seli anak
manca. Jadi pesan tu madah ke pengawang getah sulit ke niang tu rumah seli anak manca, niang tu rumah seli anak manca. Dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 6 pagi ba rumah seli sungai menuan kapit. Bala kabar belayan ia ke Jawa dipinta data ia tumu kagi itu oleh kena 17 hari bulan 7 gawa pengawak nguan ulit malamnya lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai basai analang bernombor 0416135298 tahu kengai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon persis anak seli bernombor 0128807307. Nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon anak seli ke pagi tu nyari hidup sebilik jadi pesan madah ke pemang kita sulit ke niang apa yang sedak ya dari niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapriat kebelayan ia ke Jawa dipinta data ia tumu kaki nanti ia uliah kena 17 hari bulan 7 engkau pengawal nguan uliat ke dekat diatur malamnya sila lagi kita tahu bertanya ngagai besai anak alang bernombor 0146135298 tahu ke ngagai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Bertis anak seli bernombor 0128087307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat aba awak pengerap pagi YFM ungku apa pagi tu pagi hari 4.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa megak atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
5: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini nanti kita benda kapal ya bak tasiak dien besai kapalnya ya
4: yeah.
5: Tangia bisi ulih ko kita nya ulih kemit ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya, bisi kita kena kita nguit kayaknya tadi. Kita babiluan, baik kok. Jadi itu kita berarti ke, ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi, kiri tau ke kanan. Itu kita berarti ke, bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban, hari jaku tu meh, nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama utai ke disebut kita ia tau nyadi bak ke tempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bab nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban yang nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
6: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelur dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kenaan nebo tetere dishwasher tadi mak laki reputih tetere nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di to amali dishwasher kena ngelempuang ke walau reno tetere
1: entah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kira kelempuang mimit me pengawak tetere
1: aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lele.
2: Okey, buka kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk nambah 21.3% kenyawari tahun 2019 tang yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti tang kita boleh ngubah tren tu berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia suku karbohidrat suku protein setengah sayur ngau buah kurang kengirup air manis lalu pilih air amat lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit anang dah ingat berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu bah Malaysia aram kita ngetu ke krisis obesiti tu ungkup dirimpu diri sebilik ngau menua jemah ilak pesan penyeruk tu ari aku Marina Jara ngau

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita RYFM. Perbatu batang berita. Sarawak merabu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua. Nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat eksport air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawa dengan pengeraja asal sungai ke di Kembuan negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansir teknologi ke pemaduk baru untuk pengawak napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Tajak pihak yang nyemetak madah ke inisiatif eksportnya seminar dekat di Pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai bertahun 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakotu ngagai media pengudah menjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antara bahasa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawa ngau makit ke bisik potensial Premier berdau dekat mantai ke nama menua kau dah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak tu berguna amat dikenal nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Dia boleh nangkup peminta titinggi ariraban pemerana pokok antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penambunya lebuh tingulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026. Dibetuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindia hari tikas pengarap ati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok hari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekedar company besar hari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bak genturung CCUS anggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agi disikap ngau undang-undang domestik berkawa ngau CCUS. Premier nyemetak madah ke koordinasen bak renggat perintah besar berguna amat dikenal nentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah ti berjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara ti sebaka dia perkara tumu undang-undang karbon udah nyadi faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikenak ngerandang pemansang teknologi nangkap nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lidiana Roslan madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam pengarap hati pemeranak pokok dan muka-muka jalan ngagai pemansang industri. Tik kurang karbon keulih ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa-Kupi di Kuching. Yang mengat madah ke tajak Malaysia benung mansang dan raban pengerandang industri netap ke menua tu undang udah bak penuduk timbana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisa potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur-atur berguna amat dikenak nentu ke gerempungnya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau mana ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawaknya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lumba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mensia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembia.
patut diperjalai dikenal ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang megat nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak oleh ngau disiplin raban nebia. Dia tahu ti dia tu mayuh teparwa ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising ngolok pengeraminya. Kita datang benar mendiang ke berita RYFM. FM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato Wan Junadi Tuanku Jaafar di Sempulan Binia Tah Puan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan ngau yang dipertuan negara Brunei Darussalam serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei kemari. Pengamal bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak ngau Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak maya macam perkara. Kelebih lagi, pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat meri penguntung agar rakyat ngau pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuan yang megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban di terus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama meri pemayat. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kewen College, China dipertuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai ngau 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village TDV. Nitya ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta megak kerjasama strategik di nyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu yang kaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking ngau company pemungkal, orang dagang ngau raban penyewa di bar operation bar palan innovationnya. Penemuan yang ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China ngau industri Sarawak serta megak mantai ke pangkuk pengawal tegas ngau Digital Innovation Hubs dalam menyokong pengawal pemansang dagang ngau Innovation Collaborative di Sarawak. Peranak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantang hari ungkup pengawak Jalai Pengarap ngau aktiviti komuniti berindi hari projek ngangkat ke pemanah Surau Darul Taqwa. Aduannya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantang pendiau rakyat ke lebih agi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus di Kemerat. Jadi sebagi hari pengawak diangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau Kais Minak Palan bersemayang temegaknya di Palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok Maya Tinggabas serta tetap ke senarai kuantiti untuk projek mengangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang harap ke projeknya oleh Meri Pengelantang dikena nangkup guna peranak dia untuk tempoh panjai. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyirik 4 ikut jurulatih hari menu luar. Dia kena nangkut peminta hari sekolah di serata negeri tim manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalan ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapir Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalan ke pengawal sidak bak 3 bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau 3 buah sekolah asrama penuh antara ya SMK Tun Abang Haji Openg, ngau sekolah menengah sains Miri. Atau jak ngembuan tuju negap ke pemansang atletik lebih berurun serta meruan bak renggat sekolah.

0: SCN itu mesti tujuh ikut jurulatih sepenuh masa. Timur kau dua ikut jurulatih elit. Ngau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak ngau Komiti Lomba ngau Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atau karbon mereka garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Yang di berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak pelannya. Belanja ngagak pelan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang dau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang pelannya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminadi kemendar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai dan nyedia keperubat ke orang kuda tuai umur di sakit lalu naulih ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru, ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikenal dalam jaku bangsa diri. Mayang enak jaku dalam tu, ianya munyitu. Kita dia tu mayu berkena ke jaku iru, laban pas kedap perkara, nada dalam jaku kita iban, kelebih lagi bak perkara sains. Taukah, kita patut ngenak jaku iban, hari ti ngenak jaku iru, nanti nyemak kaki bisik jaku kita impu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakap jaku dalam sarito ianya jaku iru.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur Sida ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur Sida nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti nyelai bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berdua ari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang itu. Rawuh Pangkah benak boleh didingan sekilometer sebedaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang di landia ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai semina bak menua Malaysia tang begat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah benak tinggalin kati pekin lumbak perahu ngau begat Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman begat kita dekat tertemu kemayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekin bakal pekin gambar benak di pemaduk mana pekin kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rindu kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

Pak Jarod, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

sehingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu cuh kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang nemiak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

di pasto, bala nang dia mayanya. Disediakan nga bala nang dia tiatai ngulo po pintu. Kenang ikut nang dia anak ngira penatai ekonomi, endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngga penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngga mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngga nempak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngga lepak ke diri, erodina tik seluruhan berubah. Ngga ekses ngga nemiak serta pengalik tepat

0: Sanibal Baliasa Sanal 2006 Tikat Datur kena 25.7 Perengkah hari 7.30 pagi Nyata 6 lemai Kepalan Bat Dewan Serupa Tina Selangor.
1: Info Aktiviti Y Pelompat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica.